Jalan Awam Muhammad Zul Khairi Samsudin berkata, berdasarkan rekod kejadian dalam tempoh 3 tahun lalu, 460 kawasan dikenal pasti sebagai kawasan hotspot banjir. Pemantauan akan dilaksana secara berterusan dengan mengambil kira perubahan cuaca serta faktor seperti hujan lebat setempat dan air pasang besar. Sementara itu, 480 pusat pemindahan sementara diaktifkan sepanjang MTL lalu, manakala jumlah sebenar akan dibuka bergantung kepada keperluan dan situasi semasa. Beberapa PPS kekal juga sedang dibina di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Besut. Penduduk di kawasan berisiko banjir dinasihatkan membuat persediaan lebih awal dengan mengetahui lokasi PPS berhampiran. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah berharap kerajaan menyediakan peruntukan lebih besar menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan ini, bulan hadapan. Pengerusinya Datuk Rozi Mamat berkata ia membolehkan lebih banyak projek pembangunan dilaksanakan di wilayah Ketengah, terutama kawasan luar bandar. Ketengah memperuntukkan RM50 juta ringgit pada tahun depan bagi membiayai projek pembangunan ekonomi komuniti dan memperkukuh industri pelancongan, khususnya dalam menyokong pelaksanaan Tahun Melaut Malaysia dan Visit Truly Terengganu 2037. Seramai 250 peserta dari 11 negara bakal berentap pada kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup, julung kali dianjurkan Persatuan Lawn Bowls Malaysia PLBM. Kejohanan dijangka berlangsung di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus dari 25 hingga 31 Oktober depan. Presiden PLBM Datuk Awalan Abdul Aziz berkata, kejohanan bertaraf antarabangsa itu sekaligus menawarkan mata pungutan penting bagi membantu meningkatkan ranking dunia atlet Malaysia. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan termasuk perseorangan dan bergu lelaki serta wanita, bergu campuran dan bergu terbuka para. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Gembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tungun 97.7.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi atau kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi, Terengganu FM.
2: Kami kembali lagi untuk jam yang ketiga. Ya, sila berganti jam masa yang sudah bertukar, beransur-ansur. Anda masih lagi berada di mana sekarang ni? Ada dalam kenderaan ya. Yeah. Kalau nampak traffic light itu macam nak menghala ke kuning, pilihlah untuk berhenti ya.
3: Ya, yeah, betul. Dan kalau anda sudah berada di tempat kerja, tidak salah untuk anda sarapan pagi. Tapi tidak ambil terlalu lama
2: yeah.
3: Untuk waktu bekerja kita, okay? Kalau perlukan sebagai spark plug ke apa. Kan? Contohlah, minum kopi dengan keadaan bertenang, menghirupkan udara segar. Tak boleh semua tu tergopoh-gopoh. Hari tadi macam tak ada motivasi.
2: Dia macam terapi tu tak menjadi.
3: Tak menjadi.
2: Kalau duduk tempat kerja, ada peruntukan waktu tertentu untuk kita rehat. Kita gunakan sebaik mungkin lah masa tu.
3: Yeah.
2: Makan, ya. Jangan terlalu jauh lokasinya kita cari.
3: Oh, no. Itu kita panggil bersia-sia. Kita jangan biarkan masa kita berlalu begitu sahaja sebab kita ada tanggungjawab kita dalam tugasan kita, okay? Regangan okey, tak lupa sarapan pun okey, tapi fokuskan pada tugasan anda dalam satu tu masa kita pandai bahagikan. Itu adalah langkah kecil untuk kejayaan yang besar untuk
2: sebut
3: kita.
2: Sebut pasal bersia-sia. Kita nak bersia-sia ke mana lepas ni?
3: Oh, sekejap lagi kita nak bawa pergi ke taman pokok-pokok lah.
2: Pokok-pokok bunga.
3: Ya. Yeah.
2: Mai bunga lah pula.
3: Satu je pokok bunga yang kita sebut bunga.
2: Apa dia?
3: Biasanya kita terus sebut orkid.
2: Kan? Orang kata tak ada bunga orkid.
3: Jarang lah bunga orkid. Biasa kita terus sebut orkid. Kan? Kalau raya kita sebut pula bunga raya.
2: Bunga raya. Bunga kertas.
3: Bunga matahari.
2: Bunga raya.
3: Ya. Yeah.
2: Bunga hati.
3: Bunga hati. Dah bunga hati pula. Berbunga-bunga hati ini.
2: Itu lain. Itu jatuh cinta namanya awak.
3: Oh, itu jumpa mata air. Tapi ada perkataan lama. Kita tak guna dah.
2: Apa dia?
3: Mata air dulu. Kita tahu sebab kita tengok cerita Piramli kan.
2: Mata air.
3: Zaman sekarang kita guna awek ke, mau ke,
2: Marka ke.
3: Kan tak ada dah guna mata air tu.
2: Mata air kan.
3: Perubahan zaman sih juga, perubahan perkataan juga ayat.
2: Itulah. Tapi kalau ada lagi benda-benda yang kita boleh pakai, kita terapkan lah supaya benda-benda macam peribahasa, simpulan bahasa tak tenggelam.
3: Supaya kita sentiasa ingatkan anak cucu kita, orang-orang kita, orang Melayu ni penuh dengan adab dia kan. Nak marah tidur atas bantal pun kita kata jangan tidur atas bantal.
2: Nanti tumbuh bisu. Punyalah dia nak cegah
3: kan. Kita nak bagi bantal terosak, tak sesuai lah siang hari duduk tidur atas bantal.
2: Itulah. Okay, kami nak kongsikan lepas ni ke mana kita nak jalan-jalan. Ceria Pagi,
3: Terengganu FM.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Muk Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
4: Muk Terengganu Ang.
5: Ya, kita nak ajak ke Taman Orkid Hulu Terengganu.
4: Ya, kalau sebut pasal Taman Orkid Negeri Terengganu ni, mana lagi mestilah dekat dengan kawasan Tasik Kenyir tu.
5: Benar, sama sekali. Ini Taman Orkid terletak di kawasan Tasik Kenyir. Lepas pula, akses ke taman ni sangat mudah melalui perjalanan darat ataupun jalan air.
4: Sini boleh menempatkan sampai 300 spesies orkid yang berbeza-beza tau. Termasuk spesies-spesies yang jarang kita nampak. Warna-warni, cerah, unik bentuk-bentuk dia. Kalau kita tengok dalam Google ke kan, dalam internet lah, orkid ni memang menawan lah dia punya bentuk tu, warna dia kan.
5: Ya, dan kalau peminat orkid ni mesti dia akan teruja kalau pergi ke sini.
4: Ya, yeah.
5: Ataupun dia akan rasa memang kena pergi ni. Antara salah satu masuk dalam list kena hadir. Kat sini boleh kita buat sesi fotografi, boleh timba ilmu pengetahuan dan fakta mengenai bunga orkid ni.
4: Dan belajar tentang pemeliharaan alam semula jadi. Jadi dipendekkan ceritanya, kalau nak pergi ke sini, akses dia mudah saja. Kalau sampai dekat Pengkalang Gawi, pengunjung perlu naik bot untuk pergi ke Taman Orkid. Lebih kurang setengah jam.
5: Ya. Bila tiba di Pengkalang Gawi ni, pengunjung naik bot tu, perjalanan

0: mana haluan kita? Taman Orkid, Hulu Terengganu.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab lenik.

0: Yalah, aguh lamanya jiga-jiga tetangga ni cikgu.
1: Apa jiga-jiga?
2: Ngorak ngemu ke apa cikgu?
0: Oh, asalnya jalan tu boleh lalu cikgu.
2: Ha, boleh?
0: Dah tanda. Bukan kat rumah aku tu lah. Bukan hidup babi dengan jalan aku. Jiran sebelum mungkin jalan dia lah. Tapi jalan dia tu masuk laluan orang. Ya, macam awak pagar sikit cikgu. Yang tak boleh orang lalu. Jadi orang terpaksa lalu jalan jauh cikgu. Eh,
2: Allah.
0: Tahu jalan dia tapi... Yelah, kadang-kadang kadang-kadang orang dulu-dulu dah nak orang ni dia buat dekat-dekat gitu.
2: Isu macam rumah flat kot ni.
0: Rumah
2: flat kadang-kadang tau. Dia buat top grey. Khas untuk umur dia. Padahal tempat orang lalu-lalang nak turun tangga, naik tangga.
0: Allah.
2: Tapi ya kalau isu hok paki depan rumah hok biasa.
0: Hok ni jalan lah. Paki ada masalah juga. Dia mau dekat-dekat. Kereta banyak dah ni sebuah rumah tu cikgu.
3: Ya dah kes semajago kereta banyak. Jangan parking depan pintu pagar orang nak tumpuk pun nak kecil.
2: Tapi betul lah awang sayang aku duduk Kuala Lumpur. Dia keluarga lah. Jiran sebelah rumah dia. Kereta 2-3 uti.
0: Tu?
2: Jadi dia tak muak nak parking kereta depan rumah dia. Dia rela parking depan pagar rumah saya aku ni.
0: Tapi tak boleh juga.
2: Sampai dia nak tumpik lagi kena pergi kerja kadang-kadang.
1: Bahaya kalau kita orang ni.
0: Oh, tu yang kerah gitu.
2: Dia ho telefon dah tidur mati.
0: Dia yang kerah gitu cikgu.
2: Oh, lah kerah gitu.
1: Allah.
0: Kalau kita susah juga. Janganlah
1: kalau ada jiran gitu deh.
0: Sebab kita ni kan.
2: Awak ada masalah ni pakai basikal je boleh akak.
0: Tak, kurang-kurangnya cikgu. Nama benda kita kabur apa. Minta maaf ya sebab kalau terpaksa parking ke. Kan kita ada mulut. Cakap lah ni main parking senyap gitu.
3: Ya, gini macam oi, kita setuju cikgu. Dia kalau kalau makan gula, apa parking pagar depan rumah orang? Ni duduk hari-hari parking pilih lah marah.
0: Lepas tu gini lah doh. Lepas tu nak parking mana? Parking jauh sikit ke?
2: Parking jauh sikit lah yang mu tahu doh kakak.
0: Dia jirang tu pun ada kereta kenderaan juga kan?
2: Kereta.
3: Yang kita sedih go. Hari tu kita pergi Kenduri lah. Kita naik kereta kawan kita tau. Itu rumah tu cak muluah anggo ibu tolong depan pintu pagar dia. Jenis tahu dah orang kedua bukan ke orang hari-hari. Maksudnya jenis dah kawan orang.
0: Ya gini kadang-kadang orang panggil benda common sense cikgu lah. Adalah mana kena faham-faham sendiri kita hidup berjiran kan. Tapi lah ni orang duduk senyak dalam rumah. Tak mau cara, tak mau capu dengan orang.
3: Orang gini yo. Kalau dia mati, biar tanam diri, biar dia mandi diri.
0: Dok, kalau sakit demam, pergi nak cara. Dok tu senyap, dok tu bau duduk dalam tu. Memang juga, bukan kita nak doa, tak mau let ke dia. Tapi kita hidup berjiran ni, cikgu dok. Tapi nasib baik, kita duduk kapung ni, dok lagi gitu. Kita duduk kapung ni ada lagi lah, ada tolak-tolak ansur.
2: Biasanya, benda-benda yang berlaku ni, kawasan perumahan, rumah tereng, gitu kan.
3: Kapung kita dah apa, Mak? Kan kita boleh parking bomoh rumah kita kan.
0: Tapi lah ni susah cikgu.
2: Parking bomoh kot nyur. Lepas tu baru tengok-tengok bomoh nyur setiap ada.
0: Kita kok kalau kalau senyap kan yang ni atas kepala kita. Kalau kita bunyi sikit jangan lah ni cikgu. Tak aku gocoh. Jangan main lah ni. Takut balohannya ke parang-parang yang main lah ni.
3: Ada satu parking lah. Pasal kadang-kadang sayur ni lebih kek baku lah. Masal muka
0: sayur
3: lalu.
0: Sayur dia lebih benda?
3: Sayur dia baku dia. Lebih baku dia. Masal muka lalu.
1: Lebih baku.
4: Masih

0: dan Azra.
1: Ceria pagi.
2: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
2: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
2: Oh, ya. Fizik kat situ ya. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: pasti ramai yang sedang sarapan pagi ataupun berkira-kira nak keluar sekejap dari pejabat, tak pun di rumah. Ada anak dah pergi kerja, suami dah nak pergi sekolah, suami dah pergi kerja. Masa untuk anda menikmati sarapan.
1: Saya pun dah nampak masa depan sebenarnya. Kalau bab-bab sarapan
0: masa
1: ni.
0: Masa depan yang indah eh.
1: Indah awak. Tak terkata rasanya. Sebab saya dah membayangkan macam-macam. Tapi hari ni cicak kita nak ajak pendengar-pendengar kita dan juga penonton TikTok kita untuk bagi komen lah kan. Banyak-banyak sarapan lah yang anda seri makan. Apa menu yang paling anda suka carilah.
0: Kalau boleh dalam seminggu tu, kalau tak perkena makanan ni, rasa tak kik
1: tak masuk.
0: Sebagai macam dia bagai macam booster untuk kita.
1: Ya. Menu
0: nak
1: pilihan.
0: Nak kena ada reta canai juga. Kalau nak pergi makan nasi lemak. Kita cari kedai nasi lemak. Tiba-tiba terlalu di kedai reta canai. Nak kedai ni lah. Sebab ada reta canai. Lelaki pun pening. Kenapa eh? Tadi dia kata nasi lemak.
1: Sebab apa? Nasi lemak tu dah duduk dalam DNA dia.
0: Dia jadi macam tu dah. Okey, anda pula macam mana? Apa pilihan menu di pagi hari untuk sarapan pagi, okey?
1: Kita ada pemanggil, Farah.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Kak Roh ke?
2: Ya, Kak Roh. Dengar dah.
0: Kak Roh. Kata kot
2: saat ni, apa? Makanan pagi tu kan?
1: Ya, menu pilihan sama-sama.
2: Kalau
1: Kak Roh
2: sama-sama macam lagi. Kak Roh suka makan laksang, Mak. Laksang.
1: Wajib laksam.
0: Laksang?
2: Ya, laksang.
0: Laksang dia buat daripada tepung apa ya?
2: Laksang tepung berah. Kak Roh tak pandai nak buat laksang.
1: Biasa belilah.
0: Maknanya tak ada gluten lah kan?
2: Kak Roh tak pernah buat pun laksang umur-umur Kak Roh.
0: Belilah senang.
2: Beli senang. Memang tak pandai dah buat laksang.
0: Marilah kita ambil kursus buat laksang.
2: Kalau nak ambil kursus dengan laksang, siapa ni? Bini Haji pandai buat laksang.
1: Bini siapa tu pandai buat laksang? Nak cari.
0: Kita nak cari bini siapa?
2: Umi Haji.
0: Umi Haji dengan macam bini tadi.
1: Tersedak kawan tu kat rumah.
0: Ya, saya dengar bini Haji. Bini
2: Haji tak tahu dia makan dua laksang.
0: Dia laksan ni kalau tak mau buat dalam dulang dia tu, buat dalam belakang tudung puyuk jadi dah.
1: Jadi dah.
2: Kak Roh mesti makan laksan dia kalau pergi rumah dia.
0: Dia buat laksan. Baik Kak Roh.
2: Lepas tu dia ajar Kak Roh buat gini-gini. Kak Roh dah buat pun baik, beli dah senang.
0: Rasa remeh-temeh. Kalau bukan minat kita, kita rasa remeh. Remeh-temeh. Kalau kita minat kita, kita tak kisah. Kan?
2: Kalau kita minat, boleh buat macam Kak Roh. Kak Roh suka buat bunga durian tu, memang Kak Roh suka buat.
0: Okay. Bagi kita yang tak suka ni, kita akan kata baik belilah.
1: Baik belilah ya. Lepas tu cari Kak Roh.
0: Terima kasih Kak Roh. Assalamualaikum.
2: Bye.
1: Dekat live TikTok kita.
0: Lain dengan jiwa kita.
1: Lain. Kita jenis macam itulah, macam tak nak mengaku lah.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Peniaga kena berterima kasih dengan kita.
1: Sebab kami ni memang kaki kedai.
0: Ya. Jangan keluar aib.
1: Aib ke? Sehati sejiwa. Dekat TikTok.
0: Dekat TikTok nama dia Sehati Sejiwa.
1: Maafkan saya.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Dapat kacau lah dia.
0: Okay. Maaf. Awak minta maaf salah tak lagi?
1: Dapat bihun goreng. Terus terlupa. Terlupa dunia ke apa ni? Tapi dia, saya rasa memang dia peminat mihun goreng.
0: Mihun goreng eh? Dia suka mihun Singapura ke mihun yang kulit merah tu?
1: Itulah. Sehati sejiwa.
0: Jawab
1: ya. Awak minat yang mana satu?
0: Rosmawi Abdul Latif. Dia kata laksan dibuat bertemu beras. Terima kasih Rosmawi. Saya nak confirm je. Saya memang sentiasa beli laksam. Sebab saya antara orang yang kalau boleh elakkan gluten.
1: Ya, saya saksi awak memang makan laksam. Baik, sekejap lagi kita bagi laluan sekejap. Untuk laporan cuaca hari ni.
0: Dan masanya kita dengarkan lagu ini dulu.

0: Okey, kita sambung cicak pagi hari ini berkenaan dengan sarapan pagi yang menjadi pilihan anda semua-semua yang selalu anda beli. Kalau tak beli tu rasa tak segar hari tu untuk anda jalani ya. Kalau macam komen daripada apa ni rakan kita namanya Dok Soho. Dok Soho ni kalau dia kata makan telur arung, makan telur arung ni telur separuh masak lah.
1: Ya, yeah, dia suka telur separuh masak.
0: Ya, yeah, itu pilihan Dok Soho.
1: Dia biasa kalau makan tu canang pun kena ada telur separuh masak, nasi lemak pun boleh.
0: Pun boleh juga. Ada ni dekat TikTok kita ni.
1: Siapa dia?
0: Dok Soho bagi tahu, Amber pagi-pagi kena juga kopi segelas. Lepas tu pun makan pisang. Tapi hari ni rasa kena bahang nasi lah. Lapor sikit kot hari ni. Pulut gaunnya pun sedap juga kan. Kata sehati sejiwa. Awak ni memang, memanglah kan. Itu pilihan hati kita tau. Kalau kita nak makan pulut gaunnya ni, kita memang akan usahakan untuk cari juga. Sebab itu memang kita suka. Ulat bulu.
1: Ulat bulu dah naik daun.
0: Apa nak buat nasib badan?
1: Apa punya nama-nama kat Malaysia ni awak pilih nama ulat bulu untuk jadi nama dekat TikTok, kenapa?
0: Itulah.
1: Awak jangan macam-macam kita orang ni.
0: Dia minat nasi minyak kat kampung petai bubus.
1: Oh, petai bubus kat mana?
0: Dia suka nasi minyak situ.
1: Oh, macam tu dekat mana petai bubus kat mana? Saya dah join dah ni.
0: Oh.
1: Farah beli bunga kat Teh. Oh.
0: Ada juga yang nak beli bunga pagi ni.
1: Alamak, jap.
0: Okey. Ni dekat WhatsApp kita ni banyak juga ni ha. Katanya daripada Abang Rock ke Mamang ni. Dia kata Abang Rock ke Mamang dalam seminggu pasti kena cari spaghetti.
1: Oh, kena nak spaghetti. Oh, western dia.
0: Western. Tapi yang peliknya, western dia campur dengan Melayu awak. Dia makan telur ayam kampung separuh.
1: Okay.
0: Spaghetti bersama telur ayam kampung. Tak tahu dia ni, saya rasa dia hybrid ni. Dia mix. Kacukan.
1: Oh, kacukan.
0: England lawan Melayu.
1: Oh, yo. Alamak. Okay, ini pula siapa nama ni? Nama kita batuk pulak dia. Hari ni kuat batuk apa? Saya rasa awak main ni. Main luar. Awak kan, bila ni kan jerebu.
0: Indeks pencemar udara. Ya. Yeah, merekodkan hari ni tinggi sikit.
1: Hari ni terganu kurang sihat hari ni.
0: Jadi gitulah ya.
1: Ya, yeah, jangan aduk main luar sangat lah. Lalu kita orang biasa ni pun hotdog tak ada asma apa semua kan, boleh rasa lain kat tekuk kita tau.
0: Rasa tak sedap.
1: Apatah lagi kalau anda golongan rentan. Golongan rentan ni macam ke budak kecil,
0: Warga emas,
1: ibu mengandung.
0: Ya, kan. Jadi hati-hatilah. Kita maring main bowling ni. Apa bowlingnya?
1: Bila?
0: Maring
1: kat mana?
0: Ada
1: Bukan maring awak naik atas ke?
0: Maring naik atas. Lepas tu petang. Saya kata pun petang.
1: Petang awak main bowlingnya?
0: Yelah.
1: Main seorang ke kan?
0: Kita kau kata kanu.
1: Nak sekabar? Ada dah. Ini atau dia balang. Oh, tanya kita live ni. Mari tanya sok kabar siapa. Siapa dah?
0: Siapa dah? Ni nama dia. Oh, Rosmawi. Uh-huh. Dia komen laksam beri pembuat daripada tepung beras.
1: Oh, laksam buat tu 6 belakang. Okey, boleh? Okey, nak balas mesej kat Tia.
0: Balas lah boleh. Awak. Saya nak membaca.
1: Okey, boleh. Okey, boleh.
0: Cik Ngoh manis. Masa ni lah pun, hai. Kira-kira nak
1: awak. Kena marah dah. Kita live ni, kira-kira.
0: Awak order sarapan pagi ke?
1: Astagfirullahalazim. Sarapan dah boleh sejuk masa ni pukul 9.
0: Cik Ngoh manis.
1: Cik Ngoh.
0: Dia kata.
1: Ya, ya.
0: Kalau nak buat laksang, tanya Cik Ngoh dah apa. Dia kata.
1: Oh, tanya Cik Ngoh. Cik Ngoh ratu laksang ke? Kita ni Cik Ngoh bukan tak mau belajar niak tu. Ada tiap-tiap tahun niak tu. Kau tahu kadang-kadang mari makan minggu pun ada.
0: Itulah.
1: Zah, kita belajar buat kek ni. Tapi siapa masa kita beli.
0: Itulah. Orang panggil kursus Ailio nama dia. Jadi macam. Yeah. Aku lelah dengan Farah. Ajok buat tak jadi.
1: Saya beli, saya ingat masa saya cuti beranok. Beli mesin jahit. Nak belajar orang kawan ni buat sebegini. Omah, kita pun baju.
0: Apa?
1: Nak pergi ni. Tahit lancar ni RM5. Beli ni cari RM5 dah.
0: Terus awak beli mesin jahit.
1: Saya beli mesin jahit. Wawasan. Tapi sepakat hari ni saya dah buka mesin jahit tu.
0: Saya mahu mati wawasan awak tu. Tapi kadang-kadang saya seram tau.
1: Masa saya nak beli, orang kedai tu kata, hok ni Farah beli ada 21 jenis jahit tau. Siapa kebutang boleh buat?
2: Cicat pagi.
0: Sudahlah. Pukul 9 dah ni.
1: Angan-angan pagi ni.
0: Pukul 9 kita ke utama 9 sekejap.
1: Tak ada nak khabar. Mak Ming dia kata wajib beli kayu kamak Mak Ming.
0: Tengok awal ni 50 saat lagi ni.
1: Memang amalah kurang baik dia tu. Sebab dia ada kecil manis. Masalah pula Mak Ming.
0: Cerita pagi.
1: Rangkani FM.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadam oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan dikerahkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra, Ceria Pagi.
1: Kadang-kadang dalam radio kena ada standard. Tapi tadi lagi kita lari standard.
2: Oh, jaga standard juga awak.
1: Mestilah. Awak ingat saya tak ada kelas ke? Ha, ni Pak Usuk ni, dia Pak kata bleming basuh, tak guna sabun. Kadang-kadang dia guna Pak Usuk cuma sabun Cak Yang.
2: Kalau orang anggap sabun Cak Yang lalu. Kalau dia standard.
1: Saya pilih wanita.
2: Ceria Pagi, Tengah FM, Masih Masra, Ceria, di mana juga anda berada.
1: Kami kembali untuk jam yang terakhir, 9:19 pagi. Macam mana keadaan kita hari ini ni, walaupun matahari bersinar terang. Saya tak berapa nampak sangat ni puncak ataupun menara jambatan angkat ni.
2: Kalau orang kata kenapa ni, faktor usia ke, mata rabun ke tak? Sebenarnya jerebu semakin buruk dah di negeri kita, Kuala Terengganu ni, termasuk senarai IPU yang tak sihat pagi ni.
1: Ya, kalau ini, di Kuala Terengganu tu dengar-dengar dah naik sampai indeks pencemar udara tu.
2: Dah 157 direkodkan yang terbaru pada tahap tak sihat.
1: Yeah.
2: Ini menjadi keseluruhan 32 stesen pemantauan udara berada pada kategori itu setakat malam tadilah. Dan menurut data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia ni, stesen pemantau di Pejabat Polis Daerah Sarawak pun merekodkan bacaan tertinggi IPU pada pagi ni.
1: Jadi kita harapnya siapa-siapa yang tidak berkeperluan lah untuk berada di luar, kurangkan aktiviti luar dan sentiasalah pilih untuk memakai topeng pelitup muka lah.
2: Yeah. Kalau kita ada dalam bangunan pun ada rasa macam kurang selesa bernafas tu kan.
1: Orang Terengganu kata dok lawah.
2: Oh, dok lawah. Apatah lagi kalau anda ada penyakit asma, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular kan.
1: Betul.
2: Elakkan teruslah berada di luar rumah untuk aktiviti-aktiviti fizikal. Ambillah pencegahan awal, kurangkan kesan ke kesihatan tu akibat daripada jerebu ni.
1: Ya. Jadi jaga kesihatan semua. Pantau juga kalau ada siapa-siapa yang perlu bawa keluar, bayi ke apa semua kan. Warga emas, mak ayah yang dah tua-tua, yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, pastikan mereka pakai pelitup muka lah. Dalam keadaan sekarang kita tak boleh nak jangka apa-apa. Kesihatan nombor satu kot,
2: yang
1: mana
2: penting
1: pun
2: kita waspada. Kalau terpaksa juga keluar, pakailah pelitup muka tu. Ataupun berada sekejap saja dah masuk ke dalam bangunan.
1: Sekejap lagi kita sambung cicak pagi kita. Jangan lupa pasal sarapan tu.
2: Sarapan pagi orang Malaysia kita suka makan apa? Kita ada daripada Azri.
1: Yeah.
2: Dia kata saya pagi-pagi kena ada nasi lemak, teh tarik cun selalu.
1: Sedapnya.
2: Kan?

0: sebabkan kita cakap pasal makanan, Miss Ida kita ni daripada Gotong Luar Setiu, dia kata mari kita ajak kita orang makan dekat kedai Haji ya.
1: Untuk makan, menu dia ayam kampung awak.
0: Ayam kampung.
1: Lai goreng ada, sedap yang sangat. Gulai pun ada.
0: Itu dia.
1: Tapi hari Sabtu jangan datanglah, tutup.
0: Oh, tutup hari Sabtu pula dah. Okey, pilihan sarapan pagi kita semua pada pagi ini. Apa pilihan anda? Ini kita ada pula daripada
1: 0470.
0: Dia kata apa?
1: Amba hari-hari sarapan akok gula. Atau akok nisang. Atau banyak atau.
0: Wow.
1: Kuih bakar pandan.
0: Yang penting akok dengan benda-benda yang bakar-bakar lah.
1: Atau kuih bakar ala boom.
0: Okey, ala boom.
1: Bakernya. Sebab amba bakar kuih tu untuk meniaga.
0: Biasa kalau orang jual akok, dia akan ada pula lain kuih bakar ada. Sebab benda seacuan sama. Lepas tu, baker ubi sedapnya ada dekat situ.
1: Ada dok ni.
0: Sedap dok, baker ubi ada dok. Sedapnya baker ubi jangan manis sangat.
1: Dia kan toke akok.
0: Mesti ada.
1: Kalau ada kita nak tahu. Kita nak berangan makan dulu.
0: Muhammad Fadli dekat TikTok kita, makanan pagi ni dok kira lah janji ada. Telur arung dengan kopi pun okey.
1: Macam dok Soho tadi tu lah.
0: Dia sama dengan dok Soho.
1: Rojak katih, dok Soho kata. Pagi dah makan rojak katih ke?
0: Ada ke makan rojak katih pagi? Dok senang perut ke?
1: Tak tahulah dia ni.
0: Rasa macam tajang gitu kan. Perut kitanya manja.
1: Kak Abah pula dia bagi tahu. Alkisah, kalau bab sarapan ni, kalau Kak Abah lah, Kak Abah paling suka cari selepas dia buat senaman ringan tu, roti bata.
0: Roti bata? Bakar.
1: Dia letak sekaya margarin. Makan roti bata lepas tu kan, bila letak dengan sekaya margarin, macam kita makan zaman kita budak-budak dulu lah margarin.
0: Betul lah.
1: Kadang-kadang tabur gula sikit.
0: Allah, macam mana masa kecil dia boleh tabur gula. Tapi saya daripada kecil saya dah boleh tabur gula. Sebab saya jadi macam panggil dia sengar-sengar kata, kalau tabur gula rasa nyilu-nyilu kat kepala. Dia boleh bunyi kerok-kerok.
1: Tak boleh gula kasar tu.
0: Tak boleh. Sampai sekarang tak boleh bunyi kerok-kerok.
1: Ni kena tabur gula serbuk ni.
0: Alkisah.
1: Wajib pula usah.
0: Kak Abah senang biasa tak apa Kak Abah. Jangan yoga Kak Abah. Yoga dah boleh haram.
1: Jangan Kak Abah. Kalau nak rasa macam tu, beri suak je lah.
0: Awak ni pula nama dia Faizatun. Roti canai lepel lah DJ. Roti canai lepel tradisional. Garing kat luar, kerok-kerok dalam dia tu.
1: Sudahlah.
0: Makan dengan kuah campur kari. Terangkat.
1: Kari tu. Dia suka kuah campur ke?
0: Kuah campur. Ada orang panggil kuah kahwin.
1: Tidaknya.
0: Kahwin ke dok kahwin, ada orang tanya. Sebab saya kedai tu. Roti kahwin ke dok?
1: Dia tak pinga-pinga.
0: Kita tanya apa ni?
1: Kenapa tanya saya? Itu hak peribadi.
0: Kan. Kahwin ke dok kahwin? Apa ni?
1: Rupanya kuah.
0: Astagfirullahalazim.
1: Dia dah cemas dah.
0: Dia punya sikatan kat kedai dia macam kita ni hari-hari datang kedai dia.
1: Makcik pula rusa dia kata. Apa ni dia kata makan roti je.
0: Makan roti je?
1: Itu je pilihan dia. Asyik-asyik makan roti.
0: Okey. Lepen debok tak kok? Mana lepen debok tu?
1: Macam mana tu? Tadi dia kata kuduh.
0: Allah Sazman. Dia kata macam makan naik mitok lagu duduk sekarang. Makan lagu duduk kenyang Sazman.
1: Tahu.
0: Dia rantai, dia gelangi rindu duduk sekarang dia.
1: Dia memang rindu sampai.
0: Awal jiwa angkarak ni.
1: Aduh.
0: Siap-siap pun nak lagu 90-an. Dah tahu ni.
1: Tahulah. Pasal se boleh ha?
0: Pagi-pagi bangun pagi agaknya dahi tahap ni. Tangan tak dahi. Mikir.
1: Galau-galau.
0: Gitu. Lepen debok kira macam lepen malah pun jadi. Tapi sedap makau.
1: Oh, iya ke?
0: Kucar-kucar malah bong lah bang. ni kalau buat jepuk ni lepen. Lepas tu salah ke gandung.
1: Adulah pada hadiah tu dah ni tau. Lepen demok gitu lah.
0: Saya nasi goreng kapur, nasi goreng Cina, nasi goreng kicap simple memang sedap.
1: Dan sebagainya.
0: Nasi goreng belaka dia.
1: Tain nasi goreng. Mak Minton jo.
0: Nasi goreng.
1: Kalau Mak Minton jo dia.
0: Mak Minton jo.
1: Saya wajib tau kena ada kayu kamak cicoh teh tarik setiap pagi.
0: Oh, macam tadi kawan kita makan kayu kamak juga tadi.
1: Itulah Dok Soh kata kayu kamak dia panggil kudu.
0: Kudu. Dia orang panggil roti kamak pun ada juga.
1: Ya.
0: Roti balok ada kau panggil tau.
1: Roti balok. Oh, besar sikit tu.
0: Betul. Pok mi pok mang pula roti hari hamba, nasi lemak, telur rebus sutik.
1: Jangan belah telur rebus ni.
0: Jangan, we nak makan sutik gang gitu.
1: Tak suka tu belah-belah.
0: Jadi nak makan sutik gitu.
1: Biasa kalau belah ni kena bagi.
0: Kau kena bagi lah.
1: Main hak ke sebelah.
0: Ataupun you nampak telur aku ni macam tak sedap. Tapi kalau makan sutik, dah pasang.
1: Tu kata.
0: Air suang kat sugar. Kat sugar.
1: Aduh.
0: Hamba dah payah order. Tuan kedai tahu dah hamba. Tengok muka tahu dah.
1: Ini.
0: Hari-hari kedai ni.
1: Itulah yang kita kata menu pilihan dia.
0: Kan.
1: Dia rasa kalau dia tak beli tu, dia rasa macam tak bahagia lah.
0: Maknanya kalau hari tu dia pakai baju lain dari lain, baju baru dia pakai. Biasa pakai baju hari-hari duduk rumah. Orang kedai tu dah lekut belakang.
1: Ya.
0: Order dia pusing belakang tengok. Ah, tahu dah. Kita.
1: Dah apa. Duduk.
0: Dah apa. Kita settle.
1: Duduk lalu. Amzan Rahman.
0: Ya.
1: Indahnya roti sapu macam ni tabur gula.
0: Oh, sejaklah. Roti sapu. Lepas tu segi dulu makan juga.
1: Ya.
0: Biskut tu. Biskut jagung. Kita letak pulak susu. Kapek. Gak makan.
1: Ya.
0: Zaman kecil-kecil.
1: Oh, janganlah.
0: Jadi doktor banyak nasihat jangan makan itu. Takut kot makan.
1: Itulah jangan-jangan apa dah.
0: Ada kot. Rasakan kembali zaman kanak-kanak kan.
1: Kan. Sebab kadang-kadang lidah kita ni macam rindu.
0: Ya lah.
1: Dia punya otak kita menyimpan memori kan. Yeah. Jadi bila kadang-kadang kita sebut benda tu pun kita dah macam terus teringat rasa dia macam mana.
0: Jangan rindu makan cui gang zaman dulu tak ada dulu ni.
1: Tak ada mana. Cui gang. Hok mana hok.
0: Butir-butir merah. Mana traffic light.
1: Traffic light. Coklat getah traffic light.
0: Tapi yo, ada juga dulu pergi kedai. Tak ada duit balik sepuluh sen. Ambil coklat lah. Boleh buat gitu.
1: Boleh pula. Kita kena bersetuju tak tahu.
0: Kita bersetuju tak langsung.
1: Sedap apa
0: lah. Ni pula Azizah Azman. Nasi kapik gulai kaya. Sedap.
1: Nasi kapik.
0: Saya duduk lagi.
1: Gulai kaya. Saya tak biasa makan gitu.
0: Saya kena makan dengan kacang juga. Kuah kacang. Kita biasalah membesar di London.
1: Ya. Koyang.
0: Putih megah tegur. Bekenyo ada je kedai kau suruh. Kena pergi ni.
1: Bekenyo.
0: Kena pergi.
1: Bekenyo sedap.
0: Sedapnya.
1: Tapi awak cari ubi dia. Tapi awak cari ubi dia.
0: Sungguh.
1: Cari tapi ubi. Bekenyo sedap. Nak kalau nyo dia tu ala-ala muda gitu kan.
0: Kalau nyo ni doktor ubi ke?
1: Doktor ubi tau.
0: Kalau nak suruh letak ubi tak boleh ke?
1: Mana tu nak orang ni tu? Masa ni juga dia order. Order online pula tu.
0: Tak boleh. Masa kecil dia orang kata boleh makan banyak cacing. Dusta belaka.
1: Tokel. Orang order ni Farah canggih dia. Dia dah order online. Dia order on air.
0: Order on air. Dia siapa? Dago tu. QR lah.
1: Cerita pagi.
0: Terengganu FM.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Terengganu FM.
2: Gempak weh.
0: Gempak gempak di Terengganu FM.
2: Mangkuk kepak-kepung, kepak-kepung.
3: Kalau kita nak kahwin kan Farah.
2: Selamat pengantin baru. Selamat. Ini kita bagi lagu ni untuk orang Jakarta.
3: Orang Jakarta ni ya. Dia kahwin tapi dia tak kahwin atas pentas dewa-dewan tau.
2: Tempat-tempat mewah tak ada.
3: Dia buat rakit.
2: Buat rakit buluh terapung di tengah kolam sebagai lokasi untuk lafaz akad nikah. Sampai mencuri perhatian lebih 3 juta pengguna TikTok.
3: Wow.
2: Orang sekarang ni boleh pelik kan dia buat kan.
3: Itulah pasal. Sebab dia mungkinlah dia rasa macam sambil-sambil tu dia nak buat konten.
2: Bayangkan dalam 3 juta pengguna TikTok takkan seorang pun tak bagi gift. Jadi sama dia mengelang jugalah ni.
3: Mengelang
2: tapi tak makan nasi minyak.
3: Itulah. Mengelang cara dia orang lah.
2: Cara baru.
3: Cara Jawa ya. Jawa Barat.
2: Jadi rakit ni sederhana. Dia isi dengan bunga. Ada pelamin untuk dibina kat tepi kolam tu. Dia sekaligus beri suasana pernikahan berkonsepkan alam semula jadi yang berbeza daripada kebiasaan.
3: Saya kalau pernah tengok yang aneh-aneh sikit lah kalau kat Malaysia ni kan. Ada artis dulu dia apa ni, dia buat dekat macam kawasan macam high hill gitu lah kan.
2: Okay.
3: Highland. Berlatar belakangkan gunung, kabus. Itu je lah.
2: Nampak panorama tu.
3: Panorama. Tapi yang ini lain macam ni. Dia buat ke tengah-tengah kolam.
2: Kat kolam banyak. Tapi ni kolam bukan kolam yang dibina oleh manusia. Ia adalah kolam semula jadi.
3: Sambil-sambil itulah kan. Saya tengok memanglah orang-orang muda sekarang ni kalau kahwin memang dia on sekali lah dengan media sosial.
2: Kan. Nak dapat view, nak dapat apa ni, like banyak semua itulah. Dalam lokasi kolam ni bapa pengantin dapat idea membuat perahu seperti untuk jadikan tempat akad nikah anak dia. Dan pada mulanya dia rasa bimbang sebab bila tengok rakit tu okey ke tak kan.
3: Jadi dia kata bila tengok balik rakit tu sebenarnya memang dibina khusus untuk majlis akad nikah tu. Dan dia yakin nak guna, dia gunalah.
2: Cuma kita dapat pastikan sama ada tu idea pada ayah ke daripada pengantin sendiri.
3: Dua-dua.
2: Ya, dua-dua. Kombinasi yang mantap. Akhirnya berjaya. Kan? Kita nanti kalau anak cucu kita nak menikah kahwin, kita kena buat sesuatu lah.
3: Saya pun fikir macam tu lah Farah.
2: Dan mana macam mana zaman sekarang sama di sosial.
3: Gini Farah. Kalau kita tak buat apa? Kalau kita tak buat untuk anak cucu pun. Apa kata kalau anniversary?
2: Oh, anniversary kita macam ni. Banyak lagi kendugilah yang orang nak hadir. Dah berkali nak hadir untuk kitanya.
0: Gempak weh. Gempak gempak di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh.
2: Tak ambuh.
1: Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lok biasa dia orang ni. Kena berubat cakap pun.
3: Farah Fauzi dan Azra.
2: Kita naik FMC Mas Raja dari mana juga anda berada. Terima kasih untuk anda yang menghabiti pukul 10 pagi masih lagi bertemankan Radio Terengganu FM.
1: Ya, bergandingan kami menemani anda di sini untuk minggu ni, untuk bulan ni berakhirlah ya.
2: Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujungnya.
1: Nanti masuk penggal baru, penggal terakhir.
2: Walaupun dah ratik macam ni.
1: Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang juga mendengar kami menerusi RTM Klik ya. Dengan dengarkan kami selalu 18 jam sehari menemani anda. Dan selepas ini akan ditemani pula DJ Dija untuk Anggun Inspirasi.
2: Okey, Dija akan bersama anda lagu-lagu pilihan 90-an. Jangan lupa tu menerusi seleksi 90-an di Anggun nanti. Dan hujung tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, 10.05 minit pagi. Segmen kedua, mengambil alih tugasan untuk Ceria Pagi sebentar tadi. Saya Dija akan temani anda untuk segmen Anggun Inspirasimu, edisi Rabu 30 September 2026. Wah, dah hari terakhir kita di bulan 9 ni. Hari ini bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra yang baru saja tamat tugasan mereka bersama-sama anda dalam Ceria Pagi dari 6 hingga 10 pagi. Dan 4 jam seterusnya, Dija akan bersama-sama anda untuk Anggun Inspirasimu. Apa khabar semua yang dengarkan dari Kemaman, Dungun, Marang, Hulu Terengganu sampailah Besut Setiu sana. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Dan nampak di Kuala Terengganu ni agak mendung. Mendung manja macam tu. Apapun kami akan kongsikan juga untuk anda untuk keadaan cuaca di negeri Terengganu sebentar sahaja lagi. Untuk itu, terus kekal bersama-sama kami. Selamat bertugas juga untuk anda semua yang baru saja bekerja. Mungkin dah lama cuti. Cuti apa tu? Cuti bersalin. Alhamdulillah. Selamat bekerja semua.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. Tepat pukul 10.30 minit pagi. Ha, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Ke mana jua destinasi? Ha, mungkin nak ke utara, nak ke selatan, nak ke barat dan sebagainya. Ha, saya doakan anda selamat sampai dan patuhi peraturan jalan raya. Itu sangat pentinglah. Ha, dan juga jangan gunakan telefon pintar anda sewaktu anda sedang memandu. Ha, boleh berhenti rehat seketika sekiranya mengantuk dan sebagainya. Okay? Baik, hari ini 30 September secara kalendarnya tinggal lagi 3 bulan. Genap 3 bulan lagi sebelum berakhirnya tahun 2026 yang bakal melabuhkan tirainya Oktober, November dan juga Disember. Jadi sekejap je, dan kita di dalam bulan Islam pun dah 18 Rabiul Akhir. Juga tak lama lagi kita nak, orang kata nak menyambut bulan Ramadan pula tahun 2026. InsyaAllah pada bulan 2, bulan Februari nanti. Jadi apapun, semoga apa yang kita impikan telah pun dapat dicapai. Dan juga kalau kiranya cita-cita ataupun impian daripada awal tahun 2026 tu dah berapa? 80% mungkin? 70%? Ataupun ada lagi yang belum sampai separuh daripada perancangan anda. Apa yang telah dirancang, mudah-mudahan berjalan lancar. Saya doakan mungkin ada dah yang mencapai impiannya 100%. Jadi antara nilai-nilai yang saya berikan tadi tu, ada yang mencapai, ada yang belum lagi. InsyaAllah kita teruskan usaha dan juga tawakal, mudah-mudahan mencapai impian yang ditetapkan. Okey. Pada anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, nak menyapa Dija tu, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Memori berkasih daripada Acik dan Nana, Terengganu FM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

hari daripada Amok baru saja hiburkan anda. Mungkin ada yang menunggu matahari pagi ni tak muncul-muncul di tempat anda. Ada yang dah nampak dari pagi tadi. Sebegitulah keadaan cuaca di tempat anda masing-masing. Apapun, sentiasa bersyukurlah dengan apa jua keadaan yang melanda kita. Seperti jugalah emosi-emosi yang sedang kita alami. Teruskan bersyukur dengan apa jua yang kita rasai. Dan insyaAllah kalau kata ada yang sedang bersedih itu, mungkin ada sesuatu hikmah yang akan berlaku. Ingatlah sesuatu yang kita berduka tu ada suka citanya pula. Okey, turun naik seperti roda yang berputar-putar, itulah kehidupan kita seharian. Okey, kita ada rakan-rakan kita Zoo dari Parker yang menyapa kita ni. Okey Zoo, salam anggun Dija. Hadir lapu diri layan Terengganu FM sambil siapkan hamper untuk pelanggan. Cuaca di Parker joong je Dija. Selamat pagi buat Mekna, geng Kelaut, Kak Niksu, Abang Anzam Draman, Kimi dan semualah. Moga ceria sokmo. Baik, selamatlah menyiapkan tempahannya. Okey, seterusnya Kak Aroh dari Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Semoga ada kemudahan di setiap kesulitan, ada jalan keluar di sebalik semua persoalan, ada kesabaran di setiap ujian yang datang menimpa, ada rezeki yang selalu mengalir dalam setiap doa yang dipanjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Aroh. Okey, kita ada rakan kita juga ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Daripada Nana Kemaman. Okey, saya nak ucapkan selamat berniaga kuih untuk mak saya yang sedang menjual di Kampung Binjai. Moga jualan laris dan laku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Nana hantarkan WhatsApp. Kemudian kita ada Puteri dari Dungun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni cuaca panas sangat. Tambah pula jerebu. Rindu Kak Roh, dia kata Kak Roh tak datang kedai hari ni. Katanya sibuk jaga cucu dan uruskan rumah. Tinggallah Iza, Kak An, Kak Tun di kedai ni. Moga sihat-sihat sahaja hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin juga. Okey, dan seperti biasalah untuk jam kedua nanti, kita ada permainan teka lagu berganda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu tepat pukul 11.06 minit pagi sekarang ni. Terima kasih sekali lagi yang dengarkan Terengganu FM. Baru je tune 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Baik, kalau anda dengar berita ataupun buletin 8 pagi tadi, monsun timur laut ataupun MTL dijangka tiba lebih awal tahun ni. Dalam ramalan ada menyebut dalam kira-kira 2 minggu sahaja lagi. Namun tarikh sebenar permulaan MTL tu masih tertakluk kepada perkembangan sistem cuaca dan pengesahan rasmi daripada Met Malaysia jugalah. Jadi apa yang perlu kita bersedialah untuk monsun timur laut? Mungkin membawa potensi hujan lebat berterusan, angin kencang, laut bergelora dan risiko banjir khususnya di negeri pantai timur ni lah, termasuk Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Okey, jadi cakna lah dengan amaran yang telah pun dikeluarkan. Jangan panik, tapi jangan ambil mudah juga. Jadi terus bersedialah, orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Pastikan longkang dan saliran di sekitar rumah anda tu tidak tersumbat, dan juga semak kawasan yang berisiko banjir serta sentiasa ikuti amaran cuaca terkini daripada Met Malaysia. Dan untuk nelayan pengguna laut pula, keadaan laut anda perlu pantau jugalah dengan lebih dekat lagi apabila monsun MTL ni mula melandalah negeri di sebelah pantai timur khususnya. Itu sedikitlah perkembangan daripada berkenaan dengan monsun timur laut. Okey, untuk jam kedua ini kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Baik, teka lagu berganda hari ini adakah penyanyi berkumpulan ataupun individu? Seorang sahaja. Anda kena tekalah. Jom kita sama-sama dengarkan untuk keratan teka lagu berganda. Siapakah penyanyinya? Anda kena teka dua judul lagu tau. Dapat tangkap ke tidak? Dapat ke tidak? Sekali lagi saya mainkan. Nak saya bagi clue ke? Cluenya saya bagi penyanyinya lelaki. Okey, lelaki. Siapa-siapa yang jawab penyanyi wanita tu, sah-sahlah, anda memang salah . Okey, boleh terus hantarkan jawapan anda ke 010-344-6632. 010-344-6632. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Besut Setiu 96.2.
3: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun 11.19 minit pagi dan kita dah ada dah pemenang untuk teka lagu berganda pada hari ini. Sebelum tu saya mainkan dulu teaser ataupun keratan yang saya mainkan untuk teka lagu berganda sebentar tadi.
0: Teka lagu berganda.
3: Ya, jawapan untuk lagu tersebut. Lagu yang pertama saya berikan terlebih dahulu jawapannya, iaitu
4: cinta harus bagaimana.
3: Itu dia nyanyian daripada Firman ataupun Firman Bansir. Okey, Hatimu Batu judul lagu yang diberi. Dan lagu yang kedua pula, judulnya daripada Firman Bansir. Jadi tahniah untuk Farah Farhana dari Dungun. Beliau jawab dengan pantas dan tepatlah. Okay? Yang lain-lain ada yang jawab dengan betul juga, tapi ada yang salah satu. Jadinya saya kira seorang je lah pemenang untuk hari ini. Tahniah untuk Farah Farhana dari Dungun untuk menang teka lagu berganda hari ini. Dan Farah nak dengarkan lagu daripada Michael Jackson. Ni lagu Inggeris, You Are Not Alone. Terengganu FM.

0: Jap masih ni jap.
1: Benda juga mu
0: ni. Cuma tengok ni, cuma tengok dalam plastik ni, dalam tong ni. Oh banyak ogak-ogak.
1: Eh ogak-ogak ke ni?
0: Ni ogak-ogak ah.
1: Ogak-ogak. Ni bukan kawasan rumah aku eh.
0: Bukan kawasan rumah mu. Apa mu tahu dak leni orang dak cerita sangat ke denggi-denggi leni ni. Memai-mai pula.
1: Dah aku nak guan ni sekarang ni. Ha.
0: Dah tahu dah. Tahu dah bukan kawasan rumah mu. Maknanya kawasan jiran mu ke guan mu tolonglah royak ke dia.
1: Aku nak royak mu dia.
0: Tohok ni ayak takut ni. Eh mudah sangat oi jangan.
1: Aku aku di beking aku takut aku ni kat gigang dia kata nak jaga tepi kain dia pula kat gigi.
0: Dah kalau mu kena ketik mu nak marah weh. Nak marah nyamak.
1: Dah aku nak guan ni.
0: Gini. Mu tolong royak ke dia, tolonglah sama-sama jaga kebersihan. Pasal nyamuk ni dok kena rumah jiran sebelah. Mu rumah mendapa, dia tak tahu. Mu jaga kebersihan, dok jaga kebersihan. Dia ketik je seketik-ketiknya. Kalau dia kena ketik, mu kena ketik kok. Dok kira lah siapa tu dari mana. Mu tolong royak ke dia. Jadi hak mana-mana hak takut ni mu tolonglah. Jangan agak ke dia saja.
1: Lepas ni aku kabur ke dia. Cakap
0: mu tolong royak ke dia.

dia kerana pepatah lukaku berdarah daripada UK baru saja hiburkan anda. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia. Saya baru je mulakan siaran langsung di TikTok Terengganu FM underscore. Untuk anda yang nak bersama-sama dengan DJ, bolehlah ke TikTok sana. Terima kasih untuk Uding 81, Suryani Abdul Ghani, salam DJ, waalaikumsalam. Zuraida Muhammad dari Parker pun hadir. Kita ada lagi IDK dari Johor. Dia kata jerebu di Johor. Kebanyakan tempat kalau ikutkan dalam berita, kita dengar berita pagi tadi, memang ada peningkatan indeks pencemar udara lah di seluruh negara kita. Dan termasuklah di Terengganu sendiri, saya kemas kini sedikit untuk perkembangan indeks pencemar udara setakat pukul 11 pagi ni. Ada sedikit penurunan daripada pukul 10 pagi tadi, iaitu di daerah Kemaman 151 bacaan IPU pada pukul 11 pagi berbanding pukul 10 pagi tadi 152. Okey, di Parker juga ada penurunan daripada 151 kepada 142 IPU, bacaan IPU-nya pukul 11 pagi ni. Di Kuala Terengganu juga 156 bacaan IPU, dan di daerah Besut 99. Di Besut ada peningkatan sedikit berbanding pada pukul 10 pagi tadi. Tetapi di Besut masih lagi bacaan tahap sederhana, manakala Kemaman, Parker dan Kuala Terengganu pada tahap tidak sihatlah bacaan IPU-nya. Apapun, semoga dipermudah segala urusan. Terus amalkan langkah-langkah pencegahan lah sewaktu berlakunya jerebu ni. Pastikan minum air putih, air masak sebaiknya lah. Minum secukupnya, secukupnya untuk keperluan badan masing-masing, untuk elakkan dehidrasi dan sebagainya. Okey, teruskan kesetiaan anda. Ramai dah nak minta lagu-lagu dalam seleksi 90-an. Jam ketiga nanti DJ akan tunaikan, okey? Untuk itu kena terus setia bersama-sama kami. Terengganu FM, mesra ceria.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

11.42 minit pagi. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Ikan Rebus ni, dia kata semoga dipermudah segala urusan Dija dan rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Terima kasih Khairul Firdaus, saya dari mana? Terima kasih orang mana? Ha, ada dalam live TikTok Terengganu FM. Baik, ini satu info, iaitu berita baik buat semua rakyat Malaysia daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Berkenaan apa tu? Ini hantar ubat susulan terus ke rumah secara percuma. Ubat melalui pos UMP. Macam mana tu? Bermula esok 1 Oktober 2026, caj penghantaran bagi perkhidmatan ubat melalui pos UMP adalah dibiayai sepenuhnya secara percuma lah untuk warga negara Malaysia sahaja yang memohon menerusi aplikasi MyUbat. Mungkin ada dah yang menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau ada yang belum lagi, bolehlah muat turun aplikasi MyUbat. Dan kenapa anda perlu guna UMP ni? Ubat melalui pos. Ianya untuk kemudahan dan juga keselesaan. Sebabnya ubat akan dihantar terus ke rumah lokasi atau lokasi pilihan lah. Kan tak perlu nak mohon cuti, nak memandu jauh, nak beratur panjang-panjang kan. Kita faham. Kalau ke klinik kesihatan ataupun ke hospital, parkingnya terhad sedikit kan. Jadi boleh jimatkan masa dan juga kos, kurangkan beban daripada kos perjalanan, terutamanya buat warga emas dan juga anda yang bekerja. Dan rawatan terjamin, bekalan ubat diterima mengikut jadual demi meningkatkan kepatuhan rawatan anda. Boleh kurangkan kesesakan juga sewaktu menunggu di ruang farmasi, klinik ataupun hospital KKM. Jadi boleh muat turun aplikasi MyUbat di App Store, Google Play ataupun App Gallery hari ini untuk pendaftaran mudah sahaja. Okey, untuk ubat melalui pos UMP akan bermula pada 1 Oktober 2026. Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi, Terengganu FM, Mesra Ceria.

semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan di Anggun Inspirasimo. Armut di live TikTok, cuaca di Kuala Nerus ketika ini mendung, semendung hatiku ditinggal pergi si dia. Kenapa begitu? Janganlah sedih-sedih kan. Tapi sesuai pula dengan lagu ni, Budi Doremi takkan hilang sebentar tadi. Baik, seperti biasa 12 tengah hari ikuti buletin 12 tengah hari bersama-sama Taufik Haji Adnan sebentar sahaja lagi, dan terus setia bersama-sama kami untuk kami tunaikan lagu-lagu seleksi 90-an jam ketiga nanti. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah senang mendengar kita bertemu lagi. Okey, satu lagi perkara. Banyak dosa besar ni kalau tuan-tuan ada masa ya, beli kitab ya Imam Az-Zahabi yang menceritakan tentang kabair, tentang dosa-dosa besar ni. Ya, banyak cerita-cerita dosa-dosa besar. Yang dosa besar ni dosa yang bukan main-main lagi. Kalau dosa kecil ini tahan sikitlah. Dia boleh gugur dengan sebab kita ambil ismayang.

minta maaf banyak pakcik. Ha gitu. Ini dosa dia berkabar. Dia hurai oleh Imam Az-Zahabi panjang lebar dalam kitab Al-Kabair. Siapa dengar? Baik, ini masuk dalam dipanggil caci maki, ya. Caci maki. Jadi kita berjaga-jaga, jangan memaki, ya. Jangan memaki bapa orang lain. Dia baik. Macam sama kita memaki dengan bapa kita. Kita kena sayang bapa orang lain bagaimana kita sayang pada bapa kita. Ha, baik itu dengan orang tua-tua ni kita kena sayang. Baru bagus kehidupan kita, baru elok kehidupan kita, barulah kita jauh terhindar daripada dosa-dosa besar, insya-Allah. Ya. Sebab orang-orang mukminin dia bukan jenis yang suka, bukan orang suka mengutuk. Kita suka mengutuk orang. Al-mukmin laisa bil-la'an. Orang mukmin dia bukan sifat suka mengutuk, mencaci, mengkeji. Tidak. Orang-orang mukmin ni sifat dia memuji, sifat-sifat dia menyenangkan hati. Ingat sedang dengar, insya-Allah kita cuba elakkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar bagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, dosa besar yang bentuk indirect atau direct. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada hari lain dengan cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Juli 83, Yusfa dari Sik Kedah pun ada. Ikerobus, Zuraida Muhammad, terima kasih semuanya. Lagi-lagi-lagi Ika Rosa, dia kata lama tak kelih DJ. Ada je ni, awak je yang baru masuk ya. Yeah. Okey, Mekna Bukit Diman pun ada. Lagi-lagi Kimi Batu Rakit. Assalamualaikum DJ dan semua sahabat daripada AZ Smart. Ika kata ada ni duduk mengira. Mengira apa? Ada yang jawab menghitung gaji. Ya, ada yang kata hujung bulan dapat gaji. Ada yang awal bulan dapat gaji. Semoga dipermudah segala urusan kalian. Okey. Baik, yang bersama-sama menyapa DJ di WhatsApp juga terima kasih. Lagu-lagu yang diminta, saya cuba semak semuanya untuk lagu-lagu 90-an sahaja, okey. Dan macam biasalah, saya nak tunaikan semuanya memang tak sempat dalam masa 45 minit lebih kurang sehingga pukul 1 tengah hari sahaja. Jom saya tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Kita ada lagu pilihan Nurul dari Pulau Serai, Dungun, hantarkan di WhatsApp. Dia nak dengar lagu daripada Isha Nurani. Kemudian kita ada lagu Gering daripada Terra Rosa, pilihan IK Rebus di TikTok Terengganu FM. Dan ini lagu yang pertama pilihan daripada Zoo yang berada di Parker. Zoo Parker nak dengar lagu Azi, Kau Tetap Di Dalam Anganku. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan mereka. Terus layan lagu seleksi 90-an. Terengganu FM.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Terengganu FM bersama-sama dengan Dija hingga pukul 2 petang nanti. Dan kepada anda yang berada di jalan raya, hati-hati dalam pemanduan. Mungkin ada yang nak mengambil anak-anak pulang dari sekolah. Selamat dalam perjalanan. InsyaAllah dipermudah segala urusan. Dan tepat pukul 1 tengah hari tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.

Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah, tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'iyazubillah.

Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

Jadi akan mengumpulkan barisan Qori'ah Hafiz dan Hafizah dari dalam dan luar negara mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah majlis yang syarat dengan penghayatan, keindahan dan keberkatan. Okey, ini akan berlangsung pada 6 hingga 9 Oktober 2026. Ada sesi hafazan di sebelah pagi dan malam seperti biasa untuk acara tilawah Al-Quran. Berlangsung di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Jadi boleh saksikan secara langsung menerusi TV1, RTM Klik dan juga saluran rasmi media sosial JAKIM atau Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Okay? Dan nampaknya tugasan DJA sampai di sini terlebih dahulu untuk memberi laluan kepada rancangan Hidayah untuk sambungan bahagian kedua dengan tajuk Wanita dan Emosi akan disampaikan oleh Ustazah Asma binti Hussein. Dan selepas rancangan Hidayah nanti terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen GGOK Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. InsyaAllah jumpa lagi DJ pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Assalamualaikum.

Baik, menghampiri 1.30 minit tengah hari. Untuk makluman rakan-rakan pendengar, Malaysia bakal bergema. Bergema dengan suara Al-Quran, iaitu akan berlangsungnya satu majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-66 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya. Dari sudut mental dan emosi ni, pada hari ni kita dapati banyak di antara terutamanya wanita yang menghadapi masalah kestabilan mental. Bukan gila. Dari sudut kesihatan mental ni kurang. Tak tenang lah. Tak suka, mikir jadi tak betul. Gitu. Antara tanda-tanda ada masalah mental. Cuba tengok. Takut ada ke natu kita ke? Ada ke cucu kita ke? Tolong tengok deh. Nombor satu. Bersedih atau rasa murung lebih dua minggu tanpa sebab. Rasa termenung. Tak tahu sebab apa. Tapi kita sedih rasa termenung. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi jangan kata tak berlaku. Dia mungkin berlaku. Kita duduk tu kita rasa sedih. Tak tahu sebab apa. Sedih, rasa nak teriuk. Tak si kecek dengan orang. Murung. Ni terutama wanita ni, banyak berlaku lagu ni. Saya dapatilah kalau anxiety. Anxiety ni, dia tak boleh nyawa. Dia rasa tak boleh mikir. Siapa terketak-ketak, tak boleh nak nyawa. Dia bukan sakit lelah, tidak. Tapi sebenarnya nyakit tu kerana masalah tak boleh nak mikir. Dia bawa kepada masalah tak boleh nyawa. Banyak berlaku dalam dua golongan. Pertama, budak sekolah ataupun budak universiti. Budak sekolah lah kebanyakannya. Yang kedua, suri rumah. Sebab hidup pendek dalam hati, tak pergi capung orang mengaji ke apa-apa, tak pergi. Lepas tu hidup mikir, Allah payuhnya anak kita, payuhnya tu lelaki kita. Lama-lama jadi tu nyawa. Ingat kau lelah. Ingat kau gastrik bila pergi cek. Doktor kata, pergi sekretarik lah. Maknanya jauh lah tu. Jadi semua orang boleh berlaku lagu ni. Jangan kata kok orang. Yang kedua, berubah mood tanpa sebab. Sekejap marah, sekejap sedih, tak ada sebab. Sekejap jadi orang kata suka, sekejap backing pula tidak terkawal. Kalau terkawal ni lain, kita marah ke anak. Dia. Pak kita pun tahu, kita buat lagu lain. Ni tak ada sebab nak marah. Baloh dengan lelaki. Kau sihir ustazah. Sihir tu salah satu jugalah. Tetapi kerana tadi masalah kesihatan mental. Yang ketiga, gagal kawal perasaan bimbang dan cemas sampai berpeluh dan tidak boleh bernafas. Ini kita panggil nak jadi anxiety. You rasa takut. Dulu tak gitu. Tapi bila kau tua nak tubik rumah, dia jadi mikir weh. Nanti anak kita ada orang culik. Nanti cucu kita. Jadi kita duduk nanya semua. Mana cucu kita yang nama Fatimah? Duduk sekejap. Mana ada Fatimah? Duduk sekejap. Mana ada Fatimah? Ayah jadi gitu. Umur ni pula dah kita ni. Tak okeylah kita gila. Bukan gila. Dia perasaan cemas tu. Dia rasa bimbang. Mama kita lelaki aksiden. Mama kita tubik ni kena tepuh. Kena langgar kereta. Nanti ke gini. Nanti ke gini. Nanti belakang. Jadi akhirnya dia mikir-mikir siapa tak boleh nyawa. Tak boleh nyawa, perasaan dia seperti orang lemah dalam air. Siapa sini pernah lemah? Saya pernah lemah dalam air. Allah kadang-kadang kita masuk air dalam hidung. Lemah tak? Oh, dia perasaan lagu tu tapi lemah betul. Tu kalau tak kena gaya dia pesek. Tu teruk dah ni. Jadi ni namanya anxiety ni. Ni tahap kesihatan mental. Kadang-kadang dia boleh berlaku. Tak ada sebab-sebab pun ada. Pasal apa aku jadi gini? Terutama saya tengok benda ni banyak berlaku pasca COVID. Macam kawan saya doktor pakar, okay? Dia tok laki bini doktor pakar. Tapi tok laki dia ni pun jadi kawan saya doktor pakar. Dia tiba-tiba jadi tak boleh nyawa. Lepas tu orang tak boleh tinggal dia. Dia kena ada orang dalam rumah. Duduk sekali. Dia cuti 3 bulan. Jadi saya tanya, pasal apa doktor jadi gini? Dia doktor pakar kat UIA. Dia kata, tahulah. Kau doktor ada sedih ke apa? Ada saya ni pula tanya ustazah. Kau doktor ada balas dengan isteri ke? Ada tak puas hati ke? Ada apa? Tidak. Saya pun tanyalah sekali. Doktor pernah kena COVID ke? Ya, saya pernah kena COVID. Tapi masa kena COVID tu biasa-biasa ya, dia kata. Tapi dia panggil long term post apa ni? Yang panjang. Dia kesel dia panjang. Sebab COVID ni ke dia attack otak kita. Dia serai otak. Dia serai sarah-sarah. Jadi dengan sendiri dia
jadi kesek pada cara kita mikir. Jadi doktor tu dia tiga bulan tak boleh kerja lah. Jadi anak tu boleh tinggal. Padahal sama doktor pakar ni. Kalau kata anak ni gi kena ada anak ni pula. Anak ni gi kena ada. Ada orang temen semua. Ha, ya jadi ya doktor dah. Nak kata tak pandai, pandai pada saya dah. Bini pun doktor pakar dah. Tapi dia jadi akibat daripada, jadi dia kena betul balik. Jadi nak cerita tu benda tu adalah betul dah menang. Jadi puan-puan tu lu tengok. Kalau kita tak jadi gitu, acu perhati anak-anak. Ada sesayang saya ni, anak dia ni dapat beasiswa di US Amerika. Lepas tu duduk Amerika tu, ngaji pandai lah budak ni. Balik. Saya kata, apa balik ni? Dia kata, cuti. Lepas nak pergi bila tak tahu lagi. Mak dia pun main-main busy. Dia kata, anak dia ni kena masuk wak ni. Dia kata, daripada Amerika tu, kena balik. Apa tu marah kau gapo atas dia kelik lah. Berubah dulu. Ni anak kau bagus ke apa dah ni? Sebab ni, dia tak boleh lawan stres. Sebab budak lah ni bila stres, bila sakit kau, bila takut kau, dia dah main ngegon ni. Nak hilang stres kan? Kita dulu, cuti tu, tak nampak rumah di atas tanah. Selepas tak jumpa cari, betul tak? Jumpa cari bila selepas. Mak kata tengah hari lah ke mana pun kena balik makan rumah. Masa tu baru cari selepas, klik rumah. Sudah makan. Tu kalau kita orang tino ni tunggu petai sikit. Pung, lopak tu. Gelegan, gelegan, gelegan. Tak duduk rumah, duduk main macam-macam. Jadi, ya tak ada nak stres. Duduk kecek dengan manusia. Gitu. Yang seterusnya adalah asingkan diri dan tidak mahu bergaul. Mula-mula dia sayang molek. Tiba-tiba tok laki meninggal. Ya tidak tak boleh terima kenyataan suami tu pergi dulu. Jadi dia mikir, ya nampak tok laki. Duduk dapur nampak suami. Duduk dalam bilik nampak suami. Lama-lama dia duduk layak perasaan dia. Jadi ngaji pun tak segi. Orang telefon pun duduk menung. Saing gitu pun tak boleh nak kecek. Hani kena dapat rawatan cepat-cepat. Mana you tak boleh terima tu. Kehilangan seorang suami. Kita ni kena ingat gini lah puan-puan. Biasanya lah dengan umur kita. Tok laki dulu gi ko, bini gi dulu. Biasanya. Orang laki umur panjang ko, orang puan umur panjang. Biasanya. Orang puan umur panjang. Gak kalau tak kena gaya, tok laki gi dulu, betul tak? Jadi tapi setengah orang dia rapik. Baik sangat dengan tok laki. Dia tak boleh terima. Tok laki tak ada. Lama-lama dia tak boleh. Dia tak boleh kecek. Lama-lama dia mikir. Dia napa-napa. Lala sekali. Tak pergi kelah ke apa tak pergi. Kalau ada seperti ini. Wayak ke anak tu. Gi dapatkan rawatan cepat-cepat. Kalau ambil air tawar ustaz pun ambil lah. Kalau perlu makan ubat makan lah. Sebab kita ni walaupun tok laki tak ada. Anak tu gantung kita lagi. Cucu tu gantung kita lagi, betul tak? Ada seorang dalam rumah orang tua tu, dia jadi kuat. Tapi kalau tak ada orang tua, anak pun dia balik pun malah. Dia jadi nak balas sama dia. Betul ke tak betul? Jadi, tolong beringat. Jangan ingat orang muda yang boleh berlaku. Berumur pun boleh juga. Yang kelima, ni lagi teruk lah. Halusinasi atau banyak berkhayal. Nampak benda tu, nampak benda ni. Kena beza antara sihir, sako dengan nyakit mental. Kena beza. Kalau kata sihir-sihir hatu tu pergi berubat lah, betul tak? Kena belawel lah, kena zikir-zikir mak surat ke apa lah. Tapi ni tak ada, gapa-gapa. You nampak sendiri. You nampak orang nak mari kenak dia. Orang duk kata dia. Dia nampak saing duk kecek belakang dia. Padahal duk ngaji sekali ni. You jadi. Kadang-kadang otok ni. Dia ada masalah sikit. Otak gapo ni? Okey. Seterusnya, sukar menjalani kehidupan normal. Maksudnya gapo? Kalau biasa kita boleh basuh pinggan, nyipir rumah, lipat kain, rumah kita tersusun. Tiba-tiba kita tengok rumah kita ni, ngap pinggan serabut, dengan kain tak berlipat. Lepas tu nak lipat kain pun jadi tak reti. Lepas tu masuk pun tak tahu alam mana. Buka api tu tinggal semua. Lah sekali anak kata baru masuk. Maknanya dia tidak normal dah. Tak boleh buat kerja seperti orang biasa.
Kalau kita beromoh, padailah dengan umur kita. Tapi kalau muda macam ni, anak kecil-kecil. You duduk menu. Anak duduk teriuk. Biasanya kalau anak teriuk, kita akan ambil. Kita akan pujuk. Betul tak? Kita pun pergi, tak apa. Ibu ada apa, wipek. Wilah susu, contohnya. Tapi kita tengok natu kita ni, dia macam tak khabar. Anak dia duduk teriuk tu, dia macam tak boleh fikir molek. Lepas tu, pergi rumah dia tu. Tu dia kena pergi perhatiin dia. Pergi rumah dia. Dulu dia orang nyipe. Tengok pinggir tu. Ada saya tengok kes ni macam ni. Yo anak tu beranak setahun sore. 7-8 orang setahun sore. Peduk setahun sore lagu mana. Dia ke saya nak cek orang beranak setahun sore ni tengok betih. Dia orang dia hijau naik eh. Sebab kalau nak setahun sore ni kena jaga makan, kena jaga kesihatan molek lah. Memang boleh setahun sore bukan tak boleh. Tapi kena jaga sungguh lah. Jadinya dia ni setahun sore pah, tok laki je ni tok awak tok setuh langsung rumah. Jadi dia berlaku budaknya cerdik, tapi dia jadi suri rumah lah. Jadi dia beranak lama-lama dia tak perasa, dia tak terurus diri dia. Bila pergi rumah dia, pinggir kita ni sepatutnya kan duduk dalam kabinet comel, betul tak? Jadi susun comel dia. Tiba-tiba kita pergi dia basuh pinggir, dia susun atas tu lah. Ya susu atas, ya susu bawah. Lepas tu kain baju ni dia kucah-kucah. Antara kain busuk dengan dok busuk. Lepas tu kadang-kadang ke, kita ke beli kedai, kita ke ada dapat bekas polistering lah ke. Ataupun bekas plastik ke. Basuh sipe, susu. Susu tu. Kita pun tengok, pasal apa natu aku lagu ni. Kayak tidur-tidur. Anak tiok ke apa, natu ke anak lah kita tengok. Aku kita pun jolok. Tapi kalau mari sini segar ni, alhamdulillah tu ni. Betul tak? Boleh mikir molek dah ni. Tapi kita perhati, takut anak kita tak sedar. Dia duk nyusu pelik. Bila saya pergi tu, saing saya pun kata, dia tak nikah lagi. Saing saya kata, patutlah. Ya keh dia, dia tak lelaki nikah lain. Jadi dia jadi macam gila. Jadi tak khabar ngamu. Jadi saing saya pergi. Dia kata, weh, patutlah suami cerai, apa nikah lain. Umur dia selerok, dia kata. Saya pun kata, tengok molek, bila dia start selerok. Saya kata, anak berapa orang? Dia kata, 8 orang, setahun seorang. Dulu kerja apa? Oh, dulu budak tino ni ada master. Juh, comel budak tu. Ada master, ngaji Jepung. Saya kata, tengok molek budak ni. Bila dia start jadi gini? Lepas tu siasat punya siasat jolo sungguh. Dia beranak setahun seorang. Dia beti hijau. Bila anak kecil-kecil tak ada nak pergi kecek dengan orang. Nak pergi kelah tak ada. Muka setahun seorang nak bawa orang. Nak pergi masjidnya bercikok ke. Dia gini puan-puan ingat dah dulu. Kita dulu kan rumah kayu. Kalau anak ramah, jangan sewa dekat dengan rumah orang. Jiran marah. Betul ke tak betul? Saya cerita ni betul. Orang muda tak tahu lah ni. Kita dulu kalau anak ramah jangan sewa dekat dengan rumah orang, betul tak? Orang marah. Pasal apa gege? Jadi dia lama-lama itu capu dengan orang. Lepas tu tak lelaki tak tulung langsung. Daripada rumah tak susun, jadi pening, jadi gapo. Jadi pening lah. Padahal budak cerdik. Saya kata sebenarnya kena rawat dulu isteri ni. Hak dah menikah, memenikah lah saya kata. Tapi memenikah, mu settle dulu bini mu. Jangan pergi menikah, lepas tu hak ni masalah. Lagi kau teruk. Rupanya dia tak perasa benda tu. Yalah kadang-kadang kita tengok bini kita ni sihat, dia jaga anak. Anak kita ni sihat, dia jaga anak pergi kerja, pergi mari. Rupanya kita tak perasa anak kita ni otak dah jadi lain. Walaupun kerja pensyarah ke apa super je. Bila nama kesihatan mental semua kena kutip cara. Okey, lepas tu dia kata bila keadaan macam ni, puan-puan ni kena cepatlah dapatkan rawatan. Saya ni kena cerita benda ni di masjid. Pasal apa? Patutnya doktor main cerita, betul tak? Saya ustazah kena cerita juga. Sebab saya dapat kes ni banyak dan wanita ni masih lagi kurang kesedaran. Macam mana kita ni orang sekarang panggil healing, merawat diri sendiri. Healing secara Islam tu ada. Tadi saya sebut dah lebih kurang 3 T, betul tak? Jadi kalau kita wanita ni kena perhati 4 benda. Nombor 1, bila kita ni nak memulihkan diri kita, nak sehatkan kita, nak biar mikir molek, stabil, 4 benda kita kena rawat. Nombor 1, secara biologi.
Biologi ni maksudnya apa ya? Dari sudut tubuh badan kita kena makan ubat. Kena makan ubat. Allah ustazah, cukuplah dengan zikir-zikir. Anak saya masa jadi lagu tu, anak saya ni Hafizah. Hafizah anak saya ni. Patu dia ni antara banyak-banyak anak hok rajin sekali murajaah dengan beribadah. Rajin kiam, dia jenis rajin. Tapi kena dia, nak kata gano, muka dia lembut sikit ke. Dia kalau kecek banyak sepuluh saya ni, payah kena sikit. Rasa tak puas hati, kata selalu, waktu baik lalu. Waktu tu jenis, mulut tak banyak. Tak kata ke dia lah, weh. Pak jenis beralu, lemah lembut. Orang buat salah kasar sikit, serah tidur. Pesing dia. Jadi, ustazah dia kata gano dia, awak ni jangan pergi hospital. Kalau awak pergi hospital, makan ubat, awak akan jadi gila selama-lamanya. Apa yang katakan, awak ni kurang zikir, kurang berdoa, kurang solat. Lepas tu, anak saya telefon saya tiup, ibu, tak cukup berdoa lah ke mana. Solat sunat. Adik semuanya dah. Adik zikir dah. Adik kepo lagi ni. Adik tak cukup ke? Dah, maya dah. Gigi rawat. Secara biologi, badai kita ni, kena ada ubat. Tu zame dulu ustazah. Zame dulu kita makan akar kayu . Kita makan ule-ule. Puan-puan ingat dok? Kalau saya ni adik-beradik ramah. Makan ni hok mudahnya goreng telur. Betul dok? Budak lah ni kalau goreng telur sungguh. Kita dulu ingat dok kalau goreng telur. Mesti ada daun ke gapo dalam tu. Oh lah, muka kalau goreng telur. Sore-sore tak cukup mahal. Jadi bila goreng telur, masuklah daun-daun. Hok gapo ado jadi besar sikit. Jadi kerak-kerak bolehlah makan. Betul. Oh, budak baru-baru ni tak rasa ni. Ha, orang zaman dulu, adik nak bagi tahu. Saya pun. Kalau kita goreng telur paling kurang kena ada bau dari telur. Betul tak? Kalau tidak daun hok lo ni hok duso hok mahal tu. Moringa. Oh. Ha, daun kemungga. Lon ni orang beli berapa so tu? Padahal kita ni duk makan daun kemungga tu. Dulu kalau tak ada daun kemungga. Daun bawe. Betul tak? Itulah ubat. Dulu ubat. Betul tak? Ha, jadi kita dulu banyak makan daun kayu. Banyak makan ule. Banyak makan buah-buah sehat. Jadi ni, dalam mek kita ni dia beki cepat. Otak kita sel-sel pun dicegah. Sebab makan ni sihat. Kita lah ni makan gapo. Budak lah ni acuoyak makan gapo. Ha? Cikecok. Kalau cikecok buat sendiri tak apa juga. Ni tepung main mana tak tahu. Betul tak? Apa makan gapo? Sosis saya buat diri lah ni puan-puan. Saya buat diri lah ni. Tak berani mana nak makan kedah. Sebab kita ni nak sihat lama deh. Jadi saya sosis buat diri, naga pun buat diri lah ni. Kalau paling kurang tak ada nak buat naga, kan ambil lah isi air hok dadu tu. Bubuh tepung, goreng, sedap pun tulur . Kalau hok jenis steamboat, saya buat diri. Banyak buat diri rumah. Satunya mahal. Yang kedua tak padai nak beli, dengan ramai-ramai mana. Yang ketiga banyak doh. Bandar pelik-pelik. Jadi macam mana nak sihat cepat? Sebab tu kadang-kadang zaman lo ni untuk sihat cepat kena bantu dengan ubat. Saya semalam berjumpa dengan seorang wanita ni, dia ni nurse Kedah. Dia ni nurse, belajar daripada UM dulu, dia buat nursing. Jadi dia kerja lama, dia bahagian kepakaran dia bidan beranak, ONG tu lah. Tapi dia buat di UM. Lepas tu dia kerja di Arab Saudi 10 tahun. Lepas tu balik dia kata nak buat specialist ke apa. Dia mula-mula mikir nak buat specialist bahagian beranak lah. Sebab orang Tino biasanya beranak lah. Nurse pun ada specialist. Doktor pun ada specialist. Dia dua-dua ada specialist lah ni. Tapi orang kata dia gini, awak daripada buat specialist beranak pergi buat specialist bahagian dadah lah. Dia kata tak ramah nurse atau orang Tino kepakaran bahagian pemulihan dadah. Dia pergi buat di New Zealand ke specialist nurse bahagian pemulihan dadah. Ha, siapa sini nak jadi nurse? Akak tangan orang adik belakang. Pekerjaan mulia nurse ni, betul tak? Boleh buat specialist. Anak jadi nurse. Anak jadi nurse, biar jadi nurse pemokcik ni. Dia buat specialist bahagian rawatan dadah. Belajar di New Zealand balik, maka dia ditempatkan di penjara pokok senar sebagai nurse ni. Selama 8 tahun. Jadi dia besok dengan orang dadah. Kata mula-mula masuk dari jarak tu pesek. Sebab tengok orang dadah tu, gano.
Ya kata kita tak ketengok lah kadai lagu tu yo ya. Dengar kena katok dengan pelek dia kata pelek. Dengar pecoh habis yo kata. Yo pula nurse. Bukannya warden kalau warden tu tak apalah. Memang dia ajar sebagai warden betul lah. Yo nurse. Pesek sama dia kata. Tapi lah ni dia buka satu pusat pemulihan rawatan dadah di sebelah Patani. Dekat ya dengan kita. Jadi buka sana sebab ada tanah situ. Sebab dia nak rawat orang lah. Orang daripada Malaysia pun ada giata. Dia kata, kalau budak dadah ni masa kita rawat dia, kita kena bagi ubat. Satu lagi kena makan berzak, sehat-sehat. Makan telur, makan seimbang, makan sayur, makan nasi. Sebab dia kata, bila rawat budak dadah ni, dia kata untuk buang otak dia daripada dadah kimia tu, darah-darah dia nak bersihkan balik daripada air ketung tu, dia perlukan sel-sel daging baru. Bila makan sihat, okay. Orang dadah dia makan tak? Kukering. Yang mana makan? Yang makan got tu dia. Betul tak? Otak dia kata betul. Dia kata paling kurang budak dadah ni 4 tahun kena rawat. Baru dia kata ileh. Sebab dia duduk dalam darah benda tu. Dia duduk dalam seduk, dalam otak. Dia tukar otak. Dia kata tahun pertama baru kena mopok ya baru dia kata. Tahun ketiga baru boleh mikir. Tahun keempat tu baru boleh kijau sikit dia kata. Tu, dia ayak-ayaknya. Dia makan dalam. Tapi macam mana nak pulih? Makanan berzak tu penting. Jadi kita lah ni, lagu mana anak kita nak ilai stres, nak ilai nyakit. Masa nak habis dah. Lah ni pendek ke masa ke? Apabila makanan tu tidak sihat. Suatu ulama sebut, nak beki manusia, nak beki perangai, mulakanlah daripada makanan. Makanan yang macam mana? Halalan toyibah. Dan kalau di rumah, siapa raja hok jaga makan ni? Siapa? Siapa hok jaga makan ni di rumah? Ibu. Tapi kalau anak kita suka makan pelik-pelik, makan benda-benda proses, buah tak tahu mana, buah tak kenal dah, sayur tak kenal dah. Lagu mana budak tu nak sihat? Jadi puan-puan, nak suruh segar otak kita ni, pun kena makan sihat dengan Allah. Tu cara dia. Sebab itu, rawatan ubat jangan tinggal dia puan. Letih kau gapo jangan tinggal. Yang kedua, kaunseling psikologi. Kalau tak boleh kaunseling paling kurang lah. Saya nak berhabis ni deh. Kecek dengan saing, hok kita boleh cerita masalah kita. Siapa tua pun kena ada saing orang tino ni. Macam ni ke duk cara kau anuk. Nak keceknya siapa hok boleh harap. Paling kurang kena ada tempat kecek. Sebab tu orang isteri, kalau tak boleh kecek dengan tu lelaki, dia jadi nak marah. Emosi. Tok lelaki tak sikit kecek dengan dia. Dia pun nak tubik. Luar tak boleh. Anak kecek. Itu jadi pelik. Perangah. Pah hijau pula. Dia cahu hijau je. Tekai. Balik jadi bening. Tu. Yang ketiga, wajib bersosial dengan masyarakat. Tuak tubik luar. Gi patah. Gi kedah. Kedah paling suka kali. Belilah. Demo nak beli kapu. Habis wi belakang. Oh, segar lalu. Kau demik pun segar. Bersosial. Gi Kenduri. Budak-budak lah ni. Dia tak suka ikut kita pergi Kenduri. Paksa juga pergi Kenduri. Dia kena kecek dengan orang tua. Sebab tu cara dia untuk healing. Yang keempat, spiritual. Semaya, poso tu wajib. Lagi bagus semaya, lagi kuat dalamnya. Sebab hanya dengan akidah yang kuat, akan memastikan dia ni tidaklah siapa kau perikat nak bunuh diri kau, nak ambil nyawa. Saya tanya saing saya lah. Saing saya ni doktor, pakar. Saya kata dia puak, apa ni doktor, dia adik lah ke. Saya kata, apakah punca-punca yang menyebabkan ada passion awak ni tidak bunuh diri? Sebab ada passion dia nak kelar tangan. Dia rasa serabut sangat dia kelar tangan tau. Budak-budak. Ataupun wanita ni nak kita kujung jabatan lah, nak tuju bangunan lah. Loh ni kan macam-macam. Pas buka geh lah. Apa yang menyebabkan orang ni walaupun dia tak sihat macam mana pun mental, tapi dia tidak ada fikiran ataupun dia teher diri dia daripada cabut nyawa. Dia kata kebanyakan dia tanya passion dia. Dia kata passion dia jawab gini. Saya takut kepada Allah. Allah kata haram bunuh diri. Sebab agama. Satu agama ni memainkan peranan yang besar untuk kesihatan mental dan emosi wanita. Bila agama tu sehat,
amat ibadat kita molek, mikir betul, akidah molek, kita boleh kontrol diri kita. Bila boleh kontrol, bolehlah kita ke arah mental yang sihat. Oh, belawir tu. Saya rasa sampai situ lah dulu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ada rezeki kita jumpa lagi. Saya harap peten ini saya cerita benda lain sikit lah. Yang mana puan-puan kena tengok sekeliling, tengok anak beranak masing-masing, tengok diri sendiri. Tingkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan kita rawat cara ugamu. Hak itulah penting sekali. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: di jalan raya atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Play band. Daripada awal tadi, benda kereta kan, masuk sipang tu, macam-macam hal. Maknanya dia dok wishing nak kan? Oh, beri ngasak.
2: Eh, memang dia dok wishing nak, Kak Cik. Pasal beli mamahan, dia wishing nak apa?
0: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Guana Kamu Orang Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 minit petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah saya dah jumpa Kak Cik ni.
1: Ada. Baik, hari ni Rabu, hari ni lah. Hari ngelah bulan 9, 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih Dija. Baru je habis tugasan dia dalam anggota inspirasi Mus 10 pagi sebab pukul 2 petang. Comel hari ni. Jangan tu. Okey bang.
2: Hari ni pandah alhamdulillah. Hari ni berapa bulan hari ni? Berapa Rabiul Akhir hari ni?
1: Hari ni 18 Rabiul Akhir. Bulan ni benda hari terakhir. Hari ngelah bulan 9, 30 September. Esok 1 Oktober. Nak masuk bulan 10 dah wan. Habis tahun dah kita masih degahnya. Ya Allah.
2: Iyalah.
1: Kejang celek. Toteh. Mana tak? Itulah. Ayat-ayat tua. Agak tua lama bang.
2: Toteh. Pukul 3 tau.
1: Toteh. Pukul 4. Toteh. Habis. Itulah esok pula. Pasari. Lepas tu lagu mana kita?
2: Nak jemaah pula
1: lagi. Apa yang kita buat. Ada apa yang kena hitung balik lah. Kalau boleh setiap hari tu. Kata orang tu hari yang terbaik untuk kita. Esok lebih baik dan seterusnya gitu. Bukan jadi terbalik bang.
2: Ya.
1: Okey bang. Hari ni. Kita nak cakap. Bukan nak cakap juga. Sebab kadang-kadang pukul 4 ada resepi. Air tangan mok. Air tangan mok kan resepi. Jadi hari ni resepi juga. Resepi kebahagiaan rumah tangga. Boleh bang?
2: Kalah lain kan.
1: Nampak juru sikit.
2: Slow ya sebut.
1: Kalau boleh bagilah tip sikit lah. Orang-orang lama yang kata orang tu. Yang bertahan rumah tangga tu. Sampai kadang-kadang sampai ke 10 tahun. Lama dah. Ada yang 20 tahun. Dan kita rasa sangat teruja orang dia dengan kehebatan cinta sejati Allah Yarhamah Tun Hasma Ali Tun dan juga Tun Mahathir 70 tahun. Banyak kisah-kisah yang diceritakan kebaikan dan sebagainya. Tapi antara yang menarik perhatian adalah mereka bertahan sebagai pasangan suami isteri, saling menyokong antara satu sama lain. Ada tips yang dikongsi oleh Tun Mahathir sendiri lah orang dia. Tapi untuk demo sendiri yang dah berumah tangga, yang baru berumah tangga, boleh tak kongsi orang kat cik? Boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita kena tanya juga dengan orang lama ni bang. Kan? Jadi resepi lah
2: ataupun rahsia
1: untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Lain tu mana? Lain sikit mana?
2: Berjumpa sikit lagi ni lah Debo rasa.
1: Okay, awak nak tanya Kak Cik. Untuk Kak Cik tonggak mesti kena ada dua. Takut dodang, takut habis kan?
2: Berah kena ayok semua kan kira.
1: Memang sebenarnya
2: takut ada ni kan. Ada litoh ke apa ke. Litoh pula dah. Ada bubuk-bubuk
1: ya, ke. Yang penting kadang balik abang gitu.
2: Sama Malaysia abang.
1: Ada baik muang. Kita dengar lagu dulu sebelum
2: lagu lebih lagi.
1: lebih jauh takut lebih jauh. Jadi kita dengar lagu dulu.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, yang rendah terpendek sangat, yang tinggi terunjur sangat. Maksudnya, tidak pernah berasa puas dengan sesuatu yang diperolehi. Contoh ayat, sikap Andi seperti yang rendah terpendek sangat, yang tinggi terunjur sangat. Kerana walaupun sudah dibelikan kereta oleh ayahnya, dia masih meminta dibelikan motosikal keluaran terbaru.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemunculan

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Okey, 2:21 minit petang. Jadi gitulah awang eh. Kalau ni macam-macam eh. Jadi kalau kita balik benda atau anak sekolah ke atau anak lepas tu balik tu nampak anak macam senyap. Lepas tu macam ada buat nak pergi sekolah ke, ada apa-apa ke, jap masuk dalam bilik senyap, lepas tu nangis ke apa, kena tanyalah anak-anak. Okeylah anak-anak duduk asrama ke apa orang, sebab kadang duduk ni takut nak kabar orang. Tak ada benda, tak ada. Kadang-kadang kita mak ayah ni sibuk. Nak bertanya kita ingat okey, anak duduk bercerita okey. Tapi kadang-kadang dengar mulut juga kita orang. Kan budak-budak takut gitulah. Dia balik, lebih baik kita bukan cikgu kan, maknanya kita tahu daripada awal ke guna. Jadi gitulah. Benda-benda ni memanglah nak salah ke siapa dia tak boleh juga. Pihak sekolah pun dah buat yang terbaik dah, macam-macam ada ikhtiarnya orang eh. Cuma kerjasama daripada semua orang lah, kita anak-anak kita belaka tu kan. Sekolah ni sepatutnya dia tempat selamat untuk anak-anak kawan.
2: Okey,
1: 2:22 minit petang.
2: Okey.
1: Kalau nak telefon pun boleh 0235330
2: dan 0238330 atau WhatsApp kita pun boleh.
1: Baik.
2: Okey, kita cakap pasal kata resipi ke bagi
1: kebahagiaan rumah tangga. Maksudnya yang bertahan, yang kata-kata tu bertahan sampai 25 tahun, 30 tahun. Apa rahsianya gitu. Dan Kak Cik sebenarnya wang sedikitlah Kak Cik ada kerana benda-benda yang bagus ni sebenarnya kita kena kongsi. Betul tak wang? Kan tak salah sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang lama ni Dia yelah, dia sama dengan sasa muda ni, betul tak? Orang lama ni dah bercinta-cintanya, tapi itulah kisah cinta 70 tahun setia bersama hingga ke hujung nyawa. Sedih pula dengan orang cinta-cinta gini wang. Ini antara petikan kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad wang eh. Bila berkahwin, niat kita adalah bersama hingga akhir hayat. Saya tak sanggup menyakitkan hati isteri dan memberi tekanan jiwa kepada anak-anak. Kerana perkahwinan bukan sekadar tentang diri sendiri, tapi tentang menjaga emosi mereka yang kita cintai. Jadi itulah kata-kata yang sebegini sebenarnya kita kena hadam, kena faham. Kalau kita faham betul-betul kan, betul tak bang?
2: Okay,
1: sebab hidup berumah tangga ni saling lengkap melengkapi, betul tak bang? Macam puzzle lah kan. Okey, kita ada WhatsApp daripada
2: Usha Dao.
1: Dia kata, assalamualaikum awang Kak Cik. Bagi Usha lah, dalam rumah tangga pasangan suami isteri kena ada kesetiaan, kejujuran dan ketolak ansuran. Tolak ansur lah. Kalau tak ada sikap tu, rumah tangga dibina dengan hantaran beribu-ribu dia akan kekal lama. Tengok dalam kes perceraian, 99% sebab tak ada sikap gitu. Suami tipu bini, bini tipu tok lelaki. Padahal gitulah ya tu. Lalah, berigak. Mulalah perang mulut, lepas tu berpisau, cegah-begah. Ambil tangan wisuti seorang atas kepala dia tu. Lepas tu anak-anak jadi mangsa. Biasa begitulah eh. Kadang-kadang kita kagum dengan macam mak ayah kita bang. 30 tahun, walaupun dah sampai 70 tahun lama tu. Kang, dah kena pun. Kang, jodoh dah kena tapi susah dulu cari piti, susah dulu ada. Tapi okey, yelah.
2: Boleh
1: kita tak tahu pengorbanan segala tu. Tapi alhamdulillah masih bertahan. Macam kita lah ni, semua nak upload di media sosial. Dan terlalu yang pula lah ni, ada juga kadang-kadang tak tahulah apa pandangan demo. Kadang-kadang macam contohnya, lepas. Tapi Kak Cik minta maaf lah. Kak Cik tengok ke puang. Kak Cik pun

0: apa gambarannya. Tak tahulah. Tapi kadang-kadang benda-benda lain ni, sebab bila gambar berbicara ni, macam-macam persepsi lah orang eh.
1: Betul.
0: Jadi kat sini no comment lah tu. Tak masing-masing lah. Cuma hari ni kita lebih nak berkongsi resepi. Tak mahu cari salah. Berkongsi resepi orang eh.
1: Di macam kini lah. Berhasil lah.
0: Macam kalau kita gula. Nak beri sedap gula tu. Mesti cukup rasa betul tak orang? Kena ada benda bawang. Cukup lah ke? Bawang ada.
1: Cukup alat-alat lah.
0: Alat-alat dia. Jadi dok lecah. Jadi begitu juga dengan rumah tangga lah eh. Kacik kena tanya dengan awang, orang yang berpengalaman.
1: Kacik macam mana kacik?
0: Kacik kata dah kena sediakan tongkat dua. Untuk kacik nyanda. Masa dengan aku.
1: Banyak sangat tu kacik.
0: Cekap.
1: Bukan kacik ni ke? Dapur kayu ke dia?
0: Mana? Dapur kayu biasa hari Jumaat satu lah.
1: Ya?
0: Sebab ada masa sikit.
1: Jumaat satu?
0: Jumaat satu. Kalau kan ya ada
1: tonggeh tu je.
0: Tonggeh je lah. Tapi tonggeh tak ada geh, tonggeh saja. Kita ada panggil lah bang. Okey, jadi kita nak berkongsi. Yelah, setiap orang dia ada masing-masing. Sebab kita bukan kata kita pandang. Kita berkongsi sesuatu yang baik. Sebab kita dah tahu ni mungkin ada adik-adik kita
1: baru ke kan.
0: Yang baru kata orang tu mungkin dia mahligai.
1: Okey, panggil lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam. Awang Kak Cik, selamat
1: datang. Ya. Khabar, Ma?
2: Sihat,
0: Alhamdulillah. Sihat, Ma.
1: Orang muda sebelah tu ke? Tinggi kelah.
2: Ada sebelah.
0: Itulah. Ya, dah tinggal. Dah tinggal.
1: Dah tinggal.
0: Di mana ada Ma, di situ ada Z. Di mana ada Z, di situ ada Ma. Gitulah sepatutnya.
2: Dah tinggal. Pisau dengan saya, Kak Cik. Ada sikit manggil lalu.
0: Oh, ya ke? Okey, kalau Mas sendiri lah resepi untuk, kalau Mas lah untuk kata tu mengekalkan keharmonian rumah tangga, setiap orang tidak sama. Okey, kalau Mas
2: bagi saya lah Kak Cik, setiap rumah tangga tu ibaratkan kata orang nahoda kapal. Maknanya kalau nahoda kapal tu pandai bawa kata orang
0: pandai. Siapa nahoda tu, suami ke atau dua-dua nahoda?
2: Suami.
0: Okey, baik. Dengar tu Zee.
2: Kalau dia pandai apa ni? Mengaturkan arahan, mana ada arahan yang betul kita ikut. Kalau arahan yang salah tu takkan kita nak ikut juga, kacik.
0: Okey.
2: Tapi dalam rumah tangga juga kita kena ada sikap tahu langsung. Sikap faham memahami di antara satu dengan yang lain. Lekat melekapi kejujuran, kesetiaan banyak sebenarnya dalam rumah tangga ni. Kita nampak je gitu, tapi bila kita dah berada dalam rumah tangga tu, mana
0: tahulah macam mana
2: masalah-masalah yang kita nak kena hadap.
0: Ya, orang luar tak tahu, kita je lah. Kita dengan pasangan kita je lah yang tahu, betul tak Ma?
2: Contohnya kalau lah ada masalah antara isteri dengan suami ke. Maknanya kalau kita, apa tu, kalau lah suami tak suka dengan isteri tu buat benda-benda yang tak suka, kita kena ikut lah. Maknanya janganlah kita tegur sikit tu kita nak muka masam. Maknanya tak tegur siapa. Tak patah dengan kesalahan kata orang. So dari situ pula maknanya kita janganlah bawa masalah tu berpanjangan lah. Yang kecil jadi besar. Yang pendek jadi panjang. Maknanya sama-sama kita tolak asuh, sama-sama kita faham. Apa yang kita buat tu kita faham. Tak bolehlah kita ikut perasaan kita. Maknanya tak bolehlah orang ni kata gini, kita terus nyak. Maknanya cakap siapa ke esok lusa ke. Maknanya sini seorang, dinu seorang. Orang ni lari sini, hok ni lari sini. Tak boleh gitu. Siapa bila nak selesai masalah gitu. Maknanya kita kalau ada apa-apa tu, sikit-sikit sebanyak, kalau kita salah tu maknanya terbetulkan lah.
0: Dah panjangan eh.
2: Jangan berpanjangan. Dari segitulah maknanya. Mak ayah kita pun boleh maknanya kekal sampai bila-bila. Ikutlah contoh mak ayah kita.
0: Ya, kalau boleh kita nak, kalau boleh nak bukan sehidup semata, maksudnya selama-lamanya, betul tak? Tak ada orang kahwin nak sehari dua, betul tak?
2: Betul.
0: Okey. Ingat pondok pondok ke benda. Terima kasih, Ma. Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Okey.
0: Okey, kita ada segi panggilan.
1: Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ni. Abi kita ni. Okey. Abi pula. Macam mana?
0: Resepi ni macam masuklah Abi, kena ada resepi.

0: tak boleh main hentam kromo je bi. Orang nak kahwin kita nak kahwin juga bi. Betul tak bi?
1: Mak kahwin ni kena hormat orang sudah tak gaji.
0: Dia memang dia kat cik belajar dengan dia. Dia nampak gini hebat tau. Megang.
1: Betul. Gini
2: kat cik. Megang.
0: Megang di Kampung Batu 48 bang.
1: Tak apa. Kita nak je mak masa.
0: Ya, silakan bi.
1: Ini kita sajalah gurau-gurau tu rasa dia hidup rumah tangga hidup berjegang ni dia kena ada ceria sekali. Ini kalau bagi kita orang lelaki biasanya dari abi ni dah nak masuk 70, tiga orang tua dah lah.
0: Okey.
1: Jadi kehidupan yang abi banyak buat kajian lah, sedekah dari segi masyarakat. Biasanya orang lelaki lebih banyak timbul mehnoh kepada keluarga ni.
0: Orang lelaki eh?
1: Orang lelaki. Macam kacik kata tadi lah. Okay. Bila-bila pecah semalam, pecah pun. Lama menjawab, aku jawab orang puan ni nampak baik kan. Tapi kacik kata tubik, dia bukan pistol tank-tank dah. Enam belah lebih pada aku. Tak. Contoh.
0: Daya setai baik nak berhenti sikit orang puan ni. Okey, baik.
1: Jadi, bagaimana cara dia? Yang pertama, macam dia kata, nama apa kan ni?
0: Mas Pak Abdullah.
1: Mas kata kan ni, kita tujulah kena ada talak ansur, gigantik, kena ada destiny dan sebagainya. Baik, kita kena gini orang lelaki. Masa kita akan nikah tu kan, aku terima akan nikahnya. Kena faham pasti lah tu.
0: Okay.
1: Aku kahwin dan nikahkan akan nikah, awang hijau dengan sekian-sekian contoh. Dia kata, aku terima akan nikahnya. Nikah tu merangkumi segala aspek tanggungjawab orang panggil nafkah zahir dan batin. Bukan setakat zahir batin saja, tapi semua sekali lah. Seperti mana kalau kita tengok cerita Abi ambil 2 minit eh.
0: Okay.
1: Ketika dalam surga Nabi Adam AS ni, dia tengok burung-burung tu ada pasangan. Semua makhluk ada pasangan. Dia terlintas dalam hati. Dia kata, alangkah alangkah baiknya aku. Datuk Allah Ta'ala kata, okay, cabut tanah rusuk.
0: Okay.
1: Dia kasih cerita. Bila cabut tanah rusuk, dikejutkan Adam kata, siapa ni? Dia kata, apa yang terlintas dalam hati? Innallah alimu bizati sudur. Maka bermaknanya perempuan ni, tuan-tuan lelaki-lelaki lah, jadi tazkirah pula dah.
0: Dah apa? Kita kena dengar benda-benda molek dah apa, Bi?
1: Yang perempuan ni dijadikan daripada tulang yang bengkok. Jadi mesti ada kemah. Sebab tu perempuan tidak dilayak bagi dia untuk duduk sebagai pemimpin. Sebab dia ada kemah dia. Walaupun memang kita kena dengar nasihat perempuan ni. Macam Abi dengan Umi. Contoh, bagaimana resipi nak mekat? Sedangkan lidah lagi.
0: Umi dengan Abi lah mana dah, Abi?
1: 45 tahun lah, 46
0: lah. Alhamdulillah, lama bi eh. Macam-macam dah asam garam kehidupan ni bi eh.
1: Kehidupan ni memang macam tu. Jadi kalau dia boleh tolak asuh, kenapa kita tak nak asuh dengan isteri kita?
0: Okay.
1: Macam dengan anak. Jadi sebab tu kita beri contoh yang terbaik. Seperti mana Nabi SAW dengan isteri dia, dengan ni, anak-anak dan cucu dia, kita boleh ambil contoh yang terbaik.
0: Baik.
1: Macam lagi, orang puan ni bang, kalau dia rasa, bila dia contoh macam Umi, dia rasa sakit, bila kita tak cara ke dia, tersilap kita terlupa nak beritahu abang nak pergi sini-sini, dia akan call kita tengah drive. Kita terpaksa pergi jawab dia, abang kenapa dah cakap nak pergi sini. Maknanya dia perlu kepada perhatian dia, tolong ingat baik-baik lah.
0: Yeah.
1: Yang ada perasaan sayang kepada isteri, atau yang nyanyi lagu Selasih Ku Sayang ke apa ke, tolong faham baik-baik supaya kekal kita SP orang tua dulu. Hidup susah ada kita kan cik. Makan sambal belacang, makan sambal nyotok lada je. Tapi dia boleh ikut sebab mana? Persepahaman dari segi talak asuh. Yang pertama bagi Abi, kita tok agama Jepang.
0: InsyaAllah. Baik, sedap.
2: Makasih ayam. Terima kasih ayam ni.
0: Sedap ayam. Baik. Terbaik, Bi.
1: Baru balik nakir kat Batu Anak.
0: Ya. Baik. Kita nakir dalam ni je lah. Terima kasih banyak, Bi. Selamat menyambut selera, Bi. Waalaikumsalam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Lu masuk kerja ada orang ni ingat wang.
2: Ha. Ah. Hari kita dapat kerja tetap ke?
1: Tak kerja terlongkang. Sara kita clash.
2: Clash.
1: Clash.
2: Cash ke clash?
1: Cashless.
2: Cashless,
1: wang.
2: Oh, okay. Kau tu kena tanya abang cashless. Okay.
0: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik. Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita 2.43 minit petang, wang. Okey. Okay, siapa tarik kakak saya, sobat kita yang menonton di live TikTok, wang. Baru masuk. Ataupun dengar di RTM Krik. Terima kasih banyak dekat kakak dia. Dia duduk dua ni. Ada kerja hari ni. Ada hodok sihat, wang. Ada hodok sihat. Ada mak batuk-batuk larat sikit ni. MC. Gehak lah, eh. Dato' BMC kena gehak lah. Yang jalan kok sih, kok dang, wang, tau.
2: Tapi benda apa ni, ni musim ni kan. Musim-musim demang. Ada jugalah musim demang. Panas-panas ni, se. Lepas tu selagi tu pula, hok yang kata umur kakcik ni orang fogging-fogging ni lah.
1: Yang pertama yang ada lah. Ramah lah, wang.
2: Ya, key macam ke tu juga ni.
1: You check kot. You tanya ada dekat rumah ni ada demam-demam ke, dok? Ada kata demam rindu.
2: Jawab gitu, kakcik.
1: Banyak jawab gitu, kak.
2: Demam rindu, eh.
1: Maksudnya pun fogging ya, temuka kakcik. Laku dok, wang. Baik, jadi hari ni.
2: Ni banyak ngagut itu.
1: Kira fogging. Macam mana kan? Okey, jadi kita nak tanya dia. Oh, ada dah panggil lah, wang. Orang orang hebat awak lah ni. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, siapa dia ni?
2: Ayu
1: Cik ke? Ya,
3: Kak Cik. Awak dah kenal dah.
1: Bukan dah kenal, ayu akak kenal.
2: Ayu Cik ni slow sikit suara ni.
1: Suara slow sikit. Baik, Ayu Cik, jadi kita ni nak ambil petua lah. Resepi orang lama-lama macam Ayu Cik ni kan. Ayu Cik dengan Mak Omek tau. Kata orang tu hanya mau memisahkan, wang. Hanya mau memisahkan. Betul tak, Ayu Cik? Ayu Cik dengan Mak Omek, arwah Mak Omek hanya mau lah memisahkan pisau pun sebab tu lah, ya tak?
3: Ya, kalau macam kata Allah bagi banyak umur, memang tak perlu pisau.
1: Itulah.
3: Tak pisau, satu lah.
1: Okey, Ayu Cik.
3: Kematian lah.
1: Kematian lah. Hanya itulah, kata hanya mau memisahkan, wang. Maknanya.
3: Ayu Cik, tak Ayu Cik kahwin. Ke dalam 52 tahun lah dia, lalu dia meninggal.
1: 52 tahun? Maknanya 52, okey, baik.
3: Dia tak daripada kahwin 52 tahun lah, dia pun meninggal lah.
1: Okey.
3: 52 tahun.
1: 52 tahun, eh?
3: 52 tahun lah, kira dengan bersama dia.
1: Oh, lama wah, 52 tahun. Okey, apa resepi Ayu Cik? Kita ni orang-orang besar-besar muda, mungkin ada yang baru berumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang tengah saya rentok lagi tu. Kadang-kadang gitulah. Rumah tangga ni, bila sebut baru rumah tangga ni, bukan kita nak sehari dua, Ayu Cik, tak? Jadi apa resepi ataupun petua Ayu Cik sendiri lah?
3: Ya, ni Ayu Cik pun dah pandang-pandang juga.
1: Budak apa? Kita kadang-kadang pengalaman tu sebenarnya, Ayu Cik, kan?
3: Gini. Kalau kan saat ni ada cik-cik pasang lagu lah, kan? Dan kali dah lagi tergigit kan. Dan lagi pula kita mantu. Dia pandai-pandai bagi tolak asu lah.
1: Tolak asu, eh? Kena ada tolak asu, okey.
3: Tolak asu, sentiasa sayang ke dia. Ayah Cik, Mohamed Ayah Cik dia ada awal. Lepas ke dia meninggal, Ayah Cik panggil sayang.
1: Panggil sayang pun, eh?
3: Pergi dekat pasar raya ke mana ke, panggil emak yang
1: Ayu Cik dah tinggal, eh? Maknanya memang mana-mana berdua sama Ayu Cik, eh?
3: Berdua sama, ada orang kat Cik. Pernah saya Ayu Cik tengok lah.
1: Okey.
3: Banyak kan dia, bila kahwin ni, baru-baru je, apabila lama sikit, kadang-kadang dah bawa teruk isteri
1: dia. Apa gitu, Ayu Cik? Ayu Cik rasa apa gitu, Ayu Cik?
2: Malu ke mana?
3: Tak tahu, dia keluar kedai ke apa, pergi makan. Tapi kadang dia sorak.
1: Masa awal-awal dok kemari, awal-awal dok bergenggang awal-awal dok.
3: Dah sebelah dekat rumah je, Cik. Ada Cik pernah tengok tak? Ada pernah tengok, gendong mak dia.
1: Dah dulu-dulu pernah gendong?
3: Bau-bau kahwin memang biasa kok. Tak ada tanduk tu lagi.
1: Ke mak mak jatuh belakang dok?
3: Ya, kita...
2: Fobia tu.
3: Kita ada beromor ni, kita konok. Dapat,
1: sepatutnya. Sebab kita tak ada anak-anak kau besar. Tinggal pasangan je lah, Ayu Cik, tak?
3: Ni, seorang seorang leader lama, seorang leader luar dah jadi ya.
1: Okey, baik.
3: Dia pula apa ni? Kat ISC ya. Sama masa Muhammad ISC ada. ISC gimana pun memang bawa dia mau kan nak dia. Ambil ke gimana ai.
1: Oh, dah tinggal dah.
3: Orang apa kata apa? Oh, kenalang lah. Oh, dia kata, dah anak usah-usah dah kan? Oh, dia kata, dua-dua umur macam tak ada anak. Dah anak usah dah, tu tambah tahu lah dia.
1: Ya, tambah tahu. Tapi sebenarnya, tapi benarnya kadang-kadang orang, kalau orang tengok, dia bukan cemburu, di mana dia kagum sebenarnya, ya cik. Betul tak?
3: Dia nak boleh seorang kat cik, bukan senang kat cik.
1: Betul. Dalam ramai-ramai dalam ramai-ramai rupuan atas dunia ni, Allah Ta'ala takdirkan dia jadi pasangan hidup kita. Betul tak, Ayah Cik? Sama juga dengan suami kan?
3: Sebab tu Ayah Cik tak dari pastilah ni. Setiap-setiap tinggal ke dia.
2: Tetap yang satu lah.
1: 52 tahun Ayah Cik kalau ikutkan. 52 yeah. Betul Ayah Cik eh? Bagus Ayah Cik ni. Wang kena nutup ilmu Ayah Cik.
2: Oh, iyalah kena nutup
1: ilmu. Baik.
2: Terima kasih banyak. Ya.
3: Awang ada mek dah kan?
1: Tapi awang ni dia ada ciri-ciri macam Ayu Cik dah tu. Ada dah. Ciri-ciri tu.
3: Dia kena pandagi awang.
2: Oh, lah saling menyayangi antara satu sama lain.
1: Saya menyayangi.
2: Gitu.
1: Okey, terima kasih.
2: Memahami.
3: Kalau nampak muk dia dah apa malah jangan pergi cari mana.
1: Okey.
2: Ya. Buat kelakau-kelakau sikit ke bulat apa lah.
3: Cucuk sikit.
2: No talk, no money dia kata.
1: Ayah Cik dia pandai dia orang lama.
2: Oh iyalah, betul dah.
1: Rumah tangga ni kan, asam garam, maknanya boleh saling berfaham, memahami antara satu sama lain.
3: Sebab tu awang. Sebab tu Kak Cik jadi anak Kak Ayah Cik.
1: Bagus sign awang, sign dokumen.
2: Bagus sign?
1: Sign.
2: Dah kabar pun?
1: Dah awang nak agak ke? Kak Cik dulu lah dah.
3: Awang ada akak lah.
2: Oh, dia akak.
1: Tak agak lah. Terima kasih Ayah Cik.
2: Buat selogoh Ayah Cik.
1: Assalamualaikum.
3: Minta maaf banyak lah.
1: Kita biasa dengan ayuh kita kan.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, baik. Terima kasih Ayah Cik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sudah 52 tahun awang. Lama juga tu Ayah Cik.
2: Oh, iyalah.
1: Hanya mahu memisahkan. Okey, kita ada.
2: Kita ni lah kan ni orang katanya. Boleh mengekalkan lagi pada pasangan-pasangan yang sekarang ni lah. Boleh mengekalkan lagi hingga ke akhir hayat kan.
1: Maknanya hanya mahu lah. Sebab dia tak berpisah mana mahu memisahkan Ayah Cik dengan arwah isteri tu lah. Kita ada Kimi di Batu Akik Wang. Sebab Kak Cik Abang Wang tertarik untuk tajuk petani, kebahagiaan rumah tangga bukanlah tentang mencari pasangan yang sempurna, tapi tentang dua insan yang sanggup saling melengkapi, memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Resepinya bermula dengan kejujuran kerana kepercayaan ialah asas dalam sebuah hubungan. Disusuli pula dengan komunikasi yang baik supaya setiap perasaan dan masalah dapat dibicarakan dengan tenang tanpa saling menyakiti. Tambahkan, ini macam resepi wang. Tambahkan sabar dan toleransi kerana setiap pasangan mempunyai kelemahan dan cara berfikir yang berbeza. Belajarlah memaafkan, menghargai usaha kecil dan mengucapkan terima kasih walaupun untuk perkara yang sederhana. Jangan lupa masukkan kasih sayang dan perhatian anak-anak lagi wang. Kadangkala sebuah senyuman, kata-kata lembut, pelukan ataupun sekadar bertanya sayang okey sudah cukup lembut, sudah cukup untuk membuat pasangan berasa dihargai wang. Akhir sekali, kukuhkan rumah tangga dengan saling menghormati, menjaga kepercayaan dan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila susah dipikul bersama dan senang dikongsi bersama, perjalanan rumah tangga insyaAllah akan terasa lebih ringan. Hashtag okay, baik. Hashtag apa yang baca?
2: Mana?
1: Dah, you baca.
2: Nak baca? Degah rilik tau.
1: Domek gawang. Terima kasih Mi. Best, sangat sedap. Kata-kata. Tapi kadang-kadang kita nak terjemahkan dalam tindakan tu Mi. Kita boleh berkata apa sahaja, nak terjemahkan kadang-kadang tidak semudah itu. Sebab dia melibatkan dua orang yang berbeza. Betul tak Wang? Dua orang yang berbeza daripada keluarga yang berbeza, bila mana hidup bersama jadi lain lah. Betul Wang? Gitulah. Rocky, waalaikumsalam Rocky.
2: Okey.
1: Mami.
2: Awak dah baca kat kakcik?
1: Ah?
2: Awak dah baca kat ni.
1: Dah baca.
2: Dah tergamuk kakcik, kalau kat awak baca mesti kakcik Curhat lalu ni.
1: Curhat eh? Ha. Abang sayang, abang kena nyanyi dah. Mami 4A, 4 anak aku. Tak ada orang nak nikah cerai, tapi jalan takdir dah menentukan itu kejadian. Okey, betul lah ya. Tapi kalau kita boleh cuba elok ke guna wang. Okey, Arif, terima kasih Arif. Terima kasih Rosliza, Abu Bakar, terima kasih Abeso, terima kasih Zahra. Sari, waalaikumsalam Sari. Wang, nak ambil panggilan ke?
2: Okey, ambil panggilan dulu sir. Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Hello, ha. Assalamualaikum. Pakuan ni.
2: Putu.
1: Hello.
2: Kita ada line, Ambil line hari.
1: Ambil line eh. Okey, baik.
2: Okey.
1: Hello. Putu.
2: Putu juga.
1: Baik, tak apa. Kita tengok lagu dulu.
2: Baik,
1: kita sama mula kek gitu eh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Mongo ada tak benda hok mongo sayang anak tahu? Mongo simpan apa keliling ni ada tak? Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
3: Apa ni?
2: Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
4: Ada tak?
2: Sipan sen, sipan biti.
4: Sipan sen lah.
2: Sipan sen kaya.
3: Bubuh dalam tu boleh bubuh dalam tu.
2: Oh, memang kena sipang ni.
1: Kak Cik dan Awang 2-3-6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okay, baik, kita lalui pukul 3-3 minit petang awang. Jojo, okay, gua dengan mak kita warai pukul 3 lebih dah. Tapi okay, kita ada di live TikTok kita, user Aidin. Saya dah 32 tahun berumah tangga. Okay, bulan 7 saya diuji dengan pemotongan kaki. Oh, maknanya okay, user Aiden kena potong kaki ya. Kini abah atau suamilah yang banyak membantu. Terima kasih. Nampak tak awak? Kan duk tinggal. Kadang-kadang kita banyak tengok dalam cerita-cerita kasih hingga setia hingga ke akhir hayat. Betul tak awak? Dia kata dia amanah saya. Maknanya isteri tu walaupun dia sakit mana pun dia akan tinggal. Tapi ada juga yang sebaliknya kan. Jadi bagaimana mereka berfikir, dia tak sama awak. Itulah sebenarnya maksud hubungan ataupun rumah tangga tu sebenarnya awak dah.
4: Ya, dia akan tinggal pasangan dia dah.
2: Ya, betul.
4: Okey, kita ada dekat WhatsApp ni. Kita
2: Makasih
4: ada
2: Sky Juice.
4: Sari 85.
2: Ya, Sari.
4: Sari katanya, assalamualaikum. Kak Cik Awang, keharmonia rumah tangga bukan bermakna tiada persepahaman, tetapi bagaimana suami isteri memilih untuk tetap saling memahami ketika berhadapan perbezaan lah. Bukan senang kat Cik dah.
2: Bukan senang kalau kita mencari titik perbezaan tu, nak cari titik kebersamaan tu balik tu bukan semudah tu bang, eh? Tapi tu kita nak tanya resepi atau petua daripada orang lama ni bang. Bukan orang lama je, orang baru pun boleh, tapi setiap orang dia ada resepi atau petua masing-masing ya.
4: Panggil lah kita. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ayong jaga-jaga bang.
5: Jangan tengok isu yang
2: okay. Terima kasih Ayang Ngoh.
5: Ini dari Ayang Ngoh lah. Tentang hidup rumah tangga. Pada Ayang Ngoh lah, nombor satu sekali saling memahami. Kata faham, bila kita faham kita tidak akan ada masalah lah. Macam Ayang Ngoh ni cengok. Yang penting faham, jangan salah faham. Sebab kalau tak faham boleh belajar. Atau kan kalau kurang faham boleh bertanya. Jangan salah faham dalam hal-hal rumah tangga ni. Salah faham dia boleh membina badai. Itu mana yang penting faham. Yang kedua, percaya. Saling mempercayai di antara kita. Sebab kalau kita dengar pihak ketiga, kita boleh memporak-perandakan suasana.
2: Tu jadi banyak lah ni cerita tu. Banyak-banyak kayak gitulah yang ada.
5: Kerana kita dengar orang. Sedangkan sepatutnya kata orang tua, bila ada masalah, kita kena rujuk kepada tok ayah kita. Ayah ibu kita, ayah ibu mertua kita ke. Itu. Jangan kadang-kadang kawan pun bahaya. Sebab dia orang tidak memahami hakikat sebenarnya apa mengenai rumah tangga kita.
2: Dia dah duduk sekali dengan kita kan?
5: Jangan mengadu kepada orang yang salah. Tak dia faham, percaya, kemudian tolak angsur. Tolak angsur. Bila dari kefahaman, dari kepercayaan akan wujud sifat tolak angsur. Jadi apa nama, dalam apa jua sama ada gembira atau duka, sifat tolak ansur tu penting. Kita sebagai suami, ayong suami akan apa nama, kita akan jadi pendukung kepada isteri. Isteri kita ketika kita susah, isterilah orang yang akan mendukung dan menyokong.
2: Sepatutnya
5: kita
2: sepatutnya begitulah.
5: Faham, percaya, tolak ansur, dan satu lagi yang penting adalah sabar. Sabar minal iman. Sabar itu sebagai iman. Benda ni sebutnya mudah.
2: Betul.
5: Tetapi benda ni payah. Payah.
2: Payah.
5: Kalau, kalau tak sabar kata orang sekali turun, kalau kalau kita tak sabar dia boleh jadi benda lain.
2: Okey.
5: Ha. Dan kemudian kita kena ingat sebagai orang lelaki bahawa kita orang lelaki adalah pemimpin. Ha, macam mas kata tadi lah suami, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa.
2: Okey. Nakhoda Cik Ayu.
5: Lelaki adalah pemimpin ke atas perempuan.
2: Ya. Yeah.
5: Jadi benda tu kalau suami tahu, isteri tahu, insyaAllah rukun damai, selamat.
2: Ya.
5: Masa ayah ngopo baru lagi dalam baru 32 tahun.
2: Lama ya ngopo 32 tahun. Alhamdulillah.
5: Maknanya tujuh
2: cahaya mata.
5: Ni, cahaya mata.
2: Alhamdulillah.
5: 6 putera, 1 puteri. Sekarang dah empat menantu, cucu nak masuk 4.
2: Syukur Alhamdulillah.
5: Yang penting begitulah maknanya. Kata resepinya, formulanya cuma ialah benda tu payah tapi benda tu kita kena angsur-angsur.
2: Okay.
5: Yang Allah sangat percaya pada perkataan proses.
2: Ya, betul. Betul. Hidup ni pun proses, Ayang Ngah. Betul, eh?
5: Proses. Begitulah saya.
2: Betul. Terbaik, Ayang Ngah.
5: Okey.
2: Terima kasih banyak, Ayang Ngah.
4: Okey, baik. Banyak.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengar Ayang Ngah cakap.
4: Kemah, ya.
2: Sebab dia proses, bang. Bukan makanan proses, bang. Di proses hidup ni, proses kehidupan, proses kematangan, proses kita jatuh. Kita jatuh, kita bangkit balik, betul tak bang? Itu proses untuk kita membina keyakinan. Begitu juga dalam rumah tangga. Maksudnya kita proses memahami daripada kita tak faham. Kadang-kadang kita kena telan. Ada satu istilah bang. Ada buat ayat gini. Oh, aku dengan tok lelaki aku duduk sekufu. Tahu tak ayat sekufu bang?
4: Sepaham bang?
2: Bukan, ye sekufu ni maksudnya dok sekepala. Maksudnya ye lari, faham tak? Hok tukar selatang. Tapi kadang-kadang kita macam kacik kata dalam agama-agama kan. Allah dengarlah ustaz khabar kan. Allah pilih dia. Kenapa Allah pilih dia? Mesti sebab. Dia kadang-kadang dia duduk sama. Contohnya hok ni panah barang sikit, lembut sikit, sejuk sikit, jarang. Hok ni panah barang. Jadi mungkin itu kelebihan kita. Dan itu kekurangan dia, dia saling lengkap melengkapi. Betul tak bang?
4: Iya, iya.
2: Macam kita sekira orang kita harap. Macam kaunseling di
4: kacik okey kacik. Pengelamang.
2: Dok. Bang.
4: Okey.
2: Bagilah tips bang.
4: Kenapa ni duduk di nyanda tongkeh ni? Tuan Kacik ada kata-kata, kalau orang kata betul ke, kalau nak mengekalkan ni, kena kata-kata yang lembut.
2: Ya, betul.
4: Kena kata yang apa dia
2: Kacik setuju panggil. Yang Kim kata tadi. Dia kata walaupun benda tu kecil, tetapi untuk orang puan, terutamanya untuk isteri, untuk orang puan, dia memberi kesan yang besar. Walaupun dengan ucapan terima kasih, tanda penghargaan, kadang-kadang tak perlu dengan benda-benda yang nampak mewah, dagah dan sebagainya. Untuk kacik lah. Setiap orang dia duduk sama fahamannya. Apa yang dia orang faham mungkin duduk sama.
4: Dia kata mak wang di kalam berangga.
2: Mak wang tu dalam
4: IC ke bang? Ya kok.
2: Okay.
4: Benda ni ni macam apa ni, pupita
2: tak?
4: Pupita ke apa?
2: Awak kata benda lah.
4: Terima kasih lah Kak Cik Awang, katanya selamat bertugas lah. Cuaca panas sikit molek. Ni molek cakap hari ni pasal pasangan ni. Cakap pasangan dengan lemah lembut, barulah romantik.
2: Okey, lemah
4: Kak Cik macam mana Kak Cik yang romantik?
2: Lemah lembut ni bisik ke mana? Bisik ke mana?
4: Tak tahu lah, mungkin
2: macam mana lemah lembut. Cuba awak, kalau awak
4: nak pandang Kak Cik, nak sebut abang gitu kan. Kau gitu Kak Cik? Kak Cik buat gitu ke biasa? Lemah lembut ke mana? Akan asyik lagi ya. Gitu lah, kena tanya umur Kak Cik. Sayang. Baru nak masuk lemah lembut tu. Aku tu duit mula tu. Sayang, saya berpuluh kali ni.
2: Dah buat gitu bang.
4: Dah
2: takut kena serangan jatuh ni. Dah bukan takut kejut kena sanak sawang kan. Semakan pun semua. Dia duduk butih sikit bang.
4: Nak butih? Ni bagi dah ni Kak Cik. Dengar Kak Cik.
2: Sudah, aku takut eh. Orang bagi benda eh.
4: Cik dengar, kenapa?
2: Mempersembahkan.
6: Hello.
2: Ya, yeah, Mama.
6: Apa? Mari makan nasi. Makan gitulah. Cakap lembut-lembut ramai ti. Senang baru ni dah ada kacau pun.
2: Okey. Kan tadi Mama kata, abang, mari makan nasi.
4: Makan nasi.
2: Oh, gitu lah. Dah biasa lah kan. Makan nasi kan. Begitu.
4: Masa ada nyipah makan nasi, pah makan nasi, pah makan nasi. Kau ada gaji itu? Baru duduk kejap sejam. Abang makan nasi, bang.
2: Baik, masalahnya daripada hari hak sampai kami, kau singgang. Tak apa, abang nak marah. Dah arah sebab lembut orang cakap
4: lembut. Ekonomi kau ke
2: sebab itu family planning.
4: Oh, family planning.
2: Tak boleh panggil lah.
4: Okey, okey. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, Ayu. You. Lama dan baru kita berkongsi hari ni, Ayu.
7: Hosani kata panggil abang dalang tu. Dari ada selera, hilang selera ni.
2: Kakak Cik kata.
4: Sembuh dia.
2: Dah butih mana? Ha, nampak sangat. Ha.
4: Makan bang, makan bang.
2: Ada butih.
7: Tu kata bla-bla-bla gitu habis tengok.
2: Iyalah.
4: Sungguh puyuk.
7: Tapi itulah okay. Saya terpanggil untuk bersama dengan Kak Cik dengan awang. Walaupun saya meniti rumah tangga ni baru orang kata nak menjangkau ke angka dua.
2: Dua. Okey, masih baru lagi.
7: Masih baru sangatlah. Okay. Tapi saya kursus kahwin tahun 2004 dulu.
2: Okey.
7: Setiap yang masa saya kursus kahwin tu sampai kali ni saya ingat. Ustaz yang attend kursus tu dia kata, selain daripada jadi Islam perkara utama dalam bina rumah tangga.
2: Okey.
7: Selalu jaga tanggungjawab tu.
2: Jaga bukan tanggungjawab
7: pihak jaga. Dua-dua pihak kena jaga, saling melengkapi satu sama lain, bukan melengkapi dengan kelebihan dia sahaja tapi menjadi pelengkap pada kekurangan pasangan tu. Kekurangan tu. Jadi pendamping yang setia dengan kita, yang sentiasa menjadi pendengar dan rakan-rakan yang setia, saling berkomunikasi. Sebab dalam rumah tangga ni komunikasi tu sangat penting.
2: Ya, yeah, betul.
7: Kalau seorang ke timur, seorang ke barat, macam mana tu? Kadang-kadang idang nasi lauk sangat sedap apa tak. Tapi letak gitu lah. Masa makan atas meja kot, mu tengok aku tengok mu, tak ada komunikasi.
2: Kadang-kadang ni pula ada handphone pula tak? Dia main handphone pacar kau.
7: Lepas tu pula dalam situasi yang lain, setia tu betul. Tapi jangan terlalu berjanji.
2: Okay.
7: Bila berjanji ni, dia akan menjadi barah kepada sesuatu bila tak dapat ditunai.
2: Baik.
7: Walaupun kata orang ikatan suami isteri tu kita rasa terjamin, tapi janganlah kita rasa terjamin dengan janji-janji takut tak
2: janji tunai,
7: tak mampu tak termampu untuk kita tunai. Jadi masalah tu dan kalau boleh dalam rumah tangga ni jugalah orang kata kesabaran tu sangat penting. Yang kecil jangan kita besar-besarkan. Kalau boleh orang kata bila dia beri sesuatu tu, selalu kita mensyukuri setiap apa yang dia beri, walaupun sekecil-kecil. Dan jangan kita rasa macam dia beri nafkah kita cemok ni, kita kata, oh ni jawab beri gini-gini. Bukan, tengoklah pendapatan suami kita macam mana. Baik. Apa yang dia beri tu, itulah rezeki kita tu. Rezeki yang kita ada tu dalam rumah tangga. Sebab keberkatan tu kalau kita terima dengan syukur. Pasal apa nama, dia beri kita banyak mana pun kita terima dengan senyum manis. Sebab keberkatan tu nak mari daripada situ lah. Sebab tu orang kata, ustaz-ustaz kata, orang tua-tua kata, rumah tangga ni rezeki tu takkan putus. Walau ke mana-mana cara cabang ni pun. Susah hari ni pun dia, Tuhan akan beri rezeki tu ke mana-mana. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat terima apa saja diberi. Dengan syarat halal lah. Untuk beri pendapatan yang halal kepada pasangan tu. Dan jangan sekali mengungkit. Yang saya tegak dalam rumah tangga saya, saya selalu pesan lah pada suami ni.
2: Dah masa banyak, you know, habis yang ngungkit belaka. Ya, bakit yang ngungkit ada belaka.
7: Lepas tu, jangan berkira dengan bini ni. Dan kita pun tak berkira dengan suami. Yang ketiganya, jangan bandingkan pasangan tu dengan orang-orang lain. Acuh kita kalau kita totoh lah dia. Kita masuk saja. Gini je sedap mak saya. Kita faham dia memang akan pilih masukkan mak dia. Jangan banding gitu. Kita faham kalau masukkan dah sedap telefon. Alhamdulillah rezeki tu hari ni. Maknanya kita tahulah anak kita sedia tahu mana pun. Kita tanya dia balik. Ada hak kurang ke? Saya buat terlebih garang ke? Manis ke? Kalau dah berakhir tetangga ni. Kalau dah berakhir kabur lah. Takut kan saya buat gini sokmo kan satu masa kat dia awak akan kata buat gini sokmo dah lama ni pedak kabur.
2: Kan.
7: Sebab nak banding kita dah kestor. Dia pilih masuk kamu dia sebab kita tahu sebelum dia kenal kita, dia kahwin dengan kita, makanan dia makan tu sokmo dia. Dia kena mana pun tetap mok dia dah orang gini. Tapi masa bila kita berumah tangga ni jangan bezakan. Dan saya sendiri pun saya akan kata makanlah saya buat ni special ni, saya masakan saya best pada mak saya gini. Jangan.
2: Okay.
7: Bagi saya kalau macam saya masuk macam mana pun ada makanan hormon saya buat memang takkan sama kita dia. Sedap dia lain-lain, lain
2: jangan,
7: macam.
2: Jangan buat perbandingan ya.
7: Tapi bila saya hidang sama meja, mana makan sama-sama kita makan. Kalau kita rasa, kalau dia tu ada rasa macam kurang ke air, masih enak eh. Ada apa lah. Padahal saya masak pada ni, saya kurang lah. Mana-mana tu, maknanya tu sebab saya kata komunikasi tu kena ada. Saling orang kata faham memahami antara pasangan ni. Itu ramuan yang saya terap lah. Saya pun berharap juga. Amin. Sebab tak ada orang pun nak kahwin berkali-kali.
2: Betul.
7: Kalau boleh kita kahwin ni bukan untuk sehari.
2: Betul.
7: Kalau orang Tuhan pelihara sampai ke hujung nyawa.
2: InsyaAllah. Ya. Kita doakan sama-sama.
7: InsyaAllah kalau kita ada sifat-sifat ni dan sabar tu yang paling penting untuk sabar. Kita pikul amanah tu. Betul. Sebab orang lelaki ni dia besar kat kecil. Bila dia berijab kabul ni, dia terima amanah tu daripada Tuhan untuk dia jaga.
2: Betul.
7: Sebab tu saya kadang-kadang saya tertarik juga. Ada setengah orang kata kan, suami ke anak ke, itulah hadiah yang Allah bagi pinjam untuk kita sementara berada kat dunia ni.
2: Betul sebenarnya.
7: Kita kena reda lah dengan apa yang berlaku pun, dan dalam rumah tangga pun sama. Kita tak boleh kita orang kata nak selalu nak cari salah satu.
2: Hargailah selagi masih ada, Yureh.
7: Sebagai isteri pun kita kena fikir, kadang mungkin aku ada buat salah. Sebagai anak pun aku ada buat salah.
2: Betul.
7: Contohnya gitu.
2: Banyak kisah-kisah. Ya, banyak kisah-kisah yang berlaku di sekeliling kita untuk kita jadikan panduan sebenarnya. Betul, ya?
7: Jadilah pelengkap yang baik, pendengar yang baik. Dan insyaAllah lah, walau kecil mana keluarga tu, susah mana pun keluarga tu, sekecil mana pendapatan pun, insyaAllah Tuhan tak berilah apa.
2: InsyaAllah.
7: Dan Tuhan akan kata apa? Pelihara kerukunan rumah tangga.
2: InsyaAllah. Terbaik. Terima kasih, you.
4: Terima kasih, you.
2: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.

0: tiba encik tu.
1: Apa jangan
2: buat? Ye ngorak ngemu ke apa cikgu?
0: Oh, asalnya jalan tu boleh lalu cikgu.
1: Ha benar.
0: Dok tanya. Bukan kat rumah aku tu lah, bukan hidup babi dengan jalan aku. Jiran sebelum mungkin jalan dia lah, tapi jalan dia tu masuk laluan orang. Ye macam awak pagar sikit cikgu, yang tak boleh orang lalu. Jadi orang terpaksa lalu jalan jauh cikgu eh.
1: Allah.
0: Tahu jalan dia tapi yelah kadang-kadang kadang-kadang dulu-dulu dah nak orang ni dia buat dekat-dekat gitu.
1: Isu macam rumah flat kot eh.
0: Rumah
1: flat kadang-kadang tau. Dia buat top grey. Khas untuk umur dia. Padahal tempat orang lalu dalam nak turun tangga, naik tangga.
0: Allah lah.
1: Tapi ya kalau isu hok Paki depan rumah hok biasa.
0: Hok ni jalan lah. Paki ada masalah juga. Dia mau dekat-dekat. Kereta banyak lah ni sebuah rumah tu cikgu.
2: Yelah kes. Semua jago kereta banyak. Jangan parking depan pintu pagar orang nak tumpik pun orang kecil.
1: Tapi betul lah awak aduh sayang aku duduk Kuala Lumpur. Dia keluarga lah. Jiran sebelah rumah dia. Kereta 2-3 uti. Jadi dia tak muak nak parking kereta depan rumah dia. Dia rela parking depan pagar rumah saya aku ni.
0: Tapi tak boleh juga.
1: Kalau dia nak tubik lagi pergi kerja kadang-kadang.
3: Bahaya kalau kita orang ni.
0: Oh, tengok kerah gitu.
1: Dia ho telefon dah tidur mati.
0: Dia awak kerah gitu cikgu eh.
1: Kerah gitu.
3: Allah lah.
0: Ulah kalau kita susah juga. Lah,
3: kalau ada jiran gitu deh.
0: Sebab kita ni kan.
1: Awak ada masalah dia pakai basikal je boleh akak.
0: Dok kurang-kurangnya cikgu. Nama benda kita kabur apa. Minta maaf ya sebab kalau terpaksa parking ke. Kan kita ada mulut. Cakap lah ni main parking senyap gitu.
2: Ya gini main cikgu. Oi, kita setuju cikgu. Dia kalau makan gula, apa parking pagar depan rumah orang? Ni duduk hari-hari parking pilah marah.
0: Lepas tu ginilah doh. Lepas tu nak parking mana? Parking jauh sikit aku
1: kau ni. Jauh sikit lah yang mu tahu doh kakak.
0: Doh jiran tu pun ada kereta kenderaan juga kan.
1: Kereta.
2: Yang kita sedih go. Hari tu kita pergi Kenduri lah. Kita naik kereta kawan kita tau. Itu rumah tu cap muang go. Ibu tong lirang depan pintu pagar dia. Jadi tahu dah kat Kedui bukan gerak orang hari-hari. Patut jadi dah kawan orang.
0: Ya gini kadang-kadang orang panggil dia common sense cikgu lah. Adalah mana kena faham-faham sendiri kita hidup berjiran kan. Tapi leni orang duduk senyap dalam rumah. Tak mau cara, tak mau capu dengan orang.
2: Orang gini yo. Kalau dia mati, biar tanah sendiri, biar dia mandi sendiri.
0: Dok, kalau sakit demam, pilih nak cara. Dia dah senyap, dia dah bau duduk dalam tu. Memang juga, bukan kita nak doa, tak mau let ke dia. Tapi kita hidup berjirang ni, cikgu dok. Tapi nasib baik, kita duduk kapung ni, duduk lagi gitu. Kita duduk kapung ni ada lagi lah, ada tolak-tolak ansur.
1: Biasanya, benda-benda yang berlaku ni, kawasan perumahan, rumah tereng, gitu kan.
2: Kapung kita dah apa, kan kita boleh pakai bomoh-moh kita kan.
0: Tapi dia ni susah cikgu
1: pakai bomoh kot nyur. Lepas tu baru tengok-tengok bomoh nyur mesti ada
0: atas. Kita lho kalau senyap kan yang naik atas kepala kita. Kalau kita bunyi sikit janganlah ni cikgu. Tak aku gocoh. Jangan main lah ni. Takut balohannya ke palang-palang yang main lah ni.
2: Ada satu pakai lho. Pasal kadang-kadang sayur ni lebih kek baku lho. Masal muka
0: sayur
2: lalu.
0: Sayur dia lebih benda?
2: Sayur dia baku dia. Lebih baku dia. Masal muka lalu.
3: Lebih baku.
4: Masih-masih.

0: Cici, okey, gua ni gambar orang kita 3.34 minit petang. Panas maulik cuaca, wang tapi ada jebu-jebu sikit, wang tau. Tapi gitulah. Benda, tapi sebenarnya tukar macam nak kabar ni, wang. Ini saksikan secara langsung. Boleh tengoklah secara langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa. MTHQA kali ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6-9 Oktober ni, wang. Pukul 8.45 malam dan penutupnya pada 10 Oktober pukul 9.45 pagi menerusi saluran TV1 serta aplikasi RTM Click. Dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Start 6-9 Oktober, Wang.
1: Okey,
0: baik. Jadi ada panggil awang.
1: Okey, panggil lah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik Awang.
1: Ya, Tehma.
2: Sehatlah ke?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita macam biasa.
0: Jadi Tehma pun hanya mau memisahkan, betul Tehma?
2: Ya, ya, Kak Cik. Okay. Selama 26 tahun, Kak Cik.
0: 26
2: masa
0: tahun,
2: tu.
0: Baik. Baik, okey.
2: Masa tu maksudnya kita baru nak membangun lah, Kak Cik. Baik. Anak-anak pun dah besar masa tu. Tapi itulah, mau memisahkan semuanya. Semua tu atas izin Allah belaka, Kak Cik. Dalam ramai-ramai, berjuta-juta tahun atas dunia ni, waktu yang Allah pilih untuk kita, kan?
0: Okey.
2: Jadi, kawan-kawan kita pun banyak dah bagi tik-tik tu semua, kan?
0: Baik.
2: Semuanya bagus-bagus belaka. Okey. Itulah sebenarnya resepi dalam rumah tangga, Kak Cik. Betul lah, maknanya kena nak serasi tu bukan senang, Kak Cik, tau, dalam sebuah rumah tangga. Dia kena ada tanggungjawab bersama, Kak Cik.
0: Tanggungjawab bersama,
2: Ya, ya, tanggungjawab bersama. Maknanya tolong-menolong lah, Kak Cik, kan? Orang ni tanggungjawab ni, orang ni tanggungjawab ni. Susah senang tu, kita kena lalui semua apa, tu dalam rumah tangga.
0: Jangan lok seorang je,
2: kan? Jangan lok seorang je, Kak Cik. Memanglah ketua keluarga tu laki, Kak Cik, tau. Tapi kita saling bantu-membantu lah, Kak Cik, tau.
0: Ya, betul.
2: Kaduh suami kita tu tak mampu dari segi kewangan, mana tak cukup. Kita ni hak boleh bantu, kita bantulah. Macam selagi untuk perbezaan, maknanya ketidaksempurnaan tu memang dah, kita orang ni memang tak sempurna, betul tak, Kak Cik?
0: Tapi
2: ketidaksempurnaan itulah yang melekapi antara satu sama lain.
0: Betul.
2: Jadi memanglah bila kita duduk dalam rumah tangga kita, kita yang rasai semua tu, Kak Cik.
0: Betul. Tak sama tema rumah tangga orang lain.
2: Bila kita dah duduk sepantar dengan dia, kita faham, kan? Kena faham, maksudnya tak boleh seorang je, maksudnya. Kalau mana-mana sikit kita nak melenting, apa-apa pun sikit kita nak melenting. Tak boleh kita, Kak Cik. Bila kita dah rumah tangga ni,
0: kitalah yang jadi penyejuk. Kitalah di saat kalau, dia panah, betul tak?
2: Kalau dia panah,
0: kau sama-sama panah padang.
2: Tambah-tambah panah, tak jadilah, Kak Cik. Kalau dia panah, kita senyap lah. Tak boleh ada dua nak tegak masing-masing, kan? Tak jadi gitu, Kak Cik.
1: Seorang beraloh lah.
2: Seorang beraloh. Kalau kalau tema dulu, tema lah. Tema beraloh.
0: Tema beraloh,
2: kesabaran tu kena ada. Cukup-cukup tinggi. Kena cukup-cukup tinggi kesabaran dalam rumah tangga, Kak Cik. Hargai antara satu sama lain. Itu pun penting, Kak Cik.
0: Okey, baik-baik.
2: Kena penuh kasih sayang lah, kan, dalam rumah tangga. Itu pun penting juga. Kalau sayang seorang je, Kak Cik, waktu tak sayang, tak jadi juga.
0: Kena ada penghargaan antara dua pihak ni,
2: Ya, ya, ya. Betul.
0: Walaupun sekecil-kecil penghargaan pun cukup bermakna.
2: Ya, ya, Kak Cik. Betul-betul, Kak Cik. Itulah, Kak Cik.
0: Terbaik, terbaik. Terima kasih untuk perkongsian, Tehma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bukan kita kata, aku ni pun belum. Bukan soal baik, kita baik. Kita nak berkongsi sesuatu yang benda, yang molek. Kita tambah sikit seorang ke mana. Kita ada Ash Izhara. Betul, Izhara.
1: Izhara.
0: Assalamualaikum, Kak Cik. Awang, kalau sebut kat rumah tangga memang mari wasa sedih apa pula tu. Suaza, dia kata, saya nak kongsi kisah arwah mak saya. Mak saya jenis tak pernah marah dan blebek kaya saya dengan anak-anak. Kan? Kadang-kadang nampak tak, ayah kuat blebek sikit. Jadi mak ni, dia jenis kurang. Jadi itulah comel, bang. Di balance, betul tak?
1: Macam Tehma kata kamu tadi lah.
0: Macam Suaza kata, saya pun herang. Sabar sungguh lah arwah mak saya. Arwah mak meninggal masa umur 54 tahun, dia kata. Memang sabar sungguh lah. Jadi benda-benda ni akan anak-anak akan tengok, bang. Kan, ayah saya jenis bekeng. Dia ramai gini, bang. Ada pula jenis mak bekeng, ayah lembut. Ada gitu pula, bang. Okey, baik. Kita dengar nota suara daripada Kak Nisa di Kapunyo.
1: Okey.
3: Assalamualaikum, Kak Cik Awan.
1: Assalamualaikum.
3: Salam tangguh ni. Kita sebagai suami isteri kena tahu betul ansur, saling sayang, menyayangi. Masalah-masalah apa-apa bincang bersama. Jangan sekarang bincang dengan orang lain, tahu kawan-kawan ke, tak patut gitu. Kita tak payah lah macam tu. Kita bicara dengan suami, bicara dengan dia, apa masalah. Dan sesat dengan cara. Jangan sekarang macam-macam budak-budak sekarang. Banyakkannya main dalam telefon. Dalam SB apa. Itu kan tak comel. Apa-apa masalah bincang sama-sama. Betullah dia. Betullah kita kata mak tadi. Sebagai nakoda kat kapal. Nah, kita sebagai kita sebelumnya sama-sama ambil perhatian. Itulah lebih baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kak Cik ingat lagi dulu bang, bila Kak Nisa khabar tadi kan, bicara molek-molek. Sampai dulu mak ayuh kita mana dia pernah pesan, kalau maknanya bala laki bini kan, siapa anak pun duk tahu bang. Maknanya dia punya lenih api ya khabar belaka. Dalam maksud daripada duk tahu, dia tahu ke mana orang. Kan itu perbezaannya. Betul tak?
1: Kadang-kadang tu ni duduk sebelah ni wasak je.
0: Tapi maknanya dulu orang tu, dia bukan ada bala, mana ada bala, betul tak bang? Tapi dia punya kesabaran tu, satu lagi dia kalau boleh tak ambuh, siapa tahu orang tahu masalah rumah tangga. Tapi itulah yang berlaku sekarang ni, dia duduk sama, betul tak bang? Mungkin dulu dari segi, yelah meso-meso tak ada. Tapi yelah, begitulah bang. Okey, kita ada panggilan.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Lamanya tak dengar suara kak kita. Kak Lina, kita sihat kak?
4: Sihat, Alhamdulillah.
1: Orang kata sihat. Sebut dengan New FM sekali.
4: Dengan New FM.
0: Rindu Lina. Comel. Okey kak. Okey, Kak Lina pula.
4: Alhamdulillah. Dapat rezeki panggil. Kak Lina pun terpanggil jugalah untuk berkongsi.
0: Resepi keharmonian rumah tangga.
4: Rasanya Kak Lina ni tak layak lah. Tapi berdasarkan pengalaman kita sendiri. Apa yang Tihma bagi tahu, yang Abi, yang Ayu, yang semua-semua tadi bagi feedback tu. Semuanya sangat-sangat bagus. Kita boleh ambil untuk diri kita dan sesiapa sahaja untuk jadikan panduan. Macam siapa tadi, Mok Wan ni, dia nak apa, suami yang romantik ya?
0: Romantik, cakap lembut.
1: Cakap lembut
4: Ya, dia sebenarnya dalam rumah tangga kita ni, ini apa yang Kak Lina praktik lah. Kalau kita nak tunggu pasangan kita buat, sebab tak semua orang boleh jadi romantik.
0: Betul.
4: Kita yang kena mulakan. Walaupun penat, tapi lama-kelamaan pasangan kita akan rindu dengan apa yang kita buat tu, dan dia auto akan jadi.
0: Okey.
4: Maknanya kita nak bahagia, kita yang kena cari, kita yang kena mulakan. Tapi kena sabar.
0: Okey.
4: Maknanya rumah tangga kita yang tahu. Kita yang kenal pasangan kita.
0: Okey, baik.
4: Okey, jangan kita tanya pendapat orang luar. Sebab orang luar tak tahu rumah tangga kita.
0: Kita boleh mencipta bahagia tu kak Bukan betul, mencari tapi mencipta tu
4: Betul sangat-sangat kak cik. Sebab jangan terlalu lama memendam rasa.
0: Okey.
4: Sebabnya ini untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita memendam rasa, kita merajuk diri. Contoh kalau kita merajuk dengan pasangan kita, kita nak tunggu pasangan pujuk kita tu. Ya Allah Kak Cik, kadang-kadang kita ni tak kira lah sama ada perempuan ataupun lelaki. Tapi kebiasaannya orang perempuan lah, dia akan mengalah.
0: Betul.
4: Kalau nak tunggu mu dulu pujuk aku, lambat lah kan.
0: Realiti kalau dalam TV, dalam sinetron tu, dia tidak sama dengan hakikat yang sebenar.
4: Betul. Kita jangan tengok orang lain.
0: Betul.
4: Nak tengok yang dekat media sosial ni kan. Lebihnya lah. Untuk lelaki dia weh bunga. Tak apalah.
0: Kita pun tak tahu. Mungkin bunga tu dia beli sendiri pun tak tahu juga kan.
4: Ada kak cik, ada. Dia beli bunga. Lepas tu dia kata, abang pegang bunga ni. Kona-kona abang bagi saya.
0: Sebab ada banyak benda yang kadang-kadang kita boleh tengok selapis saja kak.
4: Sebab kita nak bahagia. Sebab rumah tangga ni satu ibadah yang sangat panjang.
0: Betul?
4: Dan kalau kita faham agama, kita pun ada terbaca kan, seorang isteri ni mudah tak sebenar-benarnya nak masuk syurga. Dia boleh pilih ke empat-empat pintu tu. Kan? Cumanya kita ni orang perempuan kadang cepat merajuk lah. Lepas tu mecok lah. Kan? Jadi dalam usia perkahwinan kita, yang umur kita yang dah senja ni kan, macam Kak Lina ni dah senja. Kak Lina rasa umur Kak Lina ni.
0: Ya ke senja kak?
4: Aku sendiri lagi. Biar insaf lah gitu.
0: Okay.
4: Untuk apa kita nak cari yang lain-lain kalau kita rasa yang ni tak puas?
0: Ya.
4: kita bukan muda lagi. Jadi apa yang kita ada tu, kita jagalah dengan
0: betul.
4: Sebaik
0: mungkin. Apa sebenarnya yang kita cari, kita kena tanya balik lah Kak Ai.
4: Kalau pasangan kita tak tahu, kita mulakan.
0: Okey.
4: InsyaAllah dia boleh terima. Ini yang Kak Lina praktikkan lah.
0: Betul.
4: Kita akan rindu pasangan kita, Kak Cik.
0: Yeah.
4: Kalau kita dah kahwin dalam masa yang panjang, macam 30 tahun, 40 tahun kan. Kita ada rasa rindu lagi dengan suami kita. Macam dia pergi kerja lah kau contoh kan. Dia keluar ke, dia ada urusan lain ke. Cakap macam rindu je tak balik. Bila dia balik tu kita rasa seronoknya. Nanti mudahlah kita tanyalah kan. Abang nak air. Satu yang buat rumah tangga kita ni rasa bahagia, seronok, gurau senda.
0: Ya, yeah, betul.
4: Ya, itulah yang rencah-rencah yang melengkapi hubungan satu-satu rumah tangga tu.
0: Betul.
4: Yang lain-lain tu semua orang dah kupas Kak Lina.
0: Hargailah selagi ada. Setelah kita kehilangan, hanya tinggal memori je lah Kak.
4: Betul. Bukan saja topik ni Kak Lina dengar di radio Terengganu FM. Macam pagi tadi Kak Lina ada dengar radio lain.
0: Ya. Yeah.
4: Semua ni terpanggil disebabkan apa yang berlaku dua hari ni.
0: Ya, betul.
4: Kehilangan arwah.
0: 70 tahun, satu jangka masa yang sangat lama.
4: Ya, Kak Cik, lama sangat 70 tahun tu hidup bersama. Kita yang baru hidup, orang kata 10 tahun, 15 tahun ni kadang-kadang panah punggung dah.
0: Apatah lagi menjadi isteri kepada pemimpin negara sebenarnya.
4: Ya.
0: Bukan biasa-biasa.
4: Banyak dugaan kan. Satu lagi yang kita kena jaga kan. Sama-sama jaga. Baik suami ataupun isteri.
0: Okay.
4: Godaan dari luar tu memang akan ada.
0: Betul.
4: Masa tu lah kita akan rasa suami kita ni kurang dari segi ni. Isteri kita seorang kurang dari segini. Orang ni lebih.
0: Dia selalunya biasa kita nampak orang kurang je Kak. Lebih tu duk nampak Kak.
4: Betul-betul. Cepat-cepat buang. Kita ingatkan. Sebab ni rumah tangga kita. Kita yang nak bahagia, kita yang jaga. Itu je.
0: Okey. Dan Kak Cik pernah dengar satu apa tu, seorang ustazah. Dia kata ujian kepada suami, isteri adalah suami dia.
4: Betul.
0: Suami adalah ujian kepada seorang isteri. Tapi hakikatnya memang betul lah. Jadi di situlah kadang-kadang di rumah tu sebenarnya ladang pahala yang banyak untuk orang puan. Betul Kak?
4: Betul.
1: Mungkin dia satu ujian jugalah.
0: Satu ujian.
4: Sabar tu bukan mudah. Nak sebut tu senang. Tapi bila kita dah pegang sabar tu, satu lagi kita ikhlas. Ikhlas ni dari segi macam kalau suami tak ada, kita bantu kan. Janganlah kita rasa asyik aku je keluar duit. Patutnya ni tanggungjawab dia. Memang tu tanggungjawab dia. Tapi kalau kita bagi dengan ikhlas Kak Cik. Ya Allah, manis dia tu kita boleh rasa awang Kak Cik.
0: Ya, betul. Dalam rezeki suami ada rezeki isteri. Dalam rezeki isteri ada rezeki suami. Gitulah.
4: Tapi yang pastinya bila kita berumah tangga tu akan ada rezeki yang Allah akan bagi.
0: InsyaAllah terbaik. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih Kak Lina.
0: Assalamualaikum. Sayang Kak.
4: Waalaikumsalam.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, Wang. Ada lebih kurang dalam 6 minit je lagi sebelum nak masuk pukul 4, Wang. Pukul 4 kita ada, kalau hari Rabu kita ada air tangan mok.
1: Ya, yeah, okay,
0: air tangan mok hari ni kita fokus pada sayur.
1: Sayur
0: mok biasa gunalah.
1: Sayur mok kita buat-buat.
0: Tak kira lah mok masuk benda pun tak kisah, asalkan sayur benda dia. Okey, baik. Tapi sebelum
1: kacik
0: tu,
1: kacik kata timur tak dirak.
0: Kacik timur batang. Mok wak acu masuk timur batang. Tak, Wang.
1: Yelah.
0: Okey, ni tapi sebelum tu kita baca WhatsApp, Wang. Kita ada consistent always wins. Okey, nombor belakang dia 1267. So, aku kacik. Oh, Am dari Dungun. So, aku kacik, Awang, petua bahagia. Salam. Kalau saya lah. Kalau nak bahagia dalam rumah tangga, suami isteri selalu jaga hubungan dengan Allah. Semuanya akan okey. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, kejujuran adalah perkara yang utama. Terima kasih, Am.
1: Okey. Kita ada Izzah Pasir Panjang ni. Katanya, salam Kak Cik Awang. Alhamdulillah, dah 30 tahun dah bersama dengan... dah bersama 30 tahun katanya bersama.
0: Alhamdulillah.
1: Tahniah, Azhar. Yakin, reda, ikhlas, jujur, memahami, sentiasa bersyukur sesama pasangan. Semoga menjadi yang lebih baik untuk akan datang lah. Yang pasti di saat anak-anak dah besar ni... ride bersama je. Dah kira lah jauh ke dekat ke.
0: Okay.
1: Kadang-kadang berdua. Kadang-kadang bersama dengan grup katanya.
0: Okay.
1: Hashtag kenapa, Cik?
0: Apa tu? Sentiasa bersama-sama kau. Jadi ride dengan apa tu, suami lah sekarang ni. Sama lah anak besar dah kan. Duduk dengan dua anak. Ambil anak sekolah.
1: Gimana tu ride tu?
0: Pasal garik je lah. Apa pasal garik
1: pun. Lah, balik jerung ke mana ke.
0: Tak apa kan. Itu sebenarnya memupuk kasih sayang. Nampak gitu je.
1: So, minggu pun apa?
0: Desah, Wah. Ride. Ride juga tengok ada di belakang tu. Kut tinggal. Kita tengok lagu dulu.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, mesra ceria.
1: Kuih kenapa ni, wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, heng.
1: Oh, dah ingat patok matang ke ni? Matang ke kau ni telur katok je, heng.
2: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Haa.
1: Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Haa. Ni, ni. Haa. Duduk bulat debu ni.
1: Apa? Bulat-bulat debu?
2: Haa.
1: Bukan kuih mak debu?
2: Mak debu tu jiran aku.
1: Oh, pula.
2: Ni, apa panggil tepuk gomok.
1: Oh, gitu.
2: Haa.
1: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Heng. Kalau nak tahu, ada rancangan Terengganu FM.
1: Oh, rancangan benda ke?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air Tangan Mok? Oh, bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
2: mari kita pakat, mari dengar.
1: Oh, dalam jejak okey?
2: Ya,
1: baik.
2: Orang kita.
3: Okey, wang. Lepas ni pukul 4.2 minit petang. Awang mana, awang?
2: Ada.
3: Okey, wang. Baik, 4.2 minit petang. Kita ada Air Tangan Mok kalau Rabu.
2: Okey.
3: Tapi sebelum tu, inilah benda nak khabar juga adik kakak saya, sobat kita lah. Bang Aso kita hari ni, wang.
2: Bang Aso kita hari ni bagi Kuala Terengganu, Maranda juga Kuala Neru hari ni pukul 4.11 minit petang, Kak Cida. Besut Setiu pukul 4.14 minit petang. Hulu Terengganu pukul 4.13 minit petang. Dan sesuai kita yang berada di Kemamang dan juga Dungur Aso kita hari ini pukul 4.11 minit petang. Jadi demikian disampaikan solat fardu asar kita lah bagi daerah-daerah di negeri Terengganu.
3: Okey, wang, 4.3 minit petang. Air Tangan Mok, wang, dah. Okey, baik. Air Tangan Mok kita hari ini, wang. Hot Mok kita pernah masuk. Saya suka, wang. Awak teringat Mok masuk atau?
2: Ya. Yeah.
3: Okey, Air Tangan Mok... Sayur.
2: Right?
3: Tapi ada orang tanya, tomato ni sayur ke buah, Kak Cik? Lepas tu orang tanya, wang. Kak Cik tak boleh nak jawab. Kita sebut buah tomato kan?
2: Kak Cik nak anisa?
3: Dua-dua lah kot. Dia adalah buah, dia adalah sayur, wang. Macam awal lah. Penyeri. Okay. Jadi kita nak tanya lah. Sayur hok mau pernah. Tapi gini, rasanya kena tahu aku dulu lah. Sebab 4.3 minit asur 4.11, wang, deh.
2: 4.11.
3: Jadi lepas asur lah, deh. Kalau
2: lepas asur kita nak keluar-keluar kita pun boleh. InsyaAllah dalam WhatsApp ni atau dulu.
3: Atau WhatsApp
2: sekarang
3: dulu.
2: Sekarang kita baca.
3: Okay, mok, sayur hok mau pernah masuk lah sedap sangat. Mungkin kira nyayu ke goreng ke. Mungkin masuk apa sekalipun. Sayur benda. Cek kabar lah. Kalau kobeh, kobeh lah. Kalau kacang panjang, kacang panjang lah,
2: wang,
3: deh.
2: Awang biasa buat mok goreng peria.
3: Peria. Tapi peria ni kalau orang dah pandai jadi pahit, wang,
2: tau. Ya, ha.
3: Tapi, hidup ni macam peria, wang, eh. Pahit-pahit tapi lepas tu okey.
2: Pahit mau gitu, eh.
3: Tak mau. Awang mau ke tak mau?
2: Ha. Dia mau.
3: Ngagu, awang.
2: Main sekali lagi, kacik. Sedap,
3: kacik. Delete, awang.
2: Delete dah.
3: Salah. Ya, ter-delete. Okey, wang. Baik. Kita berhenti kejap. Sekejap aja kita berhenti, dah. Kita sambung mula kagang dah. Lepas tu, eh. Air Tangan Mok, dah.
2: Okey.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu Akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? Qalbu syaikh syabun ala hubbis natain. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni lah orang tengah cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikhi syabun. Hati orang tua sebenarnya muda. Dalam dua perkara. Ala hubbis natain. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita disuka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah tua dah, tapi kau muda dia. Haa, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh, lil hayah. Manusia ini, dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil hayah. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling paruh. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab pewa. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey je dekat. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar, mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Dah baca Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Kau kereta daripada waktu malam siap, waktu siang je lah ni. Sepung sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallah hilari. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok. Jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut. Boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Moga tak pasang lagi kita. Bila lepas pasang ni, saya nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka perlu hasil daripada pasang tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh tebak tu sepatutnya. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kerbang, buatlah kerbang. Hak jaga-jaga sedekah masa-masa muda dulu, sedekah lah. Duit hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa sandaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuim apa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, eh.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Ni. Haa. Bulat-bulat bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Haa. Debu tu jiran aku.
0: Oh, pulak.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan tanah air, Feng.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh.
1: Mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak, okey?
1: Ya.
0: Baik.
1: Orang juga mok, orang

0: Aja kau.
1: Oh iya ke? Ha. Okey okey, jawang gigi ngejah kejap. Okey.
0: Padak ngagung gawang. Jawab awan ni oh jadi gitu. Awang kau eh. Okey, jadi air tangan mok hari ni, nama benda kita hari ni kita fokus pada sayur. Mak Jong kata, kalau labu biasa orang panggil wak lauk ni apa? Sayur labu ke gurau labu? Labu kategori sayur juga. Ya, labu kategori sayur. Okey, jadi hari ni air tangan mok kita fokus pada...
1: Tu saya labu.
0: Sayur, kata. Labu.
1: Kalau labi?
0: Labu-labi. Anda awang kata labi ya. Okey, tapi... kalau bendanya dok kira mak kita buat benda, tapi kalau boleh sayur, kabar orang sayur benda, hok biasa mak buat tu eh. Okey, kalau nak komen di live TikTok pun boleh, hok komen atas-atas tu rasa kat acik kena, rasa kena tulis balik lah. Okey, ingat dok lagi, kalau dulu mak biasa guna sayur benda kacang panjang ke, bendi ke, labu ke.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi mak masuk benda, wak sayur air ke, hok ni hok mak kita masuk deh.
1: Kita dah biasa-biasa, memang kata memang dok dapat lupa lah. sayur tu yang ni dok kira kakung-kakung ke. Kakung dah ugil.
0: Tak juga. Kakung buat kena. Fakri Ali kata sayur kebong. Mak wak. Mak wak mana nyayur ke Fakri?
1: Nyayur.
0: Nyayur kok. Okey, kita ada Ayu di Kuala Lumpur. Dia kata, Ma biasa buat pecal peria wak. Sayur lain buat semua. Moga family suka pecah, makan sayur.
1: Pecah ceria. Bukan pecah lele.
0: Bukan pecah ceria wang. Ya? Masuan ceria tu pecal peria.
1: Pecah peria.
0: Peria higi keping. Higi keping rendang air garang dulu. Satang pergonyo dengan air panah. Ma dok masuk satang cara turun-temurun. Bawang merah lada hitam tumbuk. Tumbuk isi ikan capur dalam satang. Peruh peria hok jadi rendang air garang. Masuk dalam satang peruh asal peruh peria.
1: Peruh itu bukan peruh apa ke macam garam satang
0: tu.
1: Sikit je lah.
0: Sikit je lah. Masuk dalam satang peruh asal lima perasa dengan garam gula. Kalau pecah pelang dok peruh asal lima. Kalau pecah pelang dok perlu asal lima dok padan dengan masa pelang je. Okey. Baik. Terima kasih you.
1: Okey. Kalau kita tengok dekat benda panggil di WhatsApp kita, oh sedap kak cik. Sayur kulit rambah kak cik.
0: Mi payah sok
1: ni. Memang nilah, memang rare lah ni.
0: Sayur kulit rambah ke semua kita buat sayur kulit rambah dok. Biasa berhutung lah ni mak.
1: Boleh belah ke? Tak apa tak apa.
0: Kalau berhudang tak jadi mak.
1: Boleh belaka kak cik.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Buah kerang pun apa kak cik? Kerang ke lala kak cik?
0: Lala. Lepas makan gembira. Kita ada ajar Mahawar Jawali. Dia kata, apa tu? Oh, daripada kapur darat Sungai Buloh Kuatang. Sayur panen bel dulu, mak kita buat sayur labu air. Tenir lah tak? Labu air dengan tenir lah tak? Labu air letak lada hitam. Memang terbaik. Kita ada Ibrahim di live TikTok. Hak paling rekah tumi hai sawi. Sedap oh. Lada hitam masuk calong sikit dengan kepuk keping. Oh, itu memang rare oh. Memang itu rare sikit bang.
1: Ni keping.
0: Tumi sawi bang. Tumi hai sawi. Kita ada panggilan bang.
1: Okey.
0: Baik, kita ada panggilan ambil.
1: Panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: kak cik. Ya. Kak Ara. Okey, Kak Ara ingat lagi kalau mok kalau macam sayur lah biasa mok suka guna sayur benda.
2: Kak Ara ingat ni masa Kak Ara muda-muda kak cik.
0: Okey.
2: Yang Kak Ara, arwah nyang.
0: Aha. Uh-huh.
2: Dia masuk benda ni apa ni? Kulit ubi kayu tu, kulit ubi kayu.
0: Okey.
1: Kerah.
2: Kulit kayu kan dia ada kau dia bunyi. Macam kita lepih dia bunyi kepah-kepah tu kan. Lepas tu izi bagi macam dia kita buat bunga rapah tu izi.
0: Okey.
2: Izi halu-halu tu memang izi molek beradong lah. Lepas tu dia selur kat si. Dia selur dia buang air tu. Lepas tu dia masuk lemak. Lemak kuning.
0: Kulit ubi kayu?
2: Kulit ubi kayu kan.
0: Kulit ubi kayu boleh makan eh?
2: Boleh kulit je. Masa tu kat roh 12 tahun masa tu.
0: Okey.
2: Tapi macam ni orang dah buat. Orang lain ni dah pandai nak masak itu kat luar tu.
0: Ya, ya.
2: Maksud, okay. Masuk tu kat cik.
0: Dia nyayur? Buat sayur?
2: Dia buat sayur macam dia tepikir sayur pucuk kayu tu.
0: Okey.
2: Lepas tu kalau ada ikan bili, dia tumbuk ikan bili.
0: Okey, baik.
2: Ni budak-budak ni tak pandai dah makan kat cik. Tak ada macam begitu.
0: Yelah. Ubi kayu pun ada budak-budak nak makan dah eh. Baik.
2: Dia ni selagi bembanyo.
0: Bembanyo?
2: Bembanyo kak cik tahu kan? Kok dia sebelum jadi kurung tu kan?
1: Masa lalu bembanyo kak cik tak tahu?
0: kembang tahu.

0: pernah kan bembangnya?
1: Bembang tu lah.
2: Bembang tu kan,
0: bonyo
2: kan
0: gaji jasuk
2: ribu.
0: Ah, nyok.
1: Okay, oh, okay, okay. Lepas tu,
2: Kak Roh dia ambil dia cokeh-cokeh-cokeh tu. Lepas tu, kisah-kisah dia buat macam Kak Roh kata tak dia, dia cendol, dia masuk juga.
1: Okey.
2: Memang sedap kat kiri.
1: Sedap eh?
2: Memang sedap kat kiri.
1: Sayur. Maknanya buat sayur eh? Buat sayur kat eh?
2: Buat sayur patut you goreng ikan kering tu.
1: Sama belacang.
2: Tak, you goreng ikan kering tu. You bakar dalam dapur arang.
1: Okey. Baik, baik, baik, baik, baik. Terima kasih, Kak. Kak Roh, assalamualaikum.
0: Okay.
2: Bye, abang. Bye, Kak Cik.
1: Bye, Kak Roh. Oh, kulit-kulit dia? Kulit dia ada?
0: Kulit kayu. Kulit ubi kayu.
1: Ubi kayu. Maknanya,
0: tapi ubi kayu.
1: Kulit lah, pokok-pokok kulit-kulit pokok lah. Pokok gambar, pokok petik duduk ni.
0: Kok tu, kenapa ke kejong aje? Ni kulit kayu, kulit kayu pula dah.
1: Kulit
0: ubi kayu. Mana rasa kat Cik?
1: Kulit berkayu dia rasa je, Kang.
0: Bukan, dia kata nak mayang-mayang tau. Kan kerah tu, Kang.
1: Tapi dia rebuh lah, Kang. Kulit eh.
0: Rebuh kulit dia. Duk ajing dia, awak dengar. Yelah, yelah,
1: yelah. Awak biasa makan-makanan rare gitu, kulit
0: duk eh. Duk, masalahnya, duk tahu kulit tu kulit yang manusia.
1: Kulit di luar, Kang. Isi di dalam, Kang.
0: Kulit yang...
1: Isi dan kulit. Aku nyanyi, Kang. Awang? Hok mandi di luar, hok mandi di dalam.
0: Ha.
1: Gitu.
0: Di dalam tu isi.
1: Okey.
0: Kalau mana apa, Cik? Kalau isi di luar, kulit di dalam lah, Cik.
1: Macam ayah je dengar dia teka tu.
0: Ha.
1: Ayam dulu ke telur dulu?
0: Dengar, Kak Cik.
1: Ha?
0: Yang tukar, Kak Cik.
1: Isi dulu mana?
0: Bukan isi dulu.
1: Ha.
0: Kenapa isi di luar, kulit, kulit di dalam.
1: Benda apa eh? Benda apa?
0: Tahu.
1: Ha.
0: Tunggu bukan dekat aku lima yang kau
1: buat ni. Kalau tempat sutung, sutung duduk luar ke sutung duduk dalam?
0: Ha, ni ayat yang 450 kali.
1: Okay. Kita ada Rohani Zataha. Balik sekolah dulu. Tahun 90-an, mak selalu buat acor timung. Baik kan? Acor timung masak. Letak ikan air kuku yang digoreng campur bendi. Oh, ya ke?
0: Oh, ada goreng bendi eh?
1: Oh, sedap. Kak Mona kata sayur jambu golok letak sutung. Sayur kulit gambar campur dengan petal sutung katanya. Epi kata sayur lemak kobeh. Bubuh ikan air sedap molek. Bubuh ikan air banyak memang.
0: Kenapa? Oh,
1: banyakannya tadi hok saya tadi bubuh ikan air untuk memekatkan kuah kok.
0: Oh.
1: Mak Ju kata sayur keladi Kemahang isi cili padi, poyok, ikan bili, bawang merah. Okey, hari Musdia kata hari ni mak saya masuk saya tenek gete ikan selayar letak sohung. Awang sohung awang ya.
0: Bukan gagal eh.
1: Okey. Hana kata arwah mak dulu rajin nak buat sayur lemak kuning batang kemoyang. Lenis susah dah nak cari batang kemoyang. Okey, baik kita
0: kemayung lah ingat je tak?
1: Ha?
0: Batang kemayung.
1: Kemoyang dengan ngoyang. Kemoyang dengan?
0: Kemayung.
1: Mana ada kemayung ah?
0: Tak ada kemoyang.
1: Ya ya. Mengoyang pula memang. Kita ada lagi WhatsApp ah.
0: Okey, kita ada WhatsApp lagi daripada siapa kejap orang tengok ni Kaabah.
1: Ya. Yeah.
0: Kaabah katanya selamat siang lah pula Kak Cik. Pelik punya Kaabah ni. Selamat siang untuk DJ berdua tu. Ini petang lah ni.
1: Selamat siang dia.
0: Okey, kenapa air tangan mok ni hari ni nak cerita Kak Cik pernah buat sayur kacang botol.
1: Kacang botol tak je saya. Biasa Kaabah, Kak Cik Gorek makan gitu je.
0: Kaabah. Kaabah ambil sayur kacang botol ni. Kak ambil kat belakang rumah Kaabah ni.
1: Okay.
0: Atas para. Sedap Kak Cik goreng ranguk katanya. Oh, dengan ikan selayang. Makan ikan selayang lah.
1: Kacang botol Kak Cik goreng, Wang?
0: Goreng ke? Orang buat ulang je Kak Cik.
1: Sebenarnya kacang botol ni perkataan betulnya botol, Wang. Kak Cik dengar dijak kabar itu. Kacang botol.
0: Oh, botol lah.
1: Botol.
0: Botol lah.
1: Botol.
0: Oh, botol. Memang botol, memang botol lah.
1: Kacang ke botol benarnya, Wang? Okey, bersambung ya.
0: Suka baca kan?
1: Sambung
0: lagi. Okey, sambung lagi. Lepas tu Kak Cik dia kata ikan goreng pun sedap rangup dia kata. Ikan selayang makin ramah.
1: Ramah ke banyak lah?
0: Selayang. Apa ni dia kata? Ikan selayang makan ramah-ramah. Atas belanda rumah ni Kak Cik awal tahun 83 Kak Cik.
1: Oh, dah. Oh. Ingat lagi kenangan eh.
0: Power katanya. Air tangan mok katanya.
1: Okey. Kita ada Cikgu CKY Atok Gambo ni. Dia kata acor masuk timung. Timung masuk. Acor timur benda Allah masuk. Macam acor timur masuk dah benda bagi.
0: Hon ni kita acor timur masuk ke masuk acor timur Kak Cik?
1: Acor timur dimasuk oleh mak saya. Okey, Cikgu Sikawa kata arwah mak biasa masuk ni memanglah arwah mak kita biasa masuk sedap kan. Dia kata ayam golek 7E Bukit Bayah, dia kata air tangan mak dulu arwah mak kalau masuk sayur putih lemak memang nambah. Sayur putih tu dia sayum dia. Dia guna sayum dia. Ha? Sayum dia guna.
0: Sayur ha, sayur apa tu?
1: Kita ha. nak nama sayur
0: ke, tu. Apa ke? Ha, okey. Okay. Baik. Awak baca Cikgu Aziz ni kacik. Okay. Salam kacik awak katanya sayur ubi stella.
1: Hmm.
0: Ubi stella, ubi kayu, sayur labu.
1: Okey.
0: Ah, lepas tu sayur pucuk-pucuk lah.
1: Hmm.
0: Kulit stor.
1: Okey.
0: Kulit stor pengak pengak kenapa tu?
1: Pengak
0: 2 hari tak apa katanya.
1: Perangak.
0: Perangak. Ha. Oh, perangak ingat apa pengak ni?
1: Pengak lain, pada pengak lain wah, perangak lain.
0: Perangak. Ha, okey. Batang keladi pula. Mm-hmm. Jangan awak kata kat cik.
1: Batang keladi eh?
0: Lagi miang katanya. Ha, sebab dok leh garu.
1: Hmm.
0: Keladi agah. Kaji awak kenal tak kita?
1: Keladi agah.
0: Hmm.
1: Agah mu. Dah. Keladi agah.
0: Agah. Agah.
1: Keladi agah, keladi mana wah?
0: Main gusti tu ada agah-agah semua. Agah. Yang sebenarnya nama keladi agah lah kaji tu.
1: Agah dengan ogak-ogak lah ya. Wah, kak cik dengan apa teribuk ni?
0: Unggas lah, unggas.
1: Dia kata kalau air tangan mok, kak cik suka makan sayur kuning pucuk kayu, bubuh ubi, dan pecah buah pau kepe. Buah pau kepe. Arwah mok kepe? Suka. Oh, kepe ni hok ditaduk isi mana, wang? Bukan kelepe, wang. Arwah mok suka buat sayur ni. Sebab dok gaji beli sayur ni, dia kutip sekali rumah je. Tapi kalau makan dua jenis sayur ni, teringat kami kat arwah mok. Al-Fatihah untuk mok lah.
0: Oh.
1: Tapi kadang-kadang itulah mok dulu, kan? Apa tu... Besar Abdul Rahman, rumah kak banyak pokok moyang. Sedap sayur pedas campur dengan ubi stella kan.
0: Okey, okay. Mari Muhammad, Muhammad di Padang Nenah ni kacik. Sayur cambuh kacik. Letak kepuk keping.
1: Oh,
0: dah. Oh, ada juga letak ni.
1: Oh, pisang acar pisang gala mok biasa buat.
0: Ni acar ni biasa ni.
1: Kalau cikgu Aniza kita wah dari Dongong, pecah jatuh pisang dan acar timu ikan tenggiri. Mok biasa buat. Wah, ada panggil aku nak dengar lagu ah.
0: Okey. Ambil saya panggil.
1: Ambil saya lagi dah. Okey, baik wah.
0: Okey, hello. Assalamualaikum. Okey, betul.
1: Kita ambil saya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Salamkan
3: lagi
0: kat Cik
1: Ya,
0: Mak. Apa sekali-sekali lagi?
1: Okey, kalau...
0: Okey, sayur kan ni, ha?
1: Mak biasa buat lah.
3: Saya kalau ikutkan sayur, mak saya memang sedap laka kat Cik. Tapi, hak paling saya suka sayur pucuk paku dengan ubi stella, ya.
1: Okey, sayur pucuk paku dengan ubi stella.
3: Ubi stella, ha.
1: Okey.
3: Saya... Lalu sayur, okay, sayur apa apa pun. Tapi sayur tu kita berikan macam keselayang kan, kukur dulu. Lepas tu kita ambil air tu, cuah dalam sayur. Lepas tu ikan tu kita pisi-pisi-pisi lah, cuah tu. Bubur dalam sayur. Jadi ikan tu bila kita buat sayur jadi manis kan, kakcik eh.
1: Okey, baik.
3: Memang sayur tu saya memang sedap, sayur tu memang saya minat.
1: Okey. Dah mah pandai awak?
3: Pandai je, boleh je.
1: Mana-mana masuk.
3: Rasa tu tapi tak tahu sama kedok dengan omok wak.
1: Tapi
3: tu sama je. Lepas tu segi kakcik, kat roh kabur tak ada kulit ubi kayu tu, hak berlalik dalam tu.
1: Oh, dia ada berapa banyak lapis?
3: Ya, dia dua lapis.
1: Dua lapis, bukan hak luar tu. Oh, patut duk jadi kakcik nyayu hak luar.
0: Oh, siapa patuh gigi-gigi ni makan?
3: Belah dalam tu lah kasi. Dalam.
0: Oh, ada segi. Okey,
1: Kenapa tak cakap? Luar.
0: Cakap biar terang.
1: Dalam. Okey, baik. Okey. Terima kasih, Ma.
3: Okay,
1: Assalamualaikum. Salam.

0: untuk bincang sikit dengan abang. Abang nak buat Aceh Timur. Aceh Timur masuk abang eh. Yang penting kena ada Timur Batang. Timur Sini Royal Timur Batang abang eh. Okey, kita baca WhatsApp abang.
1: Okey.
0: Kita ada ramah ni. Kita ada Suhadi Sulong. Umbuk batang pokok bunga bunga katang. Cicuh budu. Okey.
1: Kita ada Amdungo ni. Amdungo ni saya yang paling sedap yang mau saya masuk adalah jeng. Sayur lemuk apa buah gambar jelah, kulit gambar itulah.
0: Buah ke kulit?
1: Kulit dia lah.
0: Ada juga buah lemuk buah gambar.
1: Kulit buah gambar.
0: Betul lah awak buah gambar bang.
1: Ha?
0: Buah buah sayur lemuk buah gambar.
1: Kulit je. Buatlah buah duku tak ada alih kat siap.
0: Kau boleh kira awak ni inovasi, kreatif.
1: Kau kaji makan gitu je kerja tu.
0: Mana?
1: Kulit duku.
0: Makan kan
1: ya? Ha, makan gitu je lah.
0: Cicuh
1: waktu. Cicuh makan gitu je.
0: Cicuh colek gitu ya.
1: Buat ulang. Tumbuk sambal belacang. Lepas tu ikan goreng. Ikan goreng masing. Gelama. Oh, duk sedar dua pinggan kacik.
0: Sudah.
1: Ini memang sayur gambar. Ini memang sedap lah.
0: Tapi kacik duk apa suka sayur gambar?
1: Apa?
0: Kacik kurang sikit.
1: Walau kugi
0: kacik. Kacik kurang je. Lemak-lemak ni kurang sikit. Wah.
1: Ya. Tak apa saya sekali pun tak apa kacik.
0: I'm try. Okay.
1: Kurangkan kontroversi kacik.
0: Tingkatkan prestasi. Try je dengar ya. Faizuddin. Dia kata lauk simpul air tangan mok. Sayur, labu air, cicuh budu, lawai ikan goreng panas-panas. Nambah nasi dua pinggang. Lepas tu kita ada Nazri Kemamang. Kak Cik Awang dulu mok berahi wak gula lemak jatuh pisang dan gula lemak pisang putih. Okey, jatuh pisang ni boleh dikatakan sayur awak tau. Sayur lah eh. Okey, kita ambil panggilan awak.
1: Okey, panggilan. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Comel je suara. Siapa dia Kak Cik Awang ni?
2: Oh, ya. Yeah. Assalamualaikum Kak Cik Awang.
0: Salam ya. Yeah.
1: Siapa dia tu?
2: Oh, ini orang jauh ni.
0: Jauh kat mana tu?
2: Oh, kat Pahang.
0: Oh, Pahang. Pahang kat mana tu?
2: Kat Bukit Damong.
0: Siapa? Moju ke ni? Oh, Moju. Moju di live TikTok tadi.
1: Oh, Moju. Bukit Damo tu mana? Di Kuantan ke?
0: Oh, lain bunyi. Moju
2: kat Lancang.
1: Lancang. Lancang ni, apa ni, di Kuantan ke mana?
2: Di Temeluh.
1: Oh, Temeluh. Oh, dekat Tian Klik lah. Okey.
0: Moju. Okey. Yang biasa mok buat lah. Sayur apa dulu, Moju? Kalau masa kecil-kecil.
2: Itulah yang Moju tak boleh ingat sayur masakan ibu yang dulu lah sampai hari ni. Dia selalu ambil itu batang keladi yang dalam paya tu.
0: Okey.
2: Kalau orang kata kalau keladi tu tak pandai ambil, dia gatal.
0: Betul.
2: Tapi dia ada lah bacanya. Agak serapuh-serapuh dia mok juga tahu lah.
0: Wah, dia baca ya.
2: Tapi dia selalu buat. Itulah dia tumbuk lada kunyit tu. Dia isi poyok. Isi kabilis, bawang merah. Lepas tu dia isi asam keping sikit.
0: Okey, dia masuk lemak ke masuk air, Mak Ju?
2: Dia masuk air.
0: Masuk air. Okey.
2: Dia masuk air.
0: Okey. Okay. Sedap, Mak Ju?
1: Kita dah pernah lagi rasa.
2: Cuba, Kak Cik cubalah buat. Buat, lepas tu bagi awak makan.
1: Ambil. 3 hari tak pergi kerja.
0: Awak takut bekok mulut.
1: Takut gatal.
2: Ni tak bekok, apa elok je makan.
0: Masalahnya awak nak makan pun gatal.
1: Masalah kacik masuk jadi.
2: Itu tak boleh nak kata apa.
0: Tak boleh nak kata apa.
1: Maksudnya kacik yang masuk ni awak yang gatal.
0: Terima kasih, Mak Ju. Assalamualaikum.
2: Terima kasih juga.
1: Sama.
0: Nampak tu? Dia ada reflection, bang. Kombinasi kan? Kak Cik yang masuk awak yang gata. Gata kat mana, bang?
1: Kat mana-mana je lah ni kita.
0: Kita ada Mek Wah. Dia kata, Ma biasa kalau masuk sayur air keladi, ke labu air ke, mesti letuk daun kesung. Okey, terima kasih, Mek Wah.
1: Kak Cik, daun kesung, kak Cik angin kan siap?
0: Daun kesung? Daun kesung, daun angin, daun kesung, daun kalau daun kesung. Daun kesung ke pun dalam sepinel. Mana dia? Daun
1: kesung. Biar
0: kan?
1: Daun kesung. Ni siapa dia ni?
0: Kak Cik, kau dah bubur daun kesung angin, bang? Angin satu padang, tak boleh, kena bubur.
1: Kena bubur. Yelah.
0: Okey,
1: abang. Bau sedar, bau kaca. Okey, mak uang ni, kapal ni. Sekali lagi, mak uang kata ni, hok paling sedap sekali sayur. Tolu ulo, kakcik.
0: Tolu ulo, eh?
1: Hok mak uang sayur masa kecil-kecil dulu, sampai sekarang. Okay. Ingat lagi.
0: Baik.
1: Memang kegemaran mak uang lah.
0: Tolu ulo, bukan tolu air, eh? Tolu ulo air lah, ayo tau.
1: Tahu
0: betul
1: Kak Cik.
0: Betul
1: le. Dia bukan tala
0: tau. Oh, tu Kak Cik, tu kau tala air dengan tenis sama tak? Tenis dengan denis lain tak?
1: Hmm.
0: Okey. Baik, kita ada poksu air putih. Dia kata, wang, masa kamu poksu, hodok oleh poksu lupa, bubur pulut hitam. Oh, bubur. Kita sayur poksu.
1: Sayur.
0: Jauh sangat sayur bubur poksu. Okey.
1: Ha, baru buka
0: kot. Letak selasih. Oh, tapi selasih boleh. Tapi...
1: selasih ku sayang ke apa?
0: Selasih ni dia letak je bukan sayur kok. Okey, baik. Kita ada Cik Anak AMBS. Ada nota suara. Boleh wang dah? Kita ucuk-ucuk. Okay. Ramah pulak yang nonton. Takut dah undang.
1: Yeah.
0: Tapi kita dengar lah wang dah sekejap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Assalamualaikum.
3: Resepi arwah mak dulu kan. Masa Cik Anak kecil-kecil dulu. Apa ni? Mak selalu masak apa ni? Jantung pisang buat sayur mak. Jantung pisang tu kan kita celur dulu. Lepas, sebelum celur tu kita basuh tu, basuh dengan air garam dulu. Tak murah dia warna hitam kan.
0: Baik.
3: Nak air garam kejap. Lepas tu celur.
0: Lepas
3: tu irih masuk sayur lemak lah. Buat bubur lada besar, bubur bawang besar. Lepas tu tak isi ikan panggang, ikan selayang ke apa, ikan-ikan yang tak anjir lah kan, yang tak ada sisik tu. Bubur kan buat pekat. Buah santan, sayur lemak, apa ni, jantung pisang. Okeylah. Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Lama aku sebut pasal jantung-jantung pisang dia. Kak Cik tak pernah ayat makan, wang.
1: Ya. Yeah.
0: Sedap, eh?
1: Jantung pisang ni awang dok berapa tu sangat, Kak Cik.
0: Pisang sebab, jadi jantung kau?
1: Sebab biasa jarang makan jantung pisang.
0: Jantung pisang, eh?
1: Ya. Yeah.
0: Biasa ucap budu, Kak Cik. Tengok tak?
1: Ha.
0: Okey, kita ada ni Abdul Rahman Kemama. Dia kata sayur air kulit timur Cina. Mok besok, wak. Rare. Oh. Tapi Kak Cik je dengar. Tapi tak tahulah ke mana, wang.
1: Biasa kat teh buat?
0: Benda? Sayur air kulit timur Cina.
1: Timur Cina hari tu.
0: Lepas tu timur, isi dia
1: awak ingatkan labu hari tu.
0: Isi dia kat teh kokok wis apa? Kokok minum lah. Wak jus lah.
1: Wak jus lah bukan?
0: Wak jus. Dia buat jus.
1: Dia buat jus, okey.
0: Wak jus, okey. Ada lagi ke WhatsApp?
1: Cik Ana doa Abdul Rahman.
0: Pok B, bang.
1: Abang Ana, apa dia dah?
0: Pok B Dungung.
1: Pok B.
0: Okey, Pok B.
1: Okey, Pok B katanya masukkan mok masa dulu ni. Hot famous lah. Famous sekali ialah sayur kolok.
0: Sayur kolok ni bukan kolok ni, jamu kolok.
1: Sayur mok tu lah.
0: Sayur jamu kolok kan, kolok, jamu kolok kan.
1: Dia campur belaka. Petas, wostor, terung. Kalau makan ni mesti nambah macam gedacah pula, Kak Cik. Jangan bertambah pelakut banyak tau.
0: Yelah. Okey, Kak Cik. Rasanya kita sampai sini dulu.
1: Okey.
0: Ramai yang atas WhatsApp lagi yang telefon. Sebab ujung-ujung dah orang tau.
1: Tapi tak apalah.
0: Kita akan baca mula sekarang. Pukul 5 lebih sekarang. Pasal Kak Cik pukul 5 kita nak dengar utama 5 petang. Terima kasih yang telefon pun. Nanti kita sambung mula lah sayur orang tau.
1: Ya, bersambung mula.
0: Nanti kita sambung mula abang sayur saja.
1: Boleh.
0: InsyaAllah kalau betul lah dah. Terima kasih semua adik kakak saya sobat. Jumpa semula lepas berita sekarang. Terima kasih semua.
1: Okay.
0: Air gabu kita ada air tangan.
1: Mok.
0: Air tangan mok the best in the world lah, wang dah.
1: Yeah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Kak Ani dari Aceh Tahniah lah kerana adanya

0: dan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Baik, 5.16 minit petang. Gigi okey, guna kamu. Okey, kita ramah nak balik dah tu.
2: Okay.
1: Tutup suih belah kedai tu. Pelak-pelak mana. Kita ngelah tu, tutup lah ke guna wang. Ada kata dahulu, dahulu. Jangan lagi tu. Ada rasa tanggungjawab lah kalau boleh wang dah.
2: Tutup pintu pagar je kot, Kak Cik.
1: Ha?
2: Tutup pintu pagar.
1: Itu pagar jabat orang? Ha? Jabat kita depan. Oh, baik.
2: Tutup pintu pagar, bagusnya
1: lah. Siapa ke pintu pagar tutup
2: dah? Masa alon ni orang nak bagi belah kat gang. Lupa apa pula tutup pintu ni.
1: Ha. Dah Kak Cik dengan awak semua tutup, habis tutup belakang lah. Tutup mulut. Okey, bang. 5.16, bang.
2: Baik. Kita nak baca lagi hot yang berbaki ni ni. Berbaki ni. Kita ada terima kasih untuk Cik Noh Griger. Habis doh.
1: Ya, yeah, Cik Noh tu lewat sangat Cik Noh.
2: Kita ada ni khabar sekali lagi lah khabar ni. Khabar kata hot yang kita cakap tadi tentang kebahagiaan apa ni, resipi rumah tangga mengekalkan apa ni rumah tangga ialah tak? Yeah. Kebahagiaan rumah tangga khabar katanya. Dia katanya bagi Kaabah lah dalam perjalanan rumah tangga Kaabah dengan orang rumah ni 36 tahun dah kacik eh. Alhamdulillah semakin kau dewasa ni rumah tangga ni adalah kuncinya adalah saling memahami, saling membantu dalam susah senang. Kena jujur. Dan juga paling penting sekali biar sama-sama senang, sama-sama kenapa saling menyayangi antara satu sama lain. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kenapa ni Kaabah hidup selama ni lah, selama 36 tahun.
1: Amin, Alhamdulillah. Okay.
2: Patutnya waktu petang main layang-layang. Layang-layang dibeli oleh Kak Wati. Dalam rumah tangga ada kasih sayang. Biarlah kekal hingga kemati.
1: Okay.
2: Oh, terbaiklah.
1: Baik. Okay, Wang, kita nak dengar tiga lagu.
2: Tapi sebelum tu Kaabah minta lagu ni di tahun 2000 atas ni. Kita dah risau lagu ni deh. Sebab ni
1: Kaabah cari lagu lain deh.
2: Kaabah cari lagu lain.
1: Okay, baik, Wang. Kita macam-macam ada. Kita ada pilihan retro, kita ada Beast on Air, lepas tu ada Lapor Dawe. Jadi sambil-sambil tu kita nak dengar lagu pilihan demo deh. Bukan pilihan Kak Cik Ngawang. Kita nak dengar tiga buah lagu. Kita ada lagu Osman Hamzah, Bungaku. Lagu pilihan siapa, Wang?
2: Bungaku pilihan daripada Awi Kuala Abang.
1: Lepas tu kita ada Spoon, Ringgit Berjuta.
2: Lagu ni yang diminta oleh, yang diminati juga oleh Kak Dah di Dungung.
1: Lepas tu kita Hatiku Dicuri lagi,
2: Datuk Syarifah. Suami dia nama Kumak.
1: Awak siapa ke suami tahu deh? Bagus awak.
2: Ni hashtag tu. Suami ni nama Kumak.
1: Suami ku penyayang hashtag eh. Okey, baik. Lepas tu kita
2: mekanik,
1: ada
2: mekanik, mekanik. Suami di mekanik.
1: Dekat suami di mekanik, Kak Dah kerja mana? Kak Dah?
2: Kak Dah suri rumah untuk mekanik.
1: Suri dalam dapur itu. Okey, lepas tu kita ada Datuk Syarifah ini. Wah, Hatiku Dicuri lagi. Lagu pilihan siapa?
2: Oh, jadi kegemaran ni dari tidur dari malam ni kalau dah dengar lagu ni. Kak Roh. Kak Roh I Love You katanya.
1: Tak ada dah lagu tu eh. Diam-diam jatuh cinta tak ada dah eh.
2: Tak ada. Musim tu habis.
1: Musim tu habis eh. Itu ke musim gitu eh. Okey, baik. Jadi kita dengar dulu lagu pilihan daripada sayang sobat kita deh.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni, lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.
1: Eh, lapar wang dah. Cakap banyak lapar lah petang-petang ni bang.
2: Ya.
1: Hari ni kita nak makan nasi minyak. Nasi minyak mana bang?
2: Nasi minyak jong.
1: Nasi minyak jong eh?
2: Bukan orang putih wak ni?
1: Bukan. Ha. Nama restoran dia nasi minyak jong di Kuala Terengganu. Soho ni kalau bandar ni bang. Okey, lokasi dia di Jalan Tok Lang. Kedai nasi minyak jong ni dia ada dekat dalam premis restoran Serawangi. Dia betul, tapi dia dalam bandar lah bang. Tapi memang nasi minyak jong ni memang antara yang biasanya kalau
2: Soho
1: nasi
2: lah
1: minyak
2: ya.
1: Okey, dia orang ingatlah nasi minyak jong ni bang eh.
2: Okay, nak tunjuk, nak tahu juga tentang menu wajib dia kat sini eh.
1: Okey.
2: Kalau menu sarapan pagi ni nasi minyak jong, lauk dia, lauk daging ada, ayam ada, lauk telur ada. Lauk daging, ayam, capur telur pun ada.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu lauk daging dan capur ayam. Lepas tu lauk daging macam sama je kat sini. berapa banyak daging lah. Okey. Sama je ajak. Kan abang baca awak dulu.
1: Sekali dah baca orang ajak-ajak.
2: Okey, okey, okey.
1: Tahu dah abang minat daging ayam telur. Tapi sekali dah baca.
2: Aku tulis, aku baca kat cik.
1: Baca-baca.
2: Lepas tu menu tengah hari pula kat cik. Ada nasi biryani.
1: Biryani?
2: Biryani ayam.
1: Okey, lepas tu?
2: Nasi biryani kambing.
1: Dan sebenarnya hidangan ni, di nasi minyak jong ni bang, dia jat turun-turun lagi. Tahu-tahu tak bila bang? 1965.
2: Oh, kita orang tak ada lagi.
1: Resepi dia
2: ni
1: lama dah.
2: Oh, ya, ya.
1: Dan sebab keistimewaan nasi minyak jong ni, tekstur nasi dia lembut dan dok minyak. Tidak terlalu berminyak lah. Dan dia ada sambal, ada sambal belacang, sambal lada tersendiri. Dia ada resepi tersendiri lah bang eh.
2: Sambal ladung aja.
1: Bukan sambal ladung, sambal lada. Sambal belacang lah.
2: Sambal belacang lah.
1: Dia seminyak kan ada sambal belacang bang.
2: Sambal-sambal lah, sambal lah ladung lah tu lah. Lada kan lagu tu kat cik, kat cik nyanyi.
1: Awak nampak sangat gembira petang ni. Awak nak pergi kedai nasi minyak jong eh. Kat cik ingin sekali lah. Okey, waktu operasi dia.
2: Waktu operasi pula.
1: Tutup
2: dah.
1: Okey lah, waktu tutup.
2: Tutup dah. Dibuka setiap hari hak sampai hari satu kat cik.
1: Pukul?
2: Kak cik panggillah hari Senin ke?
1: Boleh.
2: Konti kak cik tak biarlah orang kena. Dari 7:30 pagi sampai 12:30 hari.
1: Oh. Petang tak ada.
2: Petang tak ada.
1: Dia untuk makan pagi je sampai tengah hari ni. Kami dia tutup.
2: Kami tutup. Kami duduk pula dah. Kami tutup.
1: Memang esok kita
2: tutup
1: makan lah sambil duduk bang. Tak boleh makan diri. Kami tutup. Esok tutup eh.
2: Esok tutup kak cik. Pasal hari nak balik negeri.
1: Okey. Kemudahan situ bang. Ha. Kemudahan nasi minyak jong ni. Ruang makan dia tertutup. Pilihan menu sampai pagi macam-macam adalah. Dan benda selagi dia letak lokasi dia dalam restoran Serawangi. Dan lokasi dia memang strategik lah dalam bandar. Okey, jadi itulah benda.
2: Nama restoran tu Serawangi deh.
1: Okey, nasi minyak jong.
2: Bukan semua sembuh tu kan. Semua tu ada juga kan tidak?
1: Jadi jangan lupa kalau esok, esok hari esok tutup, esok tutup.
2: Esok tutup kat cik.
1: Ingat, jadi kena pergi.
2: Lagi
1: esok you go. Sakit sungguhlah.
2: Sabo.
1: Jadi kalau nak pergi nasi minyak jong, tunggu waktu dia buka pula.
2: Pagilah.
1: Pagi.
2: 7:30 sampai ke?
1: 12:30 hari. Hari Sabtu ni buka deh.
0: Ha. Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Natra ataupun lebih dikenali sebagai Nat, ataupun kalau lebih familiar boleh dikenali juga dengan sebagai Mami Haura. Kalau sebut Mami Haura ni, insyaAllah semua negeri pun tahu sebab kita biasa buat servis sewaan pakaian tradisional, pakaian pelbagai jenis untuk event ke serata Malaysia. Sabah Sarawak pun kita ada juga buat penghantaran. Okey, macam mana kita boleh berkecimpung dalam bidang ni, sebab bermula dengan anak Haura, iaitu Haura dia mula masuk kelas dalam modeling bersama dengan Puan Inas kita. Puan Rosina Inas dalam model cilik Kuala Terengganu. So bermula daripada kelas tu, dia membina keyakinan diri, dia mula bergaul, dia mula bermain dengan pentas. Lepas tu dia bawa kita punya koleksi pakaian untuk pertandingan dan pernah menjuarai setiap pertandingan yang kita pergi. Contoh pertandingan busana merdeka, pertandingan tradisional. So bermula lepas pada tu, ramai yang PM kita untuk sewa pakaian tu. Lepas tu dari hari ke hari, bila makin tinggi kita punya permintaan untuk pakaian yang Haura pakai tu, kita pun rasa macam kena buat lebih lagi sebab ada permintaan lebih tinggi. Okay, dari segi pakaian tu kita jahit sendiri, kita designkan sendiri. Okay, pada yang mencari pakaian untuk event, tak kisahlah event tradisional ke, event untuk dinner ke, untuk company ke, untuk pertandingan tarian ke, nasyid ke, untuk jora ke, yang famous sekarang ni untuk tarian jora pula baru naik. Lepas tu untuk tarian zapping, untuk tema-tema contoh princess, Snow White, untuk tema apa lagi, fairy tale, semua jenis kita ada. Untuk dinner, kita dinner untuk tema glam ke, untuk tema high tea ke apa semua, semua jenis kita ada. Kita ada dari saiz 4 tahun sehingga saiz plus saiz. Jangan risau, bagi siapa-siapa yang rasa macam tak ada saiz, macam mana tak ada saiz untuk tema yang akan dia bawa, boleh je PM saya, boleh je masuk ke TikTok saya ke apa untuk dapatkan nombor saya. Kita boleh custom on the spot. Okay, pada yang bertanya, setiap kali pertandingan kita bagi sewa baju saja ke atau lengkap? Okay, pada ibu bapa di luar sana ataupun akak-akak, abang-abang ke yang mencari baju perempuan ke, lelaki ke, untuk dewasa ke, kanak-kanak, dekat kami memang kita buat lengkap. Contoh kalau baju Iban Sarawak, dia akan pakai straight full macam kumang, macam dia punya ratu. So kalau dia nak pakai tema tradisional Puteri Perak, kita akan bagi full lengkap dari segi pakaian, tali pinggang, dari segi bengkong, samping, gandik, sanggul lintang, semua aksesori tradisional kita dah provide sekali, kita dah siapkan sekali. So kita punya penyewa, customer tak perlu nak pergi cari dekat tempat lain atau tak perlu nak beli. Semua kita bagi lengkap, sama ada boleh datang melalui walk-in ataupun boleh melalui pos. Okay, setakat ni pelanggan kita yang paling jauh Sabah dan Sarawak. Sebab boleh katakan hampir setiap minggu kita akan post dekat sekolah-sekolah di Sabah ataupun dekat customer-customer Sabah, Sarawak. Sebab diorang cakap dekat sana susah nak cari baju yang tema-tema macam ni. Tapi yang mana ada tema macam ni, boleh je terus WhatsApp kita, kita send katalog, boleh pilih tema apa yang dia nak. Contohnya yang paling famous, tema tradisional, kita ada Puteri Perak, Cik Siti Wang Kembang, tema Puteri Han Lipo, Puteri apa-apa Puteri pun Bollywood. Selain dari kostum untuk perempuan, kita juga highlightkan juga kostum untuk lelaki. Kebanyakannya customer-customer kita yang lelaki banyak menyewa kostum lengkap untuk event-event macam event-event besar, seperti untuk event rasmi diraja. Contohnya diorang minta pakaian lengkap untuk apa tu, pangkat, untuk menerima pangkat apa semua. So kita sediakan untuk diorang dari segi tanjak sampai yang betul-betul mengikut mengikut apa tu, yang kriteria yang dah ditetapkan oleh pihak istana. Kita juga terima tempahan dari customer untuk custom, untuk custom, sebab kebanyakan ni kadang lelaki ni dia banyak size tau, dia banyak size, tapi kita boleh customkan untuk diorang punya event. Selain pada order dari dari perseorangan, kita juga terima order dari pihak sekolah, yang paling banyak daripada pihak sekolah. Pihak sekolah kita terima order dari segi macam contoh pementasan teater. Pementasan teater ni kita dah buat dalam 3 tahun. Kita memang juga provide prop-prop untuk teater. Selain dalam Kuala Terengganu, saya juga dijemput oleh pihak-pihak jabatan
untuk menyiapkan dia orang punya peserta pertandingan, contoh dekat Kuantan, dekat Perak. Jadi dia orang sanggup, dia orang willing untuk bayar kita kos transport, makan minum apa semua, dia orang sanggup demi untuk dapatkan kita punya kostum dan juga kita punya servis makeup. Okey, pada yang berminat bolehlah hubungi kita di 017-266-3629 ataupun kalau Dok Dan nak tulis, boleh masuk dekat TikTok Mami Haura. Dekat situ ada nombor dekat bio. Terima kasih.

0: Okey bang, wang gelah dah kita 5.41 minit petang, pukul 6 petang hari kita ada bulletin Terengganu FM.
1: Okey.
0: Lepas tu Demo akan bersama-sama dengan Ain dalam Nurani Nang Semilang.
1: Okey. Okay. Dan malam gagal bersama dengan
0: bersama dengan Hal. Ada malam ada Hal. Malam ni ada cerita Pantai Timur eh.
1: Okey, CPT lah.
0: Baik, terima kasih untuk yang berkongsi tadi resepi keharmonian kata orang bertahan dalam rumah tangga dia yang sampai 40 tahun dia bang. Ayah cik tadi 52 tahun. Yalah. Ajar maut jodoh pertemuan tu Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kita kita manusia yang berakal ni kita ada ikhtiar lah bang eh. Bagaimana sebab kita macam kata tadi lah hidup berumah tangga ni banyaklah asam garam dia. Betul kan? Ada pahit maung dia. Ada yang yalah sebab mereka berdua yang hidup dalam tu ada orang dua tak tahu. Jadi untuk yang di biasalah ujian dan sebagainya ada khilaf, ada salah situ sini, adalah kurang situ sini, ketapunglah hak mana-mana ah. Jadi hak mana kita boleh baiki, kita baiki. Ya. Sebab macam kita kata tadilah bukan untuk sehari dua, tapi kalau boleh hingga insya-Allah.
1: Insya-Allah
0: kita berharap begitu tapi yang lain kita serah pada Allah Taala lah. Semoga berbahagia semua, okey.
1: Insya-Allah.
0: Okey, baik, kita dengar tiga buah lagu. Kita ada Laksmana Gugurnya Bunga Cinta.
1: Lagu yang diminta oleh Zahra Dungung.
0: Kita ada Raziz Ismail Kepulangan.
1: Lagu yang diminta oleh Kaabah tak?
0: Kaabah eh. Okey. Lepas tu kita ada Siti Pegu bang. Siti Pegu minta lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu, Siti Fairuz.
1: Lagu yang diminta oleh Yati Padang Miding.
0: Okey.
1: Okey, sebelum tu terima kasih banyaklah yang atau WhatsApp ni kita
0: banyak dia. Terima kasih Mi Paya Gasok Deh Harudan. Terima kasih.
1: Kita ada lagi siapa ni, Yati Padang ni. Kita main
0: okay, baik. Jadi kita nak dengar lagu pilihan daripada saya sahabat kita lah. InsyaAllah jumpa semula. Panjang umur murah rezeki kat Acik Ngawa ni bulan depan.
1: Okay, tunggu.
0: Okay, jadi sampai sini dulu kami. Jangan dimolek dah adik kakak saya sahabat. Salam jujur okay daripada awal.
1: Dan juga kak cik.
0: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda.
1: Akan ku bina istana bahagia di sana.
0: Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang, lebih 3,000 anggota APM Zom Timur siap sedia hadapi monsun Timur Laut. Banduan dan banduan dihukum penjara 5 tahun, 1 sebatan kerana liwat rakan tahanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu APM, buletin sepenuhnya. Sebanyak 3,108 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ditempatkan di Zon Timur bagi menghadapi Monsun Timur Laut 2026-2027. Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi APM, Muhammad Azhar Mujab berkata, keseluruhan APM menggerakkan 12,927 anggota di 5 zon seluruh negara. APM turut menyediakan 895 aset operasi air, 997 aset darat dan 27 drone bagi menghadapi kemungkinan banjir dan melaksanakan operasi menyelamat. Monsun Timur Laut dijangka bermula hujung Oktober. Namun, maklumat rasmi akan dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. APM bersedia digerakkan pada bila-bila masa bagi operasi penyelamat, pemindahan mangsa dan bantuan kecemasan. Seorang anggota polis didakwa menerima suapan berjumlah RM2,400 bagi membocorkan maklumat awal operasi dan serbuan polis. Sarjan Major Rosli Mahmat, 43 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu hari ini. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima wang antara Oktober hingga Disember 2022 sebagai balasan memberi maklumat awal bagi bolehkan individu tertentu melarikan diri dan mengelak ditangkap. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan syarat tambahan. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 27 Oktober ini. Seorang banduan dihukum penjara 5 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu selepas mengaku salah meliwat seorang tahanan lain dalam sel penjara Marang. Muhammad Rizwan Zahar, 42 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Yudin Zulkifli. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu terhadap seorang lelaki berusia 23 tahun tanpa kerelaannya kira-kira pukul 3 pagi 4 September lalu. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun dan sebatan. Seorang pembantu am Sekolah Menengah Sains Setiu maut manakala suaminya cedera parah dalam kemalangan di kilometer 79 Jalan Kuala Terengganu berhampiran Kampung Bukit Gereba Setiu awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 pagi. Mangsa Raja Norizan Raja Ali, 41 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala dan beberapa anggota badan. Manakala suaminya, 44 tahun, patah kaki kanan. Kereta dinaiki pasangan itu dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas dan masuki parit. Masa dihantar ke unit Forensic Hospital Setiu, manakala suaminya menerima rawatan di hospital yang sama. Sekian buletin disediakan Warina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah dengar FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM, Mesra Ceria. Hari ini hari Rabu. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Dan untuk pertemuan seterusnya 6 petang hingga 9 malam, edisi Rabu 30 September 2026, menerusi ruangan Nurani 69, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri, Ain akan terus temani anda untuk ruangan Nurani. Dan terima kasih kepada Kak Cik Awang, bermula 2 petang hingga 6 petang untuk ruangan Gigi OK. Dan seperti biasa hari Rabu, kita akan bersama-sama dengan ruangan Iqra'. Dan untuk petang ini sambungan dari minggu lepas, masih lagi surah yang sama tapi ayat yang berbeza. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan tenaga pengajar kita pada petang ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya minta maaf dulu, ya. Saya adalah anak murid yang curi-curi masuk kelas. Okey, sihat Dato?
2: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
1: Ya, kalau kita sedia maklumlah, memang orang tahu setiap hari Rabu kalau ruangan Iqra akan bersama-sama dengan Dr. Azizul Hasan. Dan untuk petang ni sambungan dari surah yang sama, surah Al-An'am, dan juga ayat je yang berbeza.
2: Yeah.
1: Okey, dan untuk petang ni silakan untuk mukadimahnya sebelum kita jauh lagi perjalanannya.
2: Okey, baik.
1: Tapi awal sikit kena berhenti sebab gaya awal kan. Okey, sila.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala untuk petang ni, edisi yang seterusnya pada penghujung September. Doa saya lah macam biasa kepada seluruh rakan-rakan pendengar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan, kemudahan dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, kita masih lagi di slot yang sama lah. Cuma macam yang sebut tadi lah, ayatnya saja yang berbeza. Dan sebelum saya beri ruang untuk baca Quran, mungkin saya boleh buat sedikit mukaddimah yang ringkas ataupun pengenalan yang ringkas. Baik, saya nak mengutip dan memetik nukilan gubahan syair yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah. Beliau sebut falyahrisis sa'idu fi tartilihi fi tashihihi wa la yamallu qattun min tartilihi. Disebut في تحصيله سوري فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. Dia kata pesanan dia kepada semua pembaca-pembaca Al-Quran, umat Islam secara umumnya, hendaklah dia berusaha keras, kita kata berusaha semampu yang mungkin untuk kita mempelajari bagaimana nak membetulkan bacaan Al-Quran kita.
1: Baik.
2: Dan disebut wala yamallu qattum

0: Antarkti ni, maka hakikat dan sebenarnya tidak ada kebosanan, tidak ada rasa malas secara hakikatnya ketika mana kita membacakan Al-Quran. وَلِيَجْتَهِدْ فِيهِ وَفِي تَصْحِيهِ عَلَى الَّذِي نُقِلَ مِنْ صَحِيهِهِ. Disebut hendaklah setiap daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semualah, وَلِيَجْتَهِدْ فِيهِ وَفِي تَصْحِيهِهِ, hendaklah kita berusaha, bersungguh-sungguh, berijtihad. Kita kena juhud, kita kena berkorban segala apa yang kita milikilah, masa kita mungkin,
1: tenaga kita,
0: tenaga,
1: rajin ke mana,
0: harta dan sebagainya lah. Atas tujuan untuk apa? Untuk kita dapatkan bacaan yang sahih. Daripada mana? Guru lah,
1: cikgu lah.
0: Kalau tak ada guru, tak jadilah baca seorang.
1: Ya, macam
0: betul tak semua.
1: Syok sendiri lah dok. Iu pun sama je bunyinya.
0: Alalladhi nuqila min sahihihi, maksudnya daripada guru-guru yang mewarisi bacaan yang
1: bertauliah lah.
0: Daripada generasi dulu, daripada generasi dulu sampailah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pesanan yang saya nyatakan ini, walaupun kita rasa banyak kali lah kalau kita dengar pesanan yang hampir sama dan serupa lah, tapi pada saya ia tak perlu saya ingatkan lah kepada diri saya juga dan seterusnya kepada para pendengar semua. So kerana proses, dia panggil proses belajar. Dia proses, bila kita sebut proses ni, dia bukan benda yang
1: sama je tak?
0: Sama, dan bukan benda yang
1: mudah.
0: Mudah dan singkat.
1: Dia akan ada turun naik, panas sejuk, suka tawa,
0: dan ada masa dia. Ada orang kata timeline dia lah.
1: Ada waktu berhenti, bukan rehat, tapi kita berhenti sekejap.
0: Berhenti sekejap lah, ambil nafas. Maksudnya bila proses dia berterusan.
1: Saya suka ayat tu. Macam kita ngaji kan, selagi kita tak mengenal lagi tu kita baca. Kadang-kadang A tu jadi E, kadang-kadang U tu jadi A. Tapi proses tu lah.
0: Proses. Ramai orang tak faham. Hari ni orang bila sebut nak baca Quran, masing-masing nak laju. Dia nak laju tu maksudnya apa? Dia nak cepat pandai. Bukan kata salah cepat pandai ni, tak salah cepat pandai. Tapi kalau kita terlalu kejar untuk dapat sesuatu tu dalam kadar yang segera, maka banyak sebenarnya hikmah-hikmah ataupun sesuatu ilmu ataupun sesuatu faedah yang kita akan tercicik. Sebab tu saya selalu sebut, kalau nak baca Quran ni, jangan gaduh. Jangan orang kata nak cepat habis, nak cepat
1: kejar masa.
0: Semua nak cepat. Itu yang lahir program cepat khatam. Khatam satu hari, khatam dua hari dan sebagainya. Adalah bagus program itu sikit lah pada saya, sebab dia nak cuba motivasikan kita lah untuk orang kata bersungguh baca Quran. Tapi pada saya, Al-Quran dan mempelajari segala belok, segala selok belok ilmu tentang Al-Quran dan segi bacaan dan sebagainya tu, ia merupakan proses yang tak boleh kita
1: tak boleh
0: hentikan di mana-mana tempat, di mana-mana masa. Apa yang boleh hentikan kita adalah mati. Itu saja yang boleh kita katakan penamat dari proses tadi. Jadi sebab tu jangan kejar, gaduh, nak cepat, nak laju.
1: Rasa macam betul dah, doktor.
0: Rasa macam, aku ni banyak kali dah
1: duk baca ulang ayat-ayat surah yang sama.
0: Rasa macam okey go, suara sedap dah ni.
1: Contohnya, saya minta maaf lah bertanya. Contohnya, setiap pagi kita baca surah yang sama, contoh Al-Waqi'ah kan. Tapi kita baca sebab kita dah terbiasa dengan baris-baris dan juga. Tapi ada kala ada juga yang sebab terlalu laju jadi gelecoh. Tapi kita teruskan benda tu. Maksudnya kita kena baiki
0: dengan guru. Dia bukan baiki sendiri.
1: Kadang sod dengan tok tu kita tukar kan.
0: Baca sebagai amalan setiap hari, pagi, petang, malam dan sebagainya, tak kisahlah. Itu satu benda yang sangat baik.
1: Contoh saya, Yasin lah lepas maghrib kan.
0: Saya saya puji amalan-amalan ni. Maksudnya dia menunjukkan bagaimana effort kita cuba itu untuk istiqamah baca Quran setiap hari walaupun dengan surah yang sama. Okey, tak apa. Tapi jangan terhenti di situ. Dia kena cari guru.
1: Ada guru.
0: Ya. Sebab kita takut bila mana kita baca Quran dalam keadaan kita pun tak pasti betul ataupun tidak bacaan kita. Dan yang lebih parah lagi, kita duduk merasa bacaan kita betul.
1: Betul sama.
0: Jadi proses itu tidak kita lengkapi dengan baiklah daripada bagaimana permulaan sepatutnya kita buat sehingga ke akhirnya lah. Jadi sebab tu saya kata bacalah Quran sebagai satu bentuk bacaan harian, rutin harian. Tapi dalam masa yang sama jangan terhenti di situ.
1: Kena cari guru juga.
0: Kena cari guru.
1: Walaupun kita rasa kita baca tu betul.
0: Betul. Okay, merasa bacaan betul tu memang itulah normalnya. Oh betul dah bacaan aku ni.
1: Keterohnya kan.
0: Ya, yeah, betul dah
1: kita
0: ni.
1: Kita ngaji alif bata. Begitulah sebutan ni.
0: Tapi bila pergi ngadap guru je, rupa-rupanya banyak salah lagi
1: salah. Kena backy banyak
0: lagi. Kat sini tak betul, kat sini tak betul dan sebagainya. Baik, so tak apa, ambil peluang.
1: Terima kasih untuk ingatkan.
0: Ambil ruang. Dan ikut saja proses tadi. Okay. Jangan skip. Jangan skip. Maksudnya jangan langkau.
1: Faham?
0: Sebab apa? Sebab nak cepat tadi lah.
1: Waktu kena berhenti-berhenti. Dipakai sambung. Waktu kena dengung-dengung kan.
0: Betul. Dia lompat tu kadang-kadang. Nak cepat ni punya pasal habis dia langgar dan sebagainya.
1: Sebab estimate dah. Baca contoh Yasin memang kena baca 10 minit je. Lebih pada tu. Sebab lepas tu nak buat benda lain pula. Contohnya lah.
0: Faham. So boleh dalam masa amalan tu sangat baik lah. Cuma akhirnya kita kena berguru.
1: Berguru juga lah.
0: Okey, jadi saya harap pesanan yang saya nyatakan sebentar tadi itu diambil lah.
1: Sampailah
0: pada kita semua. Jangan berhenti untuk terus berusaha mencari guru, mencari panduan yang baik, yang sahih, yang tepat untuk diri kita dan juga sepaling kurangnya untuk ahli keluarga kita lah yang terdekat, insyaAllah. Baik, untuk hari ini.
1: Surah petang ni.
0: Surah kita
1: 102 hingga
0: 106.
1: Muka surat 141.
0: Kita ni Aing, sebenarnya kalau kita tengok balik kita punya muka surat ni adalah muka surat yang terakhir juzuk yang ketujuh.
1: Surah ini.
0: Surah Al-An'am. Belum habis lagi.
1: Betul.
0: Cuma yang ni kita akan habis juzuk yang ketujuh minggu depan, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Kalau kata tak sakit demam, insyaAllah.
0: Habislah kita juzuk. Maksudnya banyaklah dah kita belajar ni
1: sedar tak walaupun sedar. Hanya seminggu 2-3 potong ayat tetapi banyak benda yang
0: tapi
1: kita
0: dah sampai ke juzuk yang ketujuh. Alhamdulillah,
1: sebab lebih daripada satu banyak. Okey, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebelum terima panggilan, saya nak ada satu dua benda yang saya nak sentuh lah untuk ayat yang kita nak baca ni. Yang pertama sekali pada ayat yang ke-102.
1: Okay, dia mula dengan zalikum
0: Betul. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Okey, berhenti pada perkataan fa'budu. Boleh kita nak panjang berapa harakat sebab memang matnya membenarkan kita untuk baca begitu, 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah pada sebutan huruf ha. Ada huruf ha kat belakang tu. Dia jangan berhenti fa'budu. Ataupun fa'budu boleh juga. Maksudnya huruf waw tu dia hilang.
1: Terus pada ha.
0: Ataupun yang satu lagi, huruf ha tu hilang. Tadi huruf waw hilang. Dia sama ada dua.
1: Jangan hilangkan dua-dua.
0: Sebut dua-duanya sekali. Okay? Baik, kemudian ayat 103. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Okay, kalau kita tengok perkataan wahuwa ni banyak dalam dua ayat ni. So saya nak tekankan sekali lagi perkataan wahuwa, sebut betul-betul. Wahuwa.
1: Wahua.
0: Ya, yeah. Jangan sebut wahua. Ha, wahua.
1: Tak lagi wahua. Apa sebut
0: wahua? Wahua, wahua. Itu menyebabkan bunyinya macam kita sukunkan huruf ha. Wahua. Tanpa kita sedar sebenarnya.
1: Macam tubik-tubik je.
0: Dia tak jelas macam. Yeah. Dia jelaskan sebaik yang mungkin pada huruf ha dengan barisnya sekali.
1: Okey.
0: Seterusnya ayat 104. Okey, ayat 104. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absar.

0: Dan yang keduanya adalah pada perkataan pada perkataan yang sama, cuma pada huruf fa dan huruf sin. Falinafsih.
1: Falinafsih.
0: Ha, jangan baca falinafsih. Falinafsih. Dia terus.
1: Falinafsih.
0: Idgham. Ha, dia terus kan huruf fa tu tak berapa nak nak dijelaskan sangat. Ya, ini kita nak kena sebut dulu huruf fa tu betul-betul terang-terang jelas-jelas. Barulah kita pergi kepada huruf sin. Falinafsih.
1: Tapi jangan diarabkan sangat.
0: Ha?
1: Jangan diarabkan sangat.
0: Arab tu maksudnya macam
1: mana? Maksudnya kita tekan bacaan tu.
0: Nah, kalau tekan sampai jadi huruf pa tu tak boleh. Asih, tak boleh. Betul, betul.
1: Konon-konon kan? Doktor tegur kan, tekan juga. Falinafsih.
0: Ya, betul. Mungkin. Mungkin boleh jadi. Ya, betul. Falinafsih. Jangan baca falinafsih. Dia jadi huruf sa lah. Okey, baik. Dan ayat yang ke-106. 105, okey. Saya skip dulu. 105. Okey, ayat 106. Permulaan dia tu.
1: Ittabi'un.
0: Ya, betul. Ittabi' ma.
1: Maksudnya kalau masih buat macam ni, kita baca it lah.
0: Dia untuk perkataan yang berbentuk kata kerja lah dalam bahasa Arab. Dan kata kerja tu adalah kata kerja suruhan dalam bahasa Arab ni. Ittabi' ni kata kerja fi'il amar dipanggil. Ittabi'. Kata kerja suruhan. Okey, yang jenis ini sahaja yang kita akan tengok. Ataupun kita tentukan baris hamzah wasal itu melalui huruf yang ketiga. Okey, huruf yang ketiga ni pula dia ada panduan dia lah. Kalau huruf yang ketiga tu baris atas, maka baris atas dan baris bawah, maka hamzah wasalnya baris bawah. Kalau huruf yang ketiganya tu baris depan, hamzah wasal dia baris depan. Dia tak ada baris atas.
1: Okay.
0: Baris atas tidak ada untuk bentuk perkataan kata kerja, tak ada. Untuk isim ataupun kata nama baru ada baris atas. So untuk perkataan ittabi', mungkin orang keliru, dia kata mana huruf yang ketiganya. Okay, huruf yang ketiga untuk perkataan ni dia bukan huruf ba lah. Saya ingatkan sekali lagi, walaupun secara tulisannya kita ada nampak lah. Hamzah wasal, kemudian huruf ta, kemudian huruf ba. Bukan huruf ba tu huruf yang ketiga. Tapi huruf yang ketiganya adalah huruf ta yang sabdu. Yang sepatutnya kalau kita tulis dia dua huruf ta.
1: Kalau nampak zahir ni macam
0: satu
1: ta
0: je.
1: Satu je.
0: Tapi kalau kita tengok pada cara bacaan yang bersabdu tu, dia sebenarnya gambaran kepada dua huruf. Hamzah wasal. Ta baris ta sukun.
1: Ibaratnya kemudian ta baris hamzah hatta tu kan?
0: Ada.
1: Kan alif tu kan?
0: Hamzah wasal ke depan tu.
1: Dia dikatakan huruf yang kedua.
0: Huruf yang pertama hamzah wasal mula-mula sekali tu huruf yang pertama.
1: Alif okay. Yang kedua.
0: Kemudian huruf ta sabdu, huruf ta sukun, kemudian huruf ta baris atas. Tapi tak nampak lah sebab dia dah mari dalam keadaan sabdu kan. Dia hanya tulisan tu hanya satu ta je. Tapi hakikatnya dia dua.
1: Okey, baik.
0: Dia dua ta. Jadi ta yang pertama sukun, ta yang kedua baris atas. Jadi ta yang kedua tu sebenarnya huruf yang ketiga. Jadi bila huruf yang ketiga tu baris atas, maka hamzah wasalnya baris kasrah. Lepas tu kita baca ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. Baik. Jadi sekadar tu dululah.
1: Okey, baik. Itu dia kata ingatan daripada doktor berkenaan dengan surah yang akan dibaca oleh rakan-rakan kita untuk hari ini. Muka surat 141, surah Al-An'am, 102 hingga 106, 6235, 330, 6238, 330. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Cik Lijo ni.
1: Siapa?
0: Cik Lijo.
1: Cik Lijo. Okey, sila untuk petani. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Sila Cik Lijo.
2: Saya
1: nak anak-anak Ustaz. Kena
2: belajar lah. Saya nak baca. Saya nak anak-anak. Saya panggil.
1: Ni Tok Guru ada depan boleh lah baca. Sila-sila. Tak sila.
2: Sila. A'udzillahi asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم الله ربكم

أحوالي وكل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

0: والنو
1: والنو والنو بينة.
0: طب لا
1: ام بيبالي والي يقول درست.

0: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.
1: Baik, Cik Lijah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Seterusnya, Assalamualaikum. Okey, 6235-3306, 2383-3300. Terima kasih bersama-sama kami di live TikTok Cungan FM dan juga di Facebook Cungan FM Padok Kemi. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Untuk warga dulu
1: eh. Ah, silalah. Kalau tak bergema-gema.
2: Maklum eh.
1: Ya, maklum. Biasa yeah. Maklum nombor satu. Yang ni mak ungah ni. Nombor dua.
2: Ni mak tak. Makcik Lijah.
1: Ah. Okeylah, sila maklum kita. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air masak dekat tepi tu.
1: Campur madu dengan lemon.
2: Ada.
3: Okay.
2: Ada mahu tutup. Kipas tutup. Pada ni baru tutup.
3: Oh, panas kayak gitu. Peluh kayak
2: Allah.
1: Kari dah ni.
3: Sila maknanya. Sila. Sila.

0: yaqulu waliyaqulu nadaros
1: waliyaqulu
0: waliyaqulu daros tawalinubatnahu walinubayyinahu
1: walinubayyinahu
0: wali walinu walinubayyinahu
1: walinubayyinahu
0: waliyubayyinahu
1: walinu
0: walinuba
1: ya
0: walinubayyinahu
1: walinubayyinahu
0: waliyubayyinahu.
1: Dengar-dengar dulu maklum. Dengar saya baca dulu وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. Boleh.
0: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِسِوَى وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Sini bayu, saya sadu situ.
1: Buang sirih lah mulut tu dulu.
2: Gaya-gaya dah gohnya sirih ni, malam.
0: Bukan ada usah, وَلِيُبَيِّنَهُ
1: وَلِيُبَيِّنَهُ
0: وَلِيُبَيِّنَهُ.
1: Ya.
0: Walinubayyinahu liqawmin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa'arid anil musyrikin. Terima kasih banyak Ustaz.
2: Ya, baik. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maaf, gua tu dah. Allah, waliya tu. Okey, seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ayah anda kita. Sehat ke?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Gerang. Alhamdulillah. Setahun jumpa sekali cara raya kita ya.
3: Ya.
2: Namanya?
3: Papa.
2: Papa. Sila Papa.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
3: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Papa sihat dah?
3: Sihat Alhamdulillah. Sihat.
1: Okey Alhamdulillah.
3: Cuma mati lah kelabu sikit.
1: Gitu.
3: Tambah gelak ni.
2: Nak gari lah. Cerebu pula tu. Okey Papa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baca setakat mana boleh insyaAllah. Sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
1: وهو اللطيف أبدا دعوا سيما تي وهو اللطيف الخبير
0: وهو اللطيف الخبير
1: أوكي
0: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فليفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بخفير وكذلك نصرف لا
1: وكذا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا
0: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه
2: Saya rasa talian apa-apa kita tak jelas petang ni tak. Ada gangguan sikit. Dia sampai ayat 105 je. Okay,
1: tak apa apa.
2: Yang terakhir kasih. Boleh kita dah?
1: Boleh, boleh.
2: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Minta Ani ni.
2: Ya, sila. Nak tutup kelas Quran dah kita ni.
3: Assalamualaikum DJ dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kak
3: Ani cuba dah.
1: Baik, baik, baik.
3: Sila Kak Ani. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
1: اتبع ما أوحي إليك من ربك
3: لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم
2: Assalamualaikum. Okay, tu dia pemanggil kita 4 orang. Ada yang komen di live TikTok ni, dia kata Mok Long laju sangat baca. Makhraj tu betul dah. Lepas tu Papa Tarano Bayati tu aja dah. Ni ustaz kita kat komen ni.
4: Ustaz-ustaz luar konti.
2: Tapi ngajar ngaji juga.
4: Ya, ya, baik. Terima kasih atas
2: mudir kita ni.
4: Atas komen jugalah. Sama-sama kita bantu kan.
2: Yalah, sama-sama.
4: Okey, so saya rasa tak ada lah Quran ni. Kira sebab maghrib pun awal.
2: Ada lagi tapi dah nak ambil dah.
4: Yeah.
2: Sebab kita maghrib ni 7-1 minit.
4: Ya, yeah, betul. Jadi saya nak bagi komen dululah.
2: Sila.
4: Pemanggil kita ni. Okey, pertamanya saya ucap terima kasih sekali lagi lah untuk empat pemanggil ni. Yang orang kata berani lah. Saya selalu sebut ni supaya saya orang kata menghargai.
2: Menghargai tanda penghargaan.
4: Orang yang orang kata apa, cuba untuk menunjukkan contoh bacaannya kepada orang lain. Walaupun mungkin ada kesilapan, ada kesalahan, itu tidaklah orang kata mengurangi pun usaha yang dibuat. Bahkan kita perlu berikan pujian itu, penghargaan itu. Mudah-mudahan teruskan semangat untuk baca Quran, belajar insya dengan Allah. Betul insyaAllah. Salah bukan benda yang pelik.
2: Proses.
4: Bila proses, kalau kilang sendiri pun buat barang walaupun
2: reject tetap akan keluarkan produk juga. Tapi reject tu harga murah sikit.
4: Tapi nak bagi tahunya, walaupun ada mesin yang canggih dan sebagainya, tetap ada kadang-kadang produk yang dihasilkan tu tak berapa nak jadi.
2: Apatah lagi lidah kita.
4: Kita ni memang banyak terdedah lah. Lagi-lagi kita bukan orang Arab dan sebagainya. Tapi tak apa, usaha yang berterusan tu insyaAllah boleh mengurangi lah. Okey, yang pertama sekali, boleh tengok pada perkataan ayat yang ke mana tadi? Ayat yang ke 104. Sorry. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Okey, min rabbikum, nun sukun, selepasnya ada huruf ra, yang ini jelas. Bacaannya adalah dengan idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. So idgham bila ghunnah bermakna ghunnah tak perlu ada dalam bacaan kita. Jangan baca min rabbikum, salah. Kena tenggelamkan terus dengung tu. Mir rabbikum.
2: Maksudnya mir rab.
4: Ya.
2: Mir rab gitu.
4: Tak ada dengung. Jangan baca min rabbikum. Salah. Dengung tak ada. Okay. Dengung hilang. Okey, dia tenggelam ataupun dimasukkan ke dalam huruf ra tu secara total. Secara 100%. Tidak ada baki. Okey, jadi saya dengar tadi ada yang baca min rabbikum.
2: Dia panjang, dia dengung,
4: dia
2: tu
4: dengung
2: lama sikit.
4: Okey, okay, baik, baik, faham. Silap lah. Okey, kemudian ayat yang sama juga tadilah. Fali nafsi. Saya dah sebut tadi di awal tadi pun.
2: Kasuh, ya?
4: Tapi ada juga yang tersilap. Fali nafsi. Cara dia mudah je. Pada huruf fa tu, kita berikan sedikit tempoh masa untuk sebelum kita sebut huruf sin.
2: Sin tu.
4: Ya, baru tak jadi idgham, baru tak jadi fali nafsih.
2: Tak sih lah.
4: Sih.
2: Sih.
4: Fa tu tak ada.
2: Fali nafsih.
4: Sepatutnya fali nafsih. Ada huruf fa tu. Fali naf. Ada huruf fa. Tapi sekarang ni dia idghamkan huruf fa ke dalam huruf sin. Fali nafsih.
2: Dimasukkan
4: dimasukkan huruf fa dalam huruf sin tu juga satu.
2: Biasa baca laju fali nafsi.
4: Itu yang jadi lagu tu.
2: Fali nafsi. Kenapa je?
4: Sebab dia ada beberapa persamaan lah antara huruf fa dengan sin tu dari segi sifat huruf tu yang jadi gitu. Okey, so tolong buat latihan lah. Jangan buat begitu. Okey, wa ma, ayat yang sama. Wa ma ana alaikum bihafiz. Huruf mim sukun jumpa dengan ba, yang ini hukumnya ikhfa syafawi. Dan dengungnya mesti lama lah. Mesti lama tu maksudnya janganlah sekejap saja ataupun jangan hilang. Alaikum bi. Jangan alaikum bi. Sekejap matikan. Sangat. Mati-matilah. Cuma dengung pada huruf mim tu dia sekejap sangat. Dia baca wa ma ana alaikum bihafiz. Wa ma ana alaikum bihafiz. Wa ma ana alaikum bihafiz. Okey. Kemudian ayat yang ke 105. Ni hatu kau tadi.
2: Tapi kalau saya pun saya tukar kot sebab ia kan bagi kecil-kecil kita kan. Macam bayar-bayar tu kita tertukar dengan sendiri.
4: Nun tukar dengan ya, ya tukar dengan ta je habis.
2: Rumah dia sama.
4: So benda tu normal. Sebab tu kita kena ada guru. Untuk semak bacaan kita. Kalau tak kita duk main, tak tahulah betul kita pun tak kita baca tadi. Sabdunya kat mana, huruf mana dan sebagainya. So sekarang ni saya dah buat peneguran berulang-ulang kali tu. Tolong ambil perhatian jugalah.
2: Kena ulang baca lah.
4: Ya.
2: Takut kita salah dalam gaduh-gaduh walia-walia kan. Tapi sebutannya lain.
4: Walinu.
2: Sebab yang nun tu atas bawah, atas bawah.
4: Ya, betul. Kemudian akhir sekali pada perkataan ya'lamun lah.
2: Ya'lamun.
4: Sebelum akhir. Ya'lamun tu tukar. Ya'lamun, ya'malun. Dia tertukar kedudukan huruf.
2: Ya'lamun.
4: Untuk perkataan ni, lam dulu baru ming. Ayat yang lain. Ya, mim malu dulu baru lam. Ada je dulu perkataan tu, ada je dalam
2: saya
4: Quran.
2: Saya dah kata korang saya. Laju.
4: Sebab lidah kita kan. Dipanggil sabqul lisan. Lidah mendahului kita punya mata. Tu yang pertama. Sebelum akhir. Yang terakhir. Ittabi' tadi salah baca tadi. Dibaca dengan attabi'. Saya dah sebut tadi, untuk perkataan yang berbentuk kata kerja tidak ada baris atas pada hamzah wasal. Tapi ialah saya maklum, orang awam ni dia tak tahu kata
2: tahu
4: kerja ke kata nama ke apa ke kategori perkataan tu. Jadi untuk perkataan ni saya sebut
2: Ittabi'.
4: Tak perlu nak susah-susah. Tanda je dekat mushaf tu. Bawah hamzah wasal tu letak je baris. Baris bawah. Jadi senang lepas ni nak baca pula. Kita tahu dah. Hamzah wasal tu dia baris apa. Gitu cara dia lah. Itu untuk awam lah. Untuk orang awam lah senang. Kalau
2: orang,
4: saya cerita.
2: Orang ramah lah.
4: Ya, kalau cerita detail takut orang pening pula.
2: Ya, kalau nak cerita detail dengan Tuk Guru lah. Orang ngaji.
4: Ya, betul. Okay.
2: Sebenarnya dah gurau-gurau ni kita nak kena titik berat. Nak saya betul lah. Ya'lamu dengan ya'malu tu semua saya tukar. Bukan orang lain.
4: Ramah je yang begitu. Tukar.
2: Sebab kadang-kadang kita baca kan kita confident. Padahal lam dengan min tu kadang-kadang lam dulu min lah. Gitu dah. Contohnya begitu.
4: Baik,
2: terima kasih untuk perkongsian pada petang ini. Minggu depan kita sambung lagi. Dan InsyaAllah. Ini kalau kita tak ada minggu depan, habislah juzuk ketujuh.
4: Juzuk yang ketujuh.
2: InsyaAllah, amin. Dan apapun, seperti biasa, doa penutup kita sebelum kita berakhir.
4: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran.
2: Amin.
4: Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Minta halal dah ilmu. Kita lagu gara minta halal. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Okey, baik. Untuk panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Lumpur 7:01 minit malam.
4: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
5: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.

Sesungguhnya hanya-Mu ya Allah, Maha Penerima Taubat. Ampunilah hamba ya Allah. Sesungguhnya

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalbu syaikh syabun ala hubbi ithnatayn. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa yang tua. Macam kita ni lah orang tengah cakap ni. Dalam hati orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbi ithnatayn, di dalam menyukai dua perkara, suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita disuka. Jadi comel, jadi muda sama, kata Allah. Tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oleh lahaya, manusia ini dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oleh lahaya, umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal, cinta kepada harta benda yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir, nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, sikit, buat tu nak pewa. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey je dekat. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab saya sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar, mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Kau kereta daripada waktu malam siap, waktu siang je lah ni. Lepas sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahilazim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok, jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut, boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Mungkin tak pacang lagi kita. Bila lepas pacang ni, saya nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka terluka. Hasil daripada pacang tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh terbawa ke sepatu. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kerbang, buatlah kerbang. Hak jaga-jaga sedekah. Masa-masa pun dulu sedekah lah. Kuih hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk anda terus bersama-sama kami Nurani 69 di Terengganu FM, dan selamat petang untuk semua yang bersama-sama dengan Ain untuk edisi petang ini. Dan seperti biasa, selepas ini kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim dari surah Al-Baqarah ayat 213 hingga ayat 217 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Dan selepas itu terus dengarkan ulangan hidayah terbitan Khadijah Khalid dengan tajuknya Wanita dan Emosi yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Asma binti Hussein. Apapun, terus bersama kami Terengganu FM, Mesra Ceria Nurani 69. Bismillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق ليحكم بين الناس.

يسألونك ماذا ينفقون

وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya. Dari sudut mental dan emosi ni, pada hari ni kita dapati banyak di antara terutamanya wanita yang menghadapi masalah kestabilan mental. Bukan gila. Dari sudut kesihatan mental ni kurang. Tak tenang lah. Tak suka, mikir jadi tak betul. Gitu. Antara tanda-tanda ada masalah mental. Cuba tengok. Takut ada ke natu kita ke? Ada ke cucu kita ke? Tolong tengok deh. Nombor satu. Bersedih atau rasa murung lebih dua minggu tanpa sebab. Rasa termenung. Tak tahu sebab apa. Tapi kita sedih rasa termenung. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi jangan kata tak berlaku. Dia mungkin berlaku. Kita duduk tu kita rasa sedih. Tak tahu sebab apa. Sedih, rasa nak teriuk. Tak si kecek dengan orang. Murung. Ni terutama wanita ni, banyak berlaku lagu ni. Saya dapati lah kalau anxiety. Anxiety ni, dia tak boleh nyawa. Dia rasa tak boleh mikir. Siapa terketak-ketak, tak boleh nak nyawa. Dia bukan sakit leluh, tidak. Tapi sebenarnya nyakit tu kerana masalah tak boleh nak mikir. Dia bawa kepada masalah tak boleh nyawa. Banyak berlaku dalam dua golongan. Pertama, budak sekolah ataupun budak universiti. Budak sekolah lah kebanyakannya. Yang kedua, suri rumah. Sebab hidup pendek, dalam hati tak pergi capung dengan orang mengaji ke apa-apa tak pergi. Lepas tu hidup mikir, Allah payuhnya anak kita, payuhnya tu lelaki kita. Lama-lama jadi tak nyawa. Ingat kau leluh. Ingat kau gastrik bila pergi cek. Doktor kata, pergi sekretarik lah. Maknanya jauh lah tu. Jadi semua orang boleh berlaku lagu ni. Jangan kata kok orang. Yang kedua, berubah mood tanpa sebab. Sekejap marah, sekejap sedih, tak ada sebab. Sekejap jadi orang kata suka, sekejap backing pula tidak terkawal. Kalau terkawal ni lain, kita marah kan anak. Dia. Pak kita pun tahu, kita buat lagu lain. Ni tak ada sebab nak marah. Baloh dengan tok lelaki. Kau sehir ustazah. Sehir tu salah satu jugalah. Tetapi kerana tadi masalah kesihatan mental. Yang ketiga, gagal kawal perasaan bimbang dan cemas sampai berpeluh dan tidak boleh bernafas. Ni kita panggil nak jadi anxiety. You rasa takut. Dulu tak gitu. Tapi bila kau tua nak tubik rumah, dia jadi mikir weh. Nanti anak kita ada orang culik. Nanti cucu kita. Jadi kita duduk nanya sama. Mana cucu kita hak nama Fatimah? Duduk sekejap. Mana ada Fatimah? Duduk sekejap. Mana ada Fatimah? Dia jadi gitu. Umur ni pula dah kita ni. Dah okey lah kita gila. Bukan gila. Dia perasaan cemas tu. Dia rasa bimbang. Mama kita lelaki accident. Mama kita tubik ni kena tepuh. Kena langgar kereta. Nanti kayak gini. Nanti kayak gini. Nanti berlaku. Jadi akhirnya dia mikir-mikir siapa tak boleh nyawa. Tak boleh nyawa perasaan dia seperti orang lemah dalam air. Siapa sini pernah lemah? Saya pernah lemah dalam air. Allah kadang-kadang hok kita masuk air dalam hidung. Lemah tak? Dia perasaan lagu tu tapi lemah betul. Tu kalau tak kena gaya dia pesek. Tu teruk dah ni. Jadi ni namanya anxiety ni. Ni tahap kesihatan mental. Kadang-kadang dia boleh berlaku. Tak ada sebab-sebab pun ada. Pasal apa aku jadi gini? Terutama saya tengok benda ni banyak berlaku pasca COVID. Macam kawan saya doktor pakar kan? Dia tok laki bini doktor pakar. Tapi tok laki dia ni pun jadi kawan saya doktor pakar. Dia tiba-tiba jadi tak boleh nyawa. Lepas tu orang tak boleh tinggal dia. Dia kena ada orang dalam rumah. Duduk sekali. Dia cuti 3 bulan. Jadi saya tanya, pasal apa doktor jadi gini? Dia doktor pakar kat UIA. Dia kata tahu

0: Kodok tu ada sedih ke apa? Ada saya ni pula tanya ustazah. Kodok tu ada baluh dengan isteri ke? Ada tak puas hati ke? Ada gapo? Tidak. Saya pun tanyalah sekali. Doktor pernah kena COVID ke? Ya, saya pernah kena COVID. Tapi masa kena COVID tu biasa-biasa ya, dia kata. Tapi dia panggil long term post apa ni? Yang panjang, dia kesel dia panjang. Sebab COVID ni ke dia etek otak kita. Dia serai otak. Dia serai sarah-sarah. Jadi dengan sendiri dia jadi kesel pada cara kita mikir. Jadi doktor tu dia 3 bulan tak boleh kerja lah. Jadi anak tak boleh tinggal. Padahal sama doktor pakar ni. Kalau kata anak ni gi kena ada anak ni pula. Anak ni gi kena ada. Ada orang temen semua. Ha, ya jadi ya doktor doh. Nak kata tak pandai. Pandai pada saya doh. Bini pun doktor pakar doh. Tapi dia jadi akibat daripada. Jadi dia kena betul balik. Jadi nak cerita tu benda tu adalah betul dah menang. Jadi puan-puan tu lu tengok. Kalau kita tak jadi gitu, acu perhati anak-anak. Ada sesayang saya ni, anak dia ni dapat beasiswa di US Amerika. Patut duk Amerika tu ngaji pandalah budak ni nya. Balik. Saya kata buat apa balik ni? Dia kata cuti. Pak nak pergi bila tak tahu lagi. Mak dia pun main-main busy. Dia kata anak dia ni kena masuk wak ni, dia kata daripada Amerika tu kena balik. Apa tu marah kau gapo atas dia kelik lah. Berubah dulu. Ni anak hok bagus ke apa dah ni? Sebab ni dia tak boleh lawan stres. Sebab budak lah ni bila stres, bila sakit kau, bila takut kau, dia dah main dengan gun ni. Nak ilai stres kan tu? Kita dulu cuti tu, tak nampak rumah di atas tanah. Selepas tak jumpa cari, betul tak? Jumpa cari bila selepas? Mak kata tengah hari lah ke mana pun kena balik makan rumah. Masa tu baru cari selepas, klik rumah. Sudah makan tu kalau kita orang tino ni tunggu petai sikit. Pung, lopak tu. Gelegan. Tak duduk rumah, duduk main macam-macam. Jadi ya tak ada nak stres. Duduk kecek dengan manusia. Gitu. Yang seterusnya adalah asingkan diri dan tidak mahu bergaul. Mula-mula dia sign molek. Tiba-tiba tok laki meninggal. Yo tidak tak boleh terima kenyataan suami tu gi dulu. Jadi dia mikir, yo nampak tok laki. Duk dapur nampak suami. Duk dalam bilik nampak suami. Lama-lama dia duk layak perasaan dia. Jadi ngaji pun tak boleh pergi. Orang telefon pun duk menung. Saing gitu pun tak boleh nak kecek. Hani kena dapat rawatan cepat-cepat. Mana you tak boleh terima tu. Kehilangan seorang suami. Kita ni kena ingat gini lah puan-puan. Biasanya lah dengan umur kita. Tok laki dulu gi ke bini gi dulu. Biasanya. Orang laki umur panjang ke orang puan umur panjang. Biasanya. Orang puan umur panjang. Gak kalau tak kena gaya tok laki gi dulu, betul tak? Jadi tapi setengah orang dia rapik. Baik sangat dengan tok laki. Dia tak boleh terima. Tok laki tak ada. Lama-lama dia tak boleh. Dia tak boleh kecek. Lama-lama duduk mikir, duduk napa-napa. Lala sekali tak pergi kelah ke apa tak pergi. Kalau ada seperti ini, wayak ke anak tu. Gi dapatkan rawatan cepat-cepat. Kalau ambil air tawar ustaz pun ambil lah. Kalau perlu makan ubat, makan lah. Sebab kita ni walaupun tok laki tak ada, anak tu gantung kita lagi. Cucu tu gantung kita lagi, betul tak? Ada seorang dalam rumah orang tua tu, dia jadi kuat. Tapi kalau tak ada orang tua, anak pun dia balik pun malah. Dia jadi nak balas sama dia. Betul ke tak betul? Jadi, tolong beringat. Jangan ingat orang muda yang boleh berlaku. Berumur pun boleh juga. Yang kelima, ini lagi teruk lah. Halusinasi atau banyak berkhayal. Nampak benda tu, nampak benda ni. Kena beza antara sihir, sako dengan nyakit mental. Kena beza. Kalau kata sihir-sihir hatu tu pergi berubat lah, betul tak? Kena belawel lah, kena zikir-zikir mak surat ke apa lah. Tapi ni tak ada gapo-gapo. You nampak sendiri. You nampak orang nak mari kenak dia. Orang duk kata dia. Dia nampak saing duk kecek belakang dia. Padahal duk ngaji sekali ni. You jadi. Kadang-kadang otok ni. Dia ada masalah sikit. Otok gapo ni. Okay. Seterusnya, sukar menjalani kehidupan normal. Maksudnya gapo? Kalau biasa kita boleh basuh pinggir, nyipir rumah, lipat kain, rumah kita tersusun. Tiba-tiba kita tengok rumah kita ni ngah pinggir serabuk, dengan kain tak berlipat. Lepas tu nak lipat kain pun jadi tak reti. Lepas tu masuk pun tak tahu alam mana. Buka api tu tinggal semua. Lah sekali anak kata baru masuk. Maknanya ia tidak normal dah. Tak boleh buat kerja seperti orang biasa. Kalau kita berumur, padailah dengan umur kita. Tapi kalau muda macam ni, anak kecil-kecil, hidup menu, anak dah teriak. Biasanya kalau anak teriak, kita akan ambil. Kita akan pujuk. Betul tak? Kita pun pergi, tak apa. Ibu ada pun wipek. Wilah susu, contohnya. Tapi kita tengok natu kita ni, dia macam tak khabar. Anak dia dah teriak tu, dia macam tak boleh fikir molek. Lepas tu pergi rumah dia tu. Tu dia kena pergi perhatiin dia. Pergi rumah dia. Dulu dia orang nyipe. Tengok pinggir tu. Ada saya tengok kes ni macam ni. Yo anak tu beranak setahun sore. 7-8 orang setahun sore. Pehidup setahun sore lagu mana. Dia ke saya nak cek orang beranak setahun sore ni tengok beti. Dia orang dia hijau naik eh. Sebab kalau nak setahun sore ni kena jaga makan, kena jaga kesihatan molek lah. Memang boleh setahun sore, bukan tak boleh. Tapi kena jaga sungguh lah. Jadinya dia ni setahun sore pah, tok laki jenis tok awak tok setuh langsung rumah. Jadi dia berlaku budaknya cerdik, tapi dia jadi suri rumah lah. Jadi dia beranak lama-lama dia tak perasa, dia tok terurus diri dia. Bila pergi rumah dia, pinggir kita ni sepatutnya kan duduk dalam kabinet comel, betul tak? Jadi susun comel deh. Tiba-tiba kita pergi dia basuh pinggir, dia susun atas tu lah. Dia susu atas, dia susu bawah. Lepas tu kain baju ni dia kucar-kucar antara kain busuk dengan dok busuk. Lepas tu kadang-kadang ke, kita ke beli kedai, kita ke ada dapat bekas polistering lah ke, ataupun bekas plastik ke. Basuh sipe, susu tu. Kita pun tengok pasal apa natu aku lagu ni. Kayak tidur-tidur anak tiok ke apa, natu ke anak lah kita tengok. Aku kita pun jolok. Tapi kalau mari sini segar ni, alhamdulillah tu ni. Betul tak? Boleh mikir molek dah ni. Tapi kita perhati, takut anak kita tak sedar. Dia dah nyusuh pelik. Bila saya pergi tu, saing saya pun kata, dia tak nikah lagi. Saing saya kata, patutlah yekih dia ni tak lelaki nikah lain. Jadi dia jadi macam gila. Jadi tak khabar ngamu. Jadi saing saya pergi. Dia kata, weh, patutlah suami cerai apa nikah lain. Umur dia selerok, dia kata. Saya pun kata, tengok molek, bila dia start selerok. Saya kata, anak berapa orang? Dia kata, 8 orang, setahun seorang. Dulu kerja apa? Oh, dulu budak tino ni ada master. Juh, comel budak tu. Ada master, ngaji Jepung. Saya kata, tengok molek budak ni. Bila dia start jadi gini? Lepas tu siasat punya siasat jolo sungguh. Dia beranak setahun sore. Dia beti hijau. Bila anak kecil-kecil tak ada nak pergi kecek dengan orang. Nak pergi kelah tak ada. Muka setahun sore nak bawa orang. Nak pergi masjidnya bercikok ke. Dia gini puan-puan ingat dah dulu. Kita dulu ke rumah kayu. Kalau anak ramah, jangan sewa dekat dengan rumah orang. Jiran marah. Betul ke tak betul? Saya cerita ni betul. Orang muda tak tahu lah ni. Kita dulu kalau anak ramah jangan sewa dekat dengan rumah orang, betul tak? Orang marah. Pasal apa gege? Jadi dia lama-lama itu capung orang. Lepas tu tak lelaki tak tulung langsung. Daripada rumah tak susun, jadi pening, jadi gapo. Jadi pening lah. Padahal budak cerdik. Saya kata sebenarnya kena rawat dulu isteri ni. Hak dah menikah, memenikah lah saya kata. Tapi memenikah, mu settle dulu bini mu. Jangan pergi menikah, lepas tu hak ni masalah. Lagi kau teruk. Rupanya dia tak perasa benda tu. Yalah kadang-kadang kita tengok bini kita ni sihat, dia jaga anak. Anak kita ni sihat, dia jaga anak pergi kerja, pergi mari. Rupanya kita tak perasa anak kita ni otak dah jadi lain. Walaupun kerja pensyarah ke apa super je. Bila nama kesihatan mental semua kena kutip cara. Okey, lepas tu dia kata bila keadaan macam ni, puan-puan ni kena cepatlah dapatkan rawatan. Saya ni kena cerita benda ni di masjid. Pasal apa? Patutnya doktor main cerita, betul tak? Saya ustazah kena cerita juga. Sebab saya dapat kes ni banyak dan wanita ni masih lagi kurang kesedaran. Macam mana kita ni orang sekarang panggil healing, merawat diri sendiri. Healing secara Islam tu ada. Tadi saya sebut dah lebih kurang 3 T, betul tak? Jadi kalau kita wanita ni kena perhati 4 benda. Nombor 1, bila kita ni nak memulihkan diri kita, nak sehatkan kita, nak biar mikir molek, stabil, 4 benda kita kena rawat. Nombor 1, secara biologi. Biologi ni maksudnya apa ya? Dari sudut tubuh badan kita kena makan ubat. Kena makan ubat. Allah ustazah, cukuplah dengan zikir-zikir. Anak saya masa jadi lagu tu, anak saya ni Hafizah. Hafizah anak saya ni. Patu dia ni antara banyak-banyak anak hok rajin sekali murajaah dengan beribadah. Rajin kiam, dia jenis rajin. Tapi kena dia, nak kata gano, muka dia lembut sikit ke. Dia kalau orang kecek banyak sepuluh saya ni, payah kena sikit. Rasa tak puas hati, kata selalu, waktu baik lalu. Waktu tu jenis, mulut tak banyak. Tak kata ke dia lah, weh. Pak jenis beralu, lemah lembut. Orang buat salah kasar sikit, serah hati dah. Pesing dia. Jadi, ustazah dia kata gano dia, awak ni jangan pergi hospital. Kalau awak pergi hospital, makan ubat, awak akan jadi gila selama-lamanya. Apa yang katakan, awak ni kurang zikir, kurang berdoa, kurang solat. Lepas tu, anak saya telefon saya tiup, ibu, tak cukup berdoa lah ke mana. Solat sunat. Adik semuanya dah. Adik zikir dah. Adik kepo lagi ni. Adik tak cukup ke? Dah, maya dah. Gigi rawat. Secara biologi, badai kita ni, kena ada ubat. Tu zaman dulu ustazah. Zaman dulu kita makan akar kayu Kita makan ule-ule. Puan-puan ingat dok? Kalau saya ni adik-beradik Rahmah, makan ni hok mudahnya goreng telur. Betul tak? Budak lah ni kalau goreng telur sungguh. Kita dulu ingat dok kalau goreng telur, mesti ada daun ke gapo dalam tu. Oh lah, muka kalau goreng telur, sore-sore tak cukup mahal. Jadi bila goreng telur, masuklah daun-daun. Hok gapo ado jadi besar sikit. Jadi kerak-kerak bolehlah makan. Betul tak betul? Oh, budak baru-baru ni tak rasa ni. Orang zaman dulu, adik nak bagi tahu, saya pun. Kalau kita goreng telur paling kurang kena ada bau dalam telur. Betul tak? Kalau tidak, daun hok lo ni hok duso hok mahal tu. Moringa. Oh. Ha, daun kemungga. Lon ni orang beli berapa so tu? Padahal kita ni duk makan daun kemungga tu. Dulu kalau tak ada daun kemungga. Daun bawe. Betul tak? Itulah ubat. Dulu ubat. Betul tak? Jadi kita dulu banyak makan daun kayu. Banyak makan ule. Banyak makan buah-buah sehat. Jadi ni, dalam mek kita ni dia beki cepat. Otak kita sel-sel pun dia cegah. Sebab makan ni sihat. Kita lah ni makan gapo. Budak lah ni acuoyak makan gapo. Ha? Cikecok. Kalau cikecok buat sendiri tak apa juga. Ni tepung main mana tak tahu. Betul tak? Apa makan gapo? Sosis saya buat diri lah ni puan-puan. Saya buat diri lah ni. Tak berani mana nak makan kedah. Sebab kita ni nak sihat lama deh. Jadi saya sosis buat diri. Naga pun buat diri lah ni. Kalau paling kurang tak ada nak buat naga kan, ambil lah isi air hok dadu tu. Bubuh tepung goreng sedap pun tulur . Kalau hok jenis steamboat, saya buat diri. Banyak buat diri rumah. Satunya mahal. Yang kedua tak padai nak beli dengan ramai-ramai mana. Yang ketiga banyak doh. Bandar pelik-pelik. Jadi macam mana nak sihat cepat? Sebab tu kadang-kadang zaman lo ni untuk sihat cepat kena bantu dengan ubat. Saya semalam berjumpa dengan seorang wanita ni, dia ni nurse Kedah. Dia ni nurse, belajar daripada UM dulu, dia buat nursing. Jadi dia kerja lama. Dia bahagia kepakaran dia bidan beranak, ONG tu lah. Tapi dia buat di UM. Lepas tu dia kerja di Arab Saudi 10 tahun. Lepas tu balik dia kata nak buat specialist ke apa. Dia mula-mula mikir nak buat specialist bahagia beranak lah. Sebab orang Tino biasanya beranak lah. Nurse pun ada specialist. Doktor pun ada specialist. Dia dua-dua ada specialist lah ni. Tapi orang kata dia gini, awak daripada buat specialist beranak pergi buat specialist bahagia dadah lah. Dia kata tak ramah nurse atau poretina kepakaran bahagian pemulihan dadah. Dia pergi buat di New Zealand ke specialist nurse bahagian pemulihan dadah. Ha, siapa sini nak jadi nurse? Akak tangan, huk adik belakang. Eh, pekerjaan mulia nurse ni, betul tak? Boleh buat specially. Ha, nak jadi nurse? Ha, nak jadi nurse, biar jadi nurse pemokcik ni. Dia buat specially bahagian rawatan dadah. Belajar di New Zealand balik, maka dia ditempatkan di penjara pokok senar sebagai nurse lah ni. Selama 8 tahun. Dia duduk besok dengan orang dadah. Kata mula-mula masuk dari jarak tu pesek. Sebab tengok orang dadah tu, gan weh. Dia kata kita tak ke tengok lah kadang lagu tu ya. Dengar kena katok, dengar pelik dia kata, pelik. Dengar pecoh habis dia kata. Ya pula nurse, bukannya warden. Kalau warden tu tak apalah, memang dia ajar sebagai warden, betul lah. You nurse, pesek sama dia kata. Tapi lah ni dia buka satu pusat pemulihan rawatan dadah di sebelah Patani. Dekat ya dengan kita. Jadi buka sana sebab ada tanah situ. Sebab dia nak rawat orang lah, orang daripada Malaysia pun ada giata. Dia kata, kalau budak dadah ni masa kita rawat dia, kita kena bagi ubat. Satu lagi kena makan berzak, sehat-sehat. Makan telur, makan seimbang, makan sayur, makan nasi. Sebab dia kata, bila rawat budak dadah ni, dia kata, untuk buang otak dia daripada dadah kimia tu, darah-darah dia nak bersihkan balik daripada air ketung tu, dia perlukan sel-sel daging baru. Bila makan sihat, okay, orang dadah dia makan tak? Ku kering. Yang mana makan? Yang makan gotu dia. Betul tak? Otak dia kata betul. Dia kata paling kurang budak dadah ni 4 tahun kena rawat. Baru dia kata ileh. Sebab dia duduk dalam darah benda tu. Dia duduk dalam seduk, dalam otak. Dia tukar otak. Dia kata tahun pertama baru kena mopok ya baru dia kata. Tahun ketiga baru boleh mikir, tahun keempat tu baru boleh kijau sikit dia kata. Tuh, dia oyak-oyaknya, dia makan dalam. Tapi macam mana nak pulih? Makanan berzak tu penting. Jadi kita lah ni, lagu mana anak kita nak ilai stres, nak ilai nyakit. Eh, masa nak habis dah. Lah ni pendek ke masa ke? Apabila makanan tu tidak sihat. Satu ulama sebut, nak beki manusia, nak beki perangai, mulakanlah daripada makanan. Makanan yang macam mana? Halalan toyiba. Dan kalau di rumah, siapa raja hok jaga makanan? Siapa? Siapa hok jaga makanan di rumah? Ibu. Tapi kalau anak kita suka makan pelik-pelik, makan benda-benda proses, buah tak tahu mana, buah tak kenal dah, sayur tak kenal dah. Lagu mana budak tu nak sihat? Jadi puan-puan, nak suruh segar otak kita ni, pun kena makan sihat dengan halal. Tu cara dia. Sebab itu, rawatan ubat jangan tinggal dia puan. Letih kau gapo jangan tinggal. Yang kedua, counseling psikologi. Kalau tak boleh counseling, paling kurang lah. Saya nak berhabis ni deh. Kecek dengan saing, hok kita boleh cerita masalah kita. Eh, siapa tua pun kena ada saing orang tino ni. Macam ni kan, duk cara kau anak. Nak keceknya siapa? Kau boleh harap. Paling kurang kena ada tempat kecek. Sebab tu orang isteri, kalau tak boleh kecek dengan tu lelaki, dia jadi nak marah. Emosi. Tu lelaki tak boleh kecek dengan dia. Dia pun nak tubik. Luar tak boleh. Anak kecek. Ha, tu jadi pelik. Perangai. Pas hijau pula, dia cari hijau je. Tekai, tekai, tekai, tekai. Balik jadi pening. Ha, tu. Yang ketiga, wajib bersosial dengan masyarakat. Waktu pergi luar, pergi patah, pergi kedai. Kedai paling suka kali. Belilah. Demo nak beli kapa habis we belakang. Oh, segar lalu. Pada main pun segar. Bersosial. Pergi keduri. Budak-budak lah ni. Dia tak suka ikut kita pergi keduri. Paksa juga pergi keduri. Dia kena kecek dengan orang tua. Sebab tu cara dia untuk healing. Yang keempat, spiritual. Semaya poso tu wajib. Lagi bagus maya, lagi kuat dalamnya. Sebab hanya dengan akidah yang kuat, akan memastikan dia ni tidaklah siapa kau perikat, nak bunuh diri kau, nak ambil nyawa. Saya tanya saing saya lah. Saing saya ni doktor, pakar. Saya kata dia puak, apa ni doktor, dia adik lah ke. Saya kata, apakah punca-punca yang menyebabkan ada passion awak ni tidak bunuh diri? Sebab ada passion, dia nak kelar tangan. Dia rasa serabut sangat, dia kelar tangan tau. Budak-budak. Ataupun wanita ni nak kita kujung jabatan lah, nak terujung bangunan lah. Loh ni kan macam-macam. Pas buka geh lah. Apa yang menyebabkan Orang ni walaupun dia tak sihat macam mana pun mental, tapi dia tidak ada fikiran ataupun dia teher diri dia daripada cabut nyawa. Dia kata kebanyakan dia tanya passion dia. Dia kata passion dia jawab gini, saya takut kepada Allah. Allah kata haram bunuh diri. Sebab agama, satu agama ni memainkan peranan yang besar untuk kesihatan mental dan emosi wanita. Bila agama tu sehat, amal ibadat kita molek, mikir betul, akidah molek, kita boleh kontrol diri kita. Bila boleh kontrol, bolehlah kita ke arah mental yang sihat. Oh, belawai dah. Saya rasa sampai situ lah dulu. Wallahu a'lam bisawab, tapi ada rezeki kita jumpa lagi. Saya harap petang ni saya cerita benda lain sikit lah. Yang mana puan-puan kena tengok sekeliling, tengok anak beranak masing-masing, tengok diri sendiri. Tingkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan kita rawat cara agama. Hak itulah penting sekali. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurani.

0: Assalamualaikum semua. Cuba tengok jam, dah pukul berapa tu? Dah solat? Kalau belum, pergilah solat dulu. Solat tu kan perintah yang wajib kita tunaikan. Solat yang kita lakukan tu sebenarnya boleh mencegah diri kita daripada melakukan dosa dan sebarang kemungkaran.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
2: Terima kasih yang terus bersama-sama kami Terengganu FM Mesra Ceria menghampiri pukul 8 malam dan selesai untuk ulangan hidayah untuk edisi hari ini terbitan Khadijah Khalid. Dan sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu untuk edisi malam ini, bagi daerah Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 8:10 malam, manakala Besut dan juga Setiu 8:12 malam, Hulu Terengganu 8:12 malam, Kemaman dan juga Dungun 8:10 malam.

يا حي يا قيوم. Bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang maha hidup. Wahai Allah, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu, Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengarkan kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalbus syaikh sabun ala hubbis natay. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa yang tua. Macam kita ni dah dengar cakap ni. Dalam hati orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbus syaikh sabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbis natain. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita jadi suka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh lil haya. Manusia ini dia akan menjadi muda bila dia suka dua perkara. Yang pertamanya oh lil haya. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tiga sikit, buat sebab mewah. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersamaan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey je dah. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dogok, tulang semakin dogok, gigi semakin dogok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar, mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Kau kereta daripada waktu malam siang, waktu siang je lening. Sepung sampai garik, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahilazim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok. Jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut. Boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada harta. Saya banyak dengar cerita Allahu a'lam berlaku pada tidak berlaku lagi pada saya ni. Moga tak pacang lagi kita. Bila lepas pacang ni saya nak buat benda ni dan dia buat sungguh. Rupanya mereka terluka hasil daripada pacang tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh terbawa tu sepatu gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kerbang, buatlah kerbang. Hak jaga-jaga sedekoh masa-masa muda dulu sedekohlah. Duit hak ada. Contoh kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami Nurani 69 di Terengganu FM. Selamat malam untuk semua dan untuk anda semua. Sehingga pukul 9 malam saya temani anda untuk edisi Nurani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih yang mengekalkan frekuensi di radio anda di mana sahaja anda berada, 88.7 untuk anda berada di Kuala Terengganu, Marang serta Hulu Terengganu.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Tarik nafas, lepas. Tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, yang rendah terpendek sangat, yang tinggi terunjur sangat. Maksudnya, tidak pernah berasa puas dengan sesuatu yang diperolehi. Contoh ayat, sikap Andi seperti yang rendah terpendek sangat, yang tinggi terunjur sangat. Kerana walaupun sudah dibelikan kereta oleh ayahnya, dia masih meminta dibelikan motosikal keluaran terbaru.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: kegemaran 90.7.
1: Berada di penghujung pertemuan kita untuk edisi hari Rabu 30 September 2026 7.19 Rabiul Akhir 1448 Hijri dan selamat malam untuk semua dan akhir siaran untuk Nurani edisi September berakhir di sini. Kadang-kadang kemenangan terbesar bukan apabila kita berjaya memiliki tetapi apabila kita berani meninggalkan sesuatu yang tidak lagi menghargai kita. Fikir-fikirkan, renung-renungkan sayang diri kita dulu sebelum kita sayangkan orang lain. Hargai diri kita sebelum kita menghargai orang lain. 9 bulan kita lalui untuk tahun 2026. Macam-macam rasa, semoga baik-baik sahaja. Selamat tinggal September. Selamat datang Oktober. Jumpa pagi esok. Ceria pagi 6.10 di Serangan FM. Assalamualaikum. Bertemankan DJ Hal selepas ini untuk ruangan Selekta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur kembali menjengah untuk malam ini, edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026, sama juga dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, tiga stesen bergabung, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Dan untuk malam ini, saya Reef berada di konti Pahang FM, satu pilihan. Okey, dan saya khabar tadi, tiga stesen bergabung. Jadi kalau saya Reef berada di Pahang FM, pastinya akan bersama dengan kita untuk malam ini dua lagi rakan kita yang berada di Kelantan FM dan juga di Terengganu FM. Kita ke Terengganu FM dululah menyapa wadong kita yang ada dekat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wadong kita kat Pahang.
0: Ya, hal di Terengganu ya.
1: Betul, kat Terengganu FM malam ni bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.
0: Lama tak bersama dengan Hal ni. Apa khabar Hal? Sihat ya?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat je. Oh, lama kita tak bersama eh?
0: Macam lama sangat rasanya tak bersama dengan Hal untuk Cerita Pantai Timur ni.
1: Okey lah,
0: malam ni dapat bersama dengan Hal.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma rezekinya lah. Biasa kan kalau Hal bersama untuk ruangan Cerita Pantai Timur ni, Hal akan jadi pilot kan? Malam ni jadi co-pilot eh?
1: Boleh mujur. Kena kita jadi pilot malam ni. Kena molek.
0: Tak apalah tu. Okey, jom kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam lama tak bersama Hal ya?
1: Betul. Dua-dua rasa macam lama ya.
2: Itu maksudnya sentiasa di hati lah tu. Kalau lama tak jumpa, rasa macam bertahun rasanya.
1: Rasa macam berbunga dekat hati ya.
0: Okey, Kak Su macam biasa di Kelantan. Apa khabar Kak Su?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca pun baik di Kelantan hari ni, panas. Jemur air kering molek hari ni.
1: Okey.
2: Alhamdulillah.
0: Cuma untuk hari ni dah juga semalam di Kuantan mesesnya agak malap kerana jerebu.
1: Betul.
0: Kerana agak tinggi juga dia punya kadar IPU dia kalau
2: di Kuantan.
0: Di Kuantan. Kalau setakat petang tadi pun sebenarnya dah pun berada pada tahap tak sihat sebenarnya ya. Hampiri 200 sebenarnya.
2: Maksudnya jangan main di kawasan luar eh. Luar bangunan. Kalau nak ada urusan juga, kena pakai pelitup muka. Kena main masak yang banyak. Kena pakai sunscreen juga, takut kulit muka kering tiba.
1: Kita gen-gen Gen Z memang pakai benda tu.
0: Pakai. Macam bila saya tengok keadaan kan, dia walaupun tak sampai 200, tapi macam agak gusar juga kerana macam nampak teruk juga situasinya.
1: Dia nampak kelabu kan.
0: Kelabu. Terbayang macam mana rakan-rakan kita yang berada di Sarawak, ada yang melebihi 400, 500. Macam mana agaknya situasinya ya. Okey, baik, kita teruskan dengan ruangan Cerita Pantai Timur kita. Dan susunatunya macam biasa, di awal ni kita nak berkenalan dulu dengan ID session bersama asing. Kita mula dengan ID session Pahang FM lah ya, boleh?
1: Boleh.
2: Sila.
0: Okey, jom kita dengan ID session Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, di Terengganu FM sejadinya boleh telefon 0962353330 dan juga 6238330. Juga boleh hantar WhatsApp ke 0103446632. Dan saya dapur juga live dekat TikTok live Terengganu FM _ ni. Boleh singgah ramai-ramai kat sini ya.
1: Boleh singgah. Ya.
0: Okey, okey.
1: Okey, itu di Terengganu. Kasih pula di Kelantan. Silakan
2: Kasih. Kelantan FM ada sama.

0: Kelantan FM.
1: Alright, seperti biasa di Kelantan juga, kalau siapa rasa nak bercakap dengan saya, tiba. Boleh telefon di talian 0973-3858 ataupun 0974-8860. Kalau tak nak bercakap tapi nak saya baca, boleh hantar WhatsApp di 0149-740154.
2: Oh, tiba-tiba dah telepon tu.
3: Oh,
1: sabar, sabar, sabar.
2: Gini lah telefon ni.
1: Kasih tak nampak, ha? Kasih tak nampak.
2: Kena tengok kat TikTok. Gitu-gitu.
3: Talun leponnya tu, ya. Tapi okay, kata Kak Bu tadi, Kak Su tadi, sabar-sabar. Sebab kita baru nak tahu ni berkenaan dengan apa tiara kata untuk malam ni yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Timur ni.
1: Okey.
3: Kita bagi pada hal lah, sebab ni Glossary Dialect Terengganu edisi kedua sumber dia ni. Guana nak nyebutnya ni pun, kalau saya nyebutkan lain terus jadinya ni.
2: Dia kalau sebut bahasa standard lain bunyi ni.
1: Betul.
2: Tapi perkataan kita malam ni, ejaannya adalah B-E-R-E-K-E. Bunyi dia adalah
1: Bereke.
2: Ni kalau kita sah-sah, saya sekarang, saya pun guna juga ni bereke-bereke ni. Maksud dia adalah bersama-sama ataupun berangkai-rangkai. Gitu maksudnya.
1: Bereke molek set dia. Gitu.
3: Bereke.
2: Contoh dia.
3: Contohnya.
2: Tengok. Susu molek set dia. Bereke molek. Lagi mana tahu tu. Maksudnya.
1: Ya.
3: Kalau di Kelantan, Kak Su ada guna juga perkataan ni?
1: Juga, guna. Bila Kak Su tengok ejaan ni, memang Kak Su tahu tu bereke. Bereke.
2: Bereke sokmur dia tu.
1: Bereke.
3: Memang maksudnya pun samalah.
1: Contohnya kalau macam orang kahwin kan, suami isteri kan. Dia ruang dekat bereke sokmur-sokmur. Tak ajar pisau.
3: Oh, cik. Alah.
1: Tu baru kahwin lah tu.
3: Kalau dah lama sikit, jauh sikit.
1: Tak bereke mana.
3: Tak bereke.
2: Ada juga tapi ada juga gitulah. Mudah-mudah ya.
3: Bereke perkataannya ya. Ataupun kalau kita di Pahang, yang di Pahang ni mungkin tak pernah dengar bereke ni benda apa kan.
1: Tapi kalau Riff yang bersama-sama ataupun berangkai-rangkai ni, Riff sebut apa?
3: Saya pun tengah mikir. Saya sebut benda. Biasa sebut memang sama-sama je.
2: Kalau standardnya apa?
3: Kalau kita standardnya, kalau saya lah. Kalau saya memang nyebutnya bersama-sama je lah.
2: Bersama lah.
3: Berodong gitu. Sebab dia berkawan orang Gabar kan. Cumanya mungkin ada kalau dialek untuk daerah-daerah khususnya, nanti kita boleh dengar. Pendengar-pendengar kita mungkin boleh kongsi apa perkataan yang digunakan untuk bereken ataupun bersama-sama ataupun berangkat-angkat ni kan. Boleh lepas belaka-belaka. Cumanya kita rehat-rehat dulu. Kita dengar lagu lah. Kau lama dah kita tak dengar suaranya ni. Kita bagi ruang lah main lagu dulu.
1: Hal
2: lah. Lama sungguh kedok dengar ni. Pelik pula kata.
1: Empat minggu.
3: Lama tu.
1: Sebulan.
2: Okay, jadi dah dibagi peluang ni, kita nak dengar lagu lah ya. Lagu dari Terengganu malam ni berkenaan dengan cinta yang dia berjumpa dekat TikTok. Daripada Maover bersama-sama dengan AB Zainal. Tajuk lagunya adalah Cinta Gila.

0: kita apa ni, bersangka baik, berjumpa jodoh dekat TikTok, lepas tu berumah tangga. Boleh care je lepas tu, ya.
1: Alhamdulillah. Kita doa yang baik-baik.
0: Betul.
2: Salah satu sumber juga, sumber jodoh. Ramai je sebenarnya yang bertemu di media sosial, ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan jodoh ni. Dapat kahwin dan bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, doa yang baik-baik. Okey, dok, kita nyebut bereke-bereke ataupun bersama-sama berangkai-rangkai ni, itulah perkataannya untuk malam ni, kan. Dan kita dah pun buka ruang dan juga peluang untuk orang-orang kita, tak kira lah di Pahang dengan ataupun Kelantan, yang nak bersama-sama dengan kita nak kongsikan ada orang yang ada guna lagi ke perkataan ni, ataupun ada perkataan lain yang semaksud dengannya, ya.
1: Betul. Okay.
2: Ada yang nak bersama di Kelantan ke Terengganu ke?
0: Kat Terengganu ada.
1: Silakan.
0: Kita bersama dengan Terengganu ni. Laku ni.
2: Oh, laku.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Hai, Luis dan Kak Su.
0: Ya. Panggilan daripada mana ni?
3: Ni dari Kampung Teluk Ketapang, Pulau Kaki.
0: Mas 14?
3: Ya, yeah, saya.
0: Mas guna lagi ke breaker ni, Mas?
3: Breaker. Haji guna.
2: Guna.
3: Biasanya kalau orang tengah kasih lah. Maknanya, maknanya terlalu rapat lah. Sampakan orang hok sekeliling tu macam ke dia beci tengok lah. Dah duduk berekek.
2: Beci tengok.
0: Meluat aku begitu.
3: Macam melakah orang kabur.
0: Okay.
3: Dah main berekek terkenu. Walau itu sih juga.
1: Dah jadi kasih nak orang ni.
3: Itu lah rasa. Biasa dengar-dengar gitulah, aja orang cakap lah.
0: Jadi Mas guna lagi lah berekek ni.
3: Rajin lagi lah dengar.
1: Rajin dengar dan rajin guna.
3: Rajin dengar tapi
1: guna dah.
3: Masa sekarang ni tak ada, kita orang tak guna lah. Masa
1: baik.
2: Habis guna perkataan dulu.
1: Habis guna perkataan apa?
2: Habis guna perkataan apa?
0: Nak menggambarkan situasi yang mahkabur tadi tu.
3: Yelah, rajin dengar ayat tu. Yelah orang rajin mana ni?
0: Berekek je lah.
3: Mak ayah ke terlalu
1: maksudnya,
3: rapat dah lalu kan.
1: Maksudnya tak ada orang berekek dah. Jadi mah tak ada ayat.
3: Jadi tak ada langsung dah leni.
1: Betul. Okey, baik.
0: Terima kasih, Mas.
3: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biasalah dia ada pernah dengar lah, ya. Oh, di Pahang pun nampaknya betul tak lalu ni.
1: Sila.
2: Hello. Masuk. Hello. Assalamualaikum. Tak angkat lagi ke? Tak angkat lagi punya. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Ni orang Maran ni, ya?
4: Lama dia tak cakap ni. Dah berapa minggu. Ini baru dapat, ha. Kenal ke siapa yang got you?
2: Kena tempat je. Nama dah berapa minggu dah lupa-lupa dah ni.
4: Lama dah, kan? Kak Zah.
2: Gimana Kak Zah lama menghilang ni?
4: Bukan menghilang. Banyak tak dapat nak call, tak dapat.
2: Tak dapat.
4: Rasa nak merajuk hati.

0: Tapi orang yang selalu tu dapat juga selalu.
1: Disebabkan dapat malam ni, Kak Zah, kita pendekkan cerita. Guna dah kata mereka ni.
0: Oh, mereka tu kalau sulah Kak Zah ni macam ibarat macam berkawan lah kan. Kawan ke, orang baru kahwin ke, dia tak lekang lah orang kata. Asyik berpimpin pegang tangan dia.
2: Okay. Kini memang Kak Zah ni memang biasa pernah dengar ke perkataan berekel ni?
0: Kalau Kak Zah ni dah lama dia duduk di Pahang. Tapi asalnya daripada Teluk Intan.
2: Memang gunalah. Memang tahulah.
0: Ya, guna. Lepas tu kalau macam kawan-kawan dia tu, asyik bangkit orang ni. Tak cakap tanggal.
2: Apa tadi?
0: Ada seorang dua.
2: Apa perkataannya tadi? Bangkai ke? Berangkai.
3: Disebut gitu.
0: Kalau tak bercerai
2: tangga
0: untuk
2: dua
0: orang tu.
2: Tak bercerai tangga. Apa betul tu kaya lah tu.
3: Berangkai.
0: Tangan ni pun pakai juga dekat tempat
2: lagi. Okey. Baik.
0: Ada budak tu. Suami isteri tak apa.
2: Kita boleh maafkan.
3: Bagus.
1: Terima kasih suami isteri tu setia.
2: Tak kahwin lagi tu yang menyampah tu.
0: Ayah ni pun mengucap terima kasih lah pada bertiga ya Kak Zah. Tak tahu kenapa lupa.
2: Tak apa lah. Kami tengah anu dengan Kak Su di Kelantan.
0: Terima kasih Kak Zah. Angkat
2: telefon
0: Kak Zah ni.
2: Tadi hampir tak. Tadi ingat dah angkat. Tak angkat lagi tadi. Okey.
0: Yang Kak Zah selalu dengar Mak Ju.
2: Itu mesti ada.
3: Jagi dia masuk.
2: Itu rejeki.
0: Popular betul.
2: Baik. Okey. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebelum Kelantan merajuk, kita dah angkat talian dulu.
2: Kang.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Merajuk dah.
1: Ya, siapa tu?
4: Ini baru pemanggil ni.
1: Pemanggil baru kok.
4: Pemanggil baru.
2: Tak apa.
1: Siapakah namanya?
4: Namanya yang panggil Kapung Sopi.
1: Sopi. Kalau orang luar pada Kapung panggil apa? Okey, baik. Kita guna nama Kapung lah. Sopi. Sopi biasa guna tak perkataan breaker ni? Breaker ni maksudnya bersama-sama ataupun berangkai-rangkai. Jadi Sopi guna perkataan apa?
4: Bersama-sama lah.
1: Kejut kita. Bersama-sama kejut kita. Takut dia geboh pesa apa dah. Apapun terima kasih Cik Sopi.
4: Pasal kali pesan WhatsApp pesa ni boleh kalah.
1: WhatsApp ke siapa tu?
4: WhatsApp semula 3 stes itu. Ana orang kenal diri saya. Sopi biar nama nak tinggal nama telefon boleh kalah.
1: Tak boleh. Takut ramai orang.
3: Bahaya.
1: Okey. Baik Cik Sopi dah. Terima kasih. Lepas ni telefon pula dah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Beres. Sopi.
1: Cik Sopi kenal duduk dah dodak.
3: Dekat TikTok kita Cik Sopi.
2: Dia kalau macam Cik Sopi tadi, dia kata dia tak guna perkataan ni. Tapi kalau macam Kelantan tu, untuk macam Kak Su lah yang biasa dengar ni.
3: Tapi jarang orang Kelantan bersubstitu tak guna breaker. Banyak yang guna. Kita yang jeng-jeng learn ni pun guna lagi breaker-breaker.
1: Kita jeng-jeng learn ni. Kadang-kadang jeng dulu. Tapi ni daripada Kak Ayah Jabi dia kata breaker tu bermaksudnya suka berkepit.
3: Alah
1: semek ni enggak berahilah. Semek ni enggak berahilah. Sungguh kepit otiok mok.
3: Kepit breaker. Betul juga. Maksudnya begitu kan.
1: Berkepit sok-mok. Gimari ada sok-mok dia.
2: Itu ya. Okey, habis pusingan pertama untuk breaker kita. Ramai lagi nak bersama sebenarnya.

0: cerita dia.
1: Ha, kerana gamaknya.
0: Gamaknya.
1: Ha, buat dia lagi. Dia main motor tu. Ha, bereke naik motor tu. Ha. Ha.
2: Ke hulu ke hilir sama dah.
1: Yo. Oh, sakit mata tengoknya. Ya.
2: Orang kata belaka. Kita jatuh cinta.
0: Kita tengah bahagia ni. Kasih can lah.
1: Kasih can. Okey, masih lagi berkenaan dengan bereke ataupun sama-sama berangkai-angkai ni untuk perkataan kita pada malam ni. Jadi kita masuk pusingan yang kedua lah, ya. Okey, mana? Tengah Anu ada?
0: Okey. Ah, Tengah Anu ada.
1: Ah, ada.
0: Sama dengan pemanggil seterusnya untuk pusingan kedua kita ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Hal.
0: Ya.
1: Wah, tu dia.
0: Ayu di Kuala Lumpur.
3: Ya, ya, betul. Apa khabar, anda bertiga?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, sihat.
3: Boleh beri ayat bereka malam ni, deh. Bereka.
0: Guna lagi kata ni, ha?
3: Guna. Memang guna. Lepas dia ada lagi dua adik-beradik dia.
1: Kenapa? Tu nak dengar tu.
3: Dia kalau orang Alik Terengganu, tidak tahulah Kelantan guna ke tak, ataupun Pahang ke. Alik, Kuala Terengganu ni dia kata gini. Kadang-kadang bereke. Kadang-kadang dia kata, wahai sungguh berambing orang. Selagi kalau reka sikit, wahai sungguhlah nak tembel dengan orang.
0: Tembel pula?
3: Tembel. Lepas tu yang model sikit. Wah, sungguhlah nak berekor dengan orang.
2: Berekor, betul.
3: Berekor
2: tu mengikuti kan? Berekor,
3: berambil, tembel, berekor.
0: Mengikorilah.
3: Masuk yang seadanya, ia wahai kepik dengan orang, wahai daping dengan orang. Ada, kita ada situ-situlah dia adanya.
2: Dah suka ke tak?
3: Kalau orang, orang tu lama kan, mesti kata gini, tutup. Budak ni awak semua nak tembel dengan orang. Serapun, awak kerja dah senang nak main tembel dengan orang berekor yang main sini ni.
0: Okay.
3: Dia got my rino attack. Awak kerja dah senang.
0: Okay.
2: Marah lah tu.
3: Itu ayat dia tembel. Kalau berambil pertama je lah ayat dia.
0: Okay.
3: Atau ayat ni kalau terganu lah. Kita alih tengok lain tu, kita tak tahulah dia pakai sama dong kita. Sama dengan berekor tu. Kalau mak saya dia tepuk gini. Awak sungguh lah, awak duduk berekor dua gitu. Kalau ambil dengan kawan baik ambil lah. Untuk mereka gi situ dua-dua, gi sini dua-dua. Orang baik nak buat mana?
0: Biarlah.
1: Tak ada apalah.
0: Kita kabar-kabar dia mari rumah kita. Biar dia mari rumah kita. Kita pun bawa dia juga ke rumah ni.
3: Tapi hak wai black tu ni duk dah bawa apa ni haluan masing-masing lalu ni.
0: Okey, tak apalah.
2: Dah ada pada orang lain dah black kan.
3: Dia keluar ke WhatsApp aje, kat TikTok aje ni. Model nak ganai saya dah mai dah nak berekek-rekek ni. Sama-sama untuk kadut dulu je dia memberekek dengan tembel ni.
0: Ni banyak dah medium yang ada.
3: Tu lah kata lah. Tapi ayat tu memang rare tengah nu punya lah tu berekek tu. Tembel semua tu.
0: Baik. Terima kasih you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tapi kalau lama-lama dia dah berekeh dengan kita, dia berembek, dia tembel dengan berekor dengan kita, lepas tu satu saat tu dia tak ada. Rasa juga. Apa ni ngajar ke kan ni?
2: Tu yang ngukit saat ni tu lagi nak berekeh dengan kita. Atas rosak je. Maksudnya.
0: Betul. Gitulah maksudnya.
1: Kata tadi apa? Bertembo.
0: Berembe. Tembe.
1: Tembe.
2: Beko.
0: Beko.
2: Kepe.
0: Sama. Kepe.
1: Jadi ya. Okey. Dipaham pula ni kita nak ambil.
2: Sila.
1: Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini pun doh.
4: Mana?
1: Oh, boleh.
4: Mana?
2: Tak apa.
4: Tak masuk pintu lah ini.
1: Boleh.
2: Bayar tu, kok mana pun.
4: Apa khabar?
0: Baik ke khabar? Alhamdulillah, baik.
2: Baik. Telepon ke pun tanya hal.
1: Dia lupa. Dia lupa tu rumahnya siapa ni. Tak apalah, Pak Mat. Okey, Pak Mat. Apa berakir ni? Guna tak?
4: Berakir ni dia, dia tak boleh jelas tau ke. Dia mesti kena berakir juga.
0: Oh, tak boleh?
4: Dia dengan saing. Kalau suami berakir dengan isteri. Kalau anu-anu berkaitan dengan sesaing dia.
2: Maksudnya Pak Mak guna perkataan berkaitan tu lah.
1: Ya.
4: Guna perkataan berkaitan tu guna sama.
1: Kata lainnya yang digunakan?
4: kata lainnya kepik je lah.
0: Kepik
4: semua. Tak kena jelas sorang.
0: Ia dah boleh jalan sorang. Ia kesik jalan sorang tak?
2: Nak tu tu.
1: Kepik. Kepik biasa juga guna tu sorang. Ia
0: rasa lain je.
4: Apa nama ni, selagi tu kalau lega pun saya tengok lah. Biarlah tengok biar.
2: Esok lah pula.
4: Esok pula. Ingat lah.
1: Okey.
0: Mari kalau ni.
1: Okey. Baik. Terima kasih lah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Patutlah.
2: Seterusnya. Ha. Kenapa?
0: Patut je nak berikan semua. Ya. Tak boleh jalan sore.
2: Enak ku. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar Poya? Poya suka dah. Poya guna dah berkata breken ni Poya.
5: Ai guna.
2: Memang masih lagi diguna pakai.
5: Ai guna pakai gila ni.
2: Okey, ada dah berkata elang yang Poya guna selain daripada breken.
5: Ai kalau alik kereta ni tak ada dah tu.
0: Oh, ada.
2: Bahasa surat teh dah tu.
5: Ya, breken ni dia ni ikut kita nak gimana, ikut naik ikut semua.
2: Ah, mai kau dok.
5: Ai tak mai. Kau mai kita ni kita tu ayo. Kau jadi lagi ada nak breken semua dia kata tu.
0: Ha, jalan dah.
5: Tapi dia ni tak jam tanya lagi pula. Oh. Ah, dia sekali kan ada cucu kat mak dah mau tu lagi.
2: Kita cerita dia hanya dok.
5: Ah, tu cerita ya breken ni.
2: Breken tu kena bersama-sama semua.
5: Oh, itu lagi kita nak duduk lagi. Nak lagi sama nak ikut. Ha, ikut dia panggil breaker tu.
2: Baik.
0: Betul.
2: Oh. Ayahnya nak minum air kedah. Bila-bila tak marah tu marah juga.
0: Bekas tak marah orang nak cepat ni.
2: Orang nak cepat maksudnya gitu deh.
1: Betul. Tak boleh nak buat dia ya.
2: Cik Edah pula dah cik suruh baca kiriman WhatsApp daripada Cik Edah. Okey. Dia kata saat malam tu ketiga-tiga DJ. Malam ni berekel deh. Berekel lah suami isteri supongnya belangkas. Jangan duduk jalan berekel kat pokmu tu. Nanti kira botek kat. Berekel molek buah jering tu. Oh banyak ni. Tu nak pergi mana-mana berekel-rekel. Nak pergi situ berekel ngorek. Banyak ayat yang diberikan.
1: Lagi-lagi? Ada lagi?
2: Setakat tu. Maksudnya berekel-rekel.
0: Betul. Berangkai-rangkai.
1: Berekel-rekel. Okey.
0: Kita ada makku di Getang ni. Dia kata makku masih lagi guna perkataan berekel ni. Tak pernah berenggang ke mana pun mesti berdua.
2: Wow.
1: Okay.
0: Betul lah tu. Berekel lah tu.
1: Itulah dia yang dimaksudkan berekel ya. Okey, tak apa, ada lagi sebenarnya pemanggil yang nak bersama dengan kita ni, tapi tak apa, kita rehat dululah. Kak Su pula ni nak belanja lagu malam ni. Lagu benda.
0: Apa
1: Kak
0: tu?
2: Disebabkan malam ni cerita kita berekel.
0: Okey.
2: Jadi Irfan Mutiara Biru kata ku kejar bayangmu.
1: Wah. Betul-betul berekel ni.
2: Sama-sama
0: berekel.

0: Itu dia. Kekejar bayangmu.
1: Bayang terkejarnya.
2: Itulah.
0: Yelah, kejar bayang pasal sekali orang lah.
2: Oh, ya. Dekat bayang saja.
1: Betul. Debor kita. Okey. Kejar ke bayang je. Orangnya tak tahu.
2: Orangnya tak tahu ke mana.
1: Okey, berakhir. Ada kurang lebih 10 minit lagi ni. Mungkin boleh untuk pusingan yang ketiga. Mana? Terengganu kembali ada? Yang boleh? Sama.
2: Kita ke Terengganu semula ni. Pusingan ketiga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Mak Ngah. Orang kemaman guna ke breaker ni?
3: Guna.
2: Gana ayat dia?
0: Mak Ngah ngatuk ke tu?
3: Ada
0: ayat dia ngatuk.
3: Mungi nak gahi sungguh nak breaker dengan orang. Tak boleh dah pergi sendiri. Orang nak gigak breaker lalu. Sama nak gigak breaker lalu.
2: Mak Ngah ni, kalau Mak Ngah orang breaker-breaker dengan Mak Ngah, bagaimana?
0: Suka ke marah?
3: Marah.
0: Kenapa ha tanya?
2: Mana tahu. Tak
3: lagi seorang tu apa nak wakil.
2: Takut marah kesik ke seorang.
1: Guna lagi.
0: Nak pergi berakil dengan marah.
2: Nak pergi berakil dengan marah. Marah banyak kepung. Marah duriang ada. Moktang ada. Duku ada.
0: Pandai pilih orang nak pergi berakil.
3: Tak ada pergi mari pun. Dah ada pun.
2: Kita berakil dengan marah kenyai perut kita.
1: Boleh lah. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih, Mak Ngah.
3: Sama.
2: Beres. Selesai di Terengganu.
1: Okey, dipaham pula. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu? Tak siap ke?
4: Ya.
1: Oi.
0: Tak siap apa-apa.
1: Tutup radio dulu.
4: Ya? Yeah?
2: Tutup radio dulu.
1: Alah, makin kuat pula.
2: Kita ni pakai headphone ni.
1: Lega.
0: Okey, siling dengan kita.
1: Tuan Siak. Tuan Siak pernah dengar tak? Berakir.
4: Tak pun. Tapi, berakir ni bukan dia kemana dia berdua, tiga ya? Bukan gitu?
2: Betul lah tu.
1: Yalah. Kemari sana
4: berdua. Macam kat orang. Kawan baik lah.
1: Kawan baik pun you. Bukan away pun you.
4: Kalau faham lah.
1: Panggil benda kalau, tak siap panggil benda kalau kesana ke sini berdua je ni.
4: Kalau berdua tu, kawan karib lah.
1: Sahabat karib. Kalau ngekor pernah dengar?
4: Kalau mengekor tu sama ke?
1: Yelah, sama lah. Okey. Baik. Terima kasih. Siap bersama dengan kita ni.
4: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Maksudnya Rif tu dah bagi tahu tu siap. Tu masuk dia.
2: Tu cak telefon nak tanya kita ni. Bukan nak bagi tahu kita.
0: Okey, ini daripada sahabat kita Sang Bogor dari Tanah Merah ni, dia kata breaker ni sokmo dua sobat ni lah. Okey. Always together together.
1: Always together.
0: Cik angkat talian sini eh.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Sili. Pak Sili berakir dengan Mak Suria tu.
5: Dan hari ni tak boleh berenggir. Orang Kelantan kata dia tak boleh berenggir.
0: Betul. Maksudnya situasi ni tak boleh kena berdua-duaan.
2: Tak ada kesin lalu.
5: Nak bawa
0: Okey, maksudnya kalau jalan bersama-sama tu lebih kurang dari istilahnya. Kalau Pak Suli biasa guna berenggir, tak boleh berenggir.
5: Tak boleh berenggir. Berenggir soal umur mana lagu tu lah kita kata. Hari ni Pak Terganu hari ni. Hari duduk dengar ni. Berenggir dengan dia duduk berenggir. Nak dapat bola pun tak boleh.
2: Dah bawa ngaju.
5: Tak
0: apa lah.
5: Duk dekat semelai lama juga di CCB ni.
0: Alhamdulillah. Semoga jumpa talik jalan turung lah deh.
5: Jumpa ni kan.
0: Okey, biar eh. Okey, terima kasih Pak Su. Semoga berjaya.
5: Okey.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey. Kita dia boleh main bowling atau kita dia
1: game. Boleh macam. Ni ada kiriman WhatsApp ni daripada Kak Long Wati, dia hantar voice ni. Jom kita dengar ya.
0: Boleh.
6: Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Riz.
1: Salam.
6: Saya Kak Lawati daripada Jantung Pahang. Tertarik dengan perkataan kita pada malam ni lah. Perkataan berekeh yang berasal daripada Kelantan. Kelantan. Kita ni orang Pahang tapi kamu cuba jugalah. Berekeh ni maksudnya orang tu nak apa, nak berdua selalulah. Kalau orang kata berkelonding nak
1: berkelonding
6: ha. Ni nak berekeh. Contoh ayat dia mu ni orang asyik nak berekeh sokmo. Gitulah kot. Ajak-ajak lah sikit.
1: Berkelondeng.
2: Berkelondeng. Kelondeng tu.
1: Kelondeng lah maksudnya. Sama lah tu.
2: Macam berekeh jugalah.
1: Baik tu. Sama masuk dengan berekeh lah tu. Berkelondeng.
2: Okay. Nak tukar lepas ni. Dua soal umum asyik berkelondeng je.
0: Orang pun kata ha. Tak orang pun tanya ha, cakap mendapa
2: Berkeh. Oh baru ku tahu. Dia kata
1: berkelondeng Saya pun pertama kali dengar ni.
2: Ni pertama kali dengar ni.
0: Maksudnya dia ada lain-lain lah tempat berkelondeng, lain-lain guna perkataan. Okey dah juga banyak perkataan yang kita boleh tahu. Tapi tadi tak ingat dah lepas ni.
2: Ada kena guna baru di.
0: Okey,
1: ada tadi yang kau bawa berkepik ya.
0: Berkepik. Tak boleh nak berenggeng ni.
1: Ada lagi masuk ni.
2: Ada lagi.
1: Voice.
2: Jom. Voice lagi. Okey.
7: Assalamualaikum Riz. Assalamualaikum Kelantan dan assalamualaikum juga untuk Terengganu. Berenggeng. Yeah. Kalau dalam bahasa saya biasa guna berenggeng ni dia maksudnya bersambung. Contoh. Berekeh-rekeh masalah kawan ni. Daripada dulu, daripada lepas satu, lepas satu. Jadi berekeh-rekeh lah. Maksudnya bersambung-sambung. Itulah kata guna juga berekeh ni. Okey.
0: Betul juga sebab dia berangkai-rangkai.
2: Berangkai-rangkai.
1: Sama lah tu maksudnya.
0: Samalah tu.
2: Tapi dia kena guna dua kali lah berekeh-rekeh.
1: Berekeh-rekeh.
0: Kalau bahasa standardnya berangkai-rangkai.
1: Jadi membawa masa yang sama lah juga ya. Kalau dengan orang Kelantan pun kalau berangkai-angkai sebut berekeh-rekeh.
0: Betul.
1: Ke sebut berekeh je.
0: Berekeh-rekeh lah. Cerita tu bersambung-sambung.
2: Berekeh-rekeh pun boleh juga.
0: Kalau berekeh tu dia tak boleh pisah. Kalau berekeh-rekeh tu maksudnya dia bersambung-sambung. Gitu.
1: Kalau berekeh sama.
0: Sebab ada kat Su Gen Z. Faham
2: Memang function.
0: Function ada.
1: Always together.
0: Okay.
1: Baik, hampir di penghujung dah ni. Dah hampir pukul 10 dah ya. Jadi alhamdulillah seronok juga perkataan kita pada malam ni. Mendapat sambutan hangat ya.
0: Betul.
1: Ramai yang nak bersama dengan kita kan. Okay. Jadi insyaAllah minggu depan ada perkataan lain pula lagi yang akan kita bincangkan.
2: Tak ada apa lagi ni.
1: Tak apa lagi. Ada lagi ke?
2: Sabar.
1: Kalau Han nak masuk, baik masuk minggu depan.
2: Kita tengok jadual dulu deh.
1: Sebab minggu depan Kak Su pula kali ya.
0: Kak Su ketua kontijen jangan buat kau jisukan.
1: Kalau hal mari 2 minggu lagi hal pula lah lead dia.
2: Nak tengok kemalik aja dua ni.
1: Okey. Jadi terima kasih jugalah kepada semua pendengar yang sama-sama dengan kita dan macam biasa lepas ni pada pukul 10 kita akan kembali ke siaran masing-masing lah sampai pukul 12:30 malam. Kan dia lebih daripada pukul 12.
0: Pukul 12 je. Tapi Kak Su nak maklum lah kita di Kelantan cuti 2 hari tu kan. Semalam dengan hari ini sempena Hari Keputeraan Sultan kami.
1: Okey.
0: Jadi macam-macam aktiviti program lah yang berlangsung di Kota Baru dan sebagainya lah tu.
1: Meriah lah.
0: Jadi Kak Su nak bagi tahu Kak Su cuti tu je sebenarnya.
1: Cuti?
0: Cuti Hari Keputeraan. Maksudnya kami di Kelantan.
1: Okey. Sama cuti lah ya untuk orang-orang kita di Kelantan. Jadi kita akan bersama lagi minggu depan pada waktu yang sama dalam cerita Pantai Timur. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Okey, dah pukul 10.09 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 9.12 Terengganu FM. Jam yang kedua. Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau yang baru je sampai kat rumah tu, tadi dikeluar kejap. Ada urusan. Selamat berurusan lah. Dan juga selamat beristirahat. Mungkin bersama-sama dengan keluarga ataupun seorang-seorang saja. Tak kisah. Yang paling penting adalah kita rasa macam okey je. Bahagia je. Walaupun kita seorang-seorang ni kan. Kita bahagia dengan cara kita sendiri. Berdasarkan perkembangan dan trend cuaca, kecenderungan MTL tahun ini melibatkan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu dan Besut. Bagaimanapun, daerah lain juga terlibat walaupun kurang signifikan. Met Malaysia menjangkakan peralihan monsun berlaku pada awal Oktober 2026. Super El Nino dijangka bakal berlaku bermula Oktober hingga Disember. Episod hujan lebat dijangka berkurangan dan berlaku dalam situasi taburan purata. Dalam tempoh fasa akhir MTL, hujan akan semakin berkurangan dan cuaca akan lebih panas. Jadi jabatan cuaca akan lebih panas. Jadi Jabatan Kesihatan Kebajikan Masyarakat juga meminta bantuan jabatan dan agensi untuk mewar-warkan tentang aplikasi Sistem Info Bencana JKM, iaitu MyIBJKM. Setakat ini, daripada 52,649 ketua isi rumah, daripada 123,594 orang mangsa yang pernah mempunyai rekod sebagai mangsa bencana, ini tidak semestinya banjir. Hanya 45,002 individu menggunakan aplikasi berkenaan, ya. Jadi untuk lebih banyak informasi, anda boleh ke page kami lah dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Kat situ banyak infografik dan juga info-info yang selalu dikemaskini oleh unit multimedia Terengganu FM. Untuk sekarang ni, sampai 11 malam nanti kita akan layan senarai lagu Inggeris sampai 11 malam nanti.

daripada Kelly Clarkson dengan Since You Been Gone. Dah pukul 10.26 ini malam sekini. Selamat malam. Terima kasih masih dengar dan juga layan Terengganu FM. Kak Besut dan juga Setiu. Frekuensi kami kat sana 96.2. Yang tengah tonton dekat TikTok pun, terima kasih banyak-banyak. Ada yang kata, tonton dekat TikTok, apa ni, telinga dengan kod radio frekuensi. Dua-dua, ya. Itu adalah, ada dua-dua, ya. Radio pun ada, TikTok pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada lagi ke yang tak balik kerja ataupun yang masih lagi dalam perjalanan nak sampai kat rumah, tak sampai lagi kat rumah, jauh benar perjalanan nak ke tempat kerja, ya. Dan sebut pasal jauh perjalanan nak ke tempat kerja ni, ini nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan akan menerima manfaat tambahan apabila kerajaan memperkenalkan allowance bantuan mobility sebanyak RM1,000 secara sekali bayar bagi mereka yang mendapat pekerjaan baru lebih 100 km dari kediaman. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan, ia berkata allowance bantuan mobility akan berkuat kuasa mulai 1 Oktober ini menerusi pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 kurungan Akta 800. Selain EBM, kerajaan turut meningkatkan allowance bekerja semula awal ataupun EBSA daripada 25% kepada 50% bagi pencarum yang mendapat pekerjaan lebih awal ketika masih menerima manfaat SIP, dan kadar allowance latihan juga dinaikkan daripada RM10 kepada RM30 sehari, manakala fee latihan ditingkatkan daripada maksimum RM4,000 kepada sehingga RM7,000. Jadi macam biasa, lebih banyak informasi anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kita nak layan lagi senarai lagu Inggeris sampai 11 malam nanti. Derek Find, 1991.

Selamat balik kembali bersama-sama kami di Terengganu FM 10.39 malam sekarang ini. Selamat malam semua, baru saja sampai kat Terengganu ke. Selamat sampai, selamat datang ke Terengganu. Selamat menikmati tempat-tempat yang menarik yang ada dekat negeri kami ini. Dan mungkin baru saja sampai itu, tertiun pula frekuensi kami di 88.7. Itu maknanya anda sedang dengarkan Radio Terengganu FM. Nanti lepas ni kalau nak balik semula ke tempat asal, contohnya macam kat Kuala Lumpur ke, kat Johor ke, Negeri Sembilan ke, kalau kat sana tak ada frekuensi kan, anda boleh tetap juga ikuti kami selepas ini. Muatron je aplikasi RTM Click yang anda boleh dapatkan percuma saja di Google Play dan juga App Store. Saja RTM Click kat situ, simpan dalam telefon pintar masing-masing, dan anda secara automatik jadi lebih daripada 9.3 juta yang dapat muatron aplikasi RTM Click.

Akai Anmai daripada Momo Yamaguchi. Ya? Ada yang kata pernah macam pernah dengar lah lagu ni. Macam pernah dengar lah lagu ni dalam versi bahasa Melayu. Ada, betul. Lagu ni adalah lagu yang pernah dinyanyikan juga oleh Rina Rahman. Tajuknya adalah Ku Ingin Bahagia.

tadi sama kan? Lirik je dalam bahasa Melayu kita. Okey, pukul 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu jumpa untuk jam yang ketiga pula. Jam ketiga bagi peluang untuk ucapan dan juga dedikasi sama alam. Terus kekal bersama-sama kami. Terengganu FM.

0: berhati dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

Assalamualaikum. Selamat malam semua, kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Jam yang ketiga, 11.17 minit malam. Hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini 30 September 2026. Nah, kurang berapa jam dari sekarang kita akan masuk ke bulan Oktober pula ya. Masuk bulan Oktober tu kita harapkan yang terbaik je lah yang akan kita lalui di bulan baru Oktober nanti, sampailah kita ke habis tahun 2026 ini. Okey, boleh telefon kami kejap je lagi, 0962353330 dan juga 6238330. Kiriman anda ke 0103446632.

daripada A. Ramli bersama-sama dengan Maria Bacuk dengan Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Macam tu lah kita nak, ya. Kasih Berbunga Mekah Sokmo sampailah ke bila-bila. Hashtag kita kan, hashtag kita tua bersama-sama. Ok, dalam pukul 11.26 minit malam sekarang ni. Selamat malam kita nak ucapkan kepada Rupiah di Segamat. Dia kata salam ingatan selalu untuk Osman Gubay, Mawar Fadil, Jalijah, Nia Osman, Mawar Ismail, Jumari dan juga Linda di Keluang dengan ucapan selamat malam. Iza di Dungun berada, ucapan kepada Kak Roh dan juga semua pendengar Tengah FM lah dengan ucapan selamat malam. Tadi Cik Mi juga, Cik Mi kata untuk yang dihormati selalu Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Zimane, Kak Nudungun dan juga Kak Nik Syarifah Durian Burung, Mak Ngoh, Mas Puluh dan juga semua sahabat Terengganu FM yang saya selalu buat ucapan dengan ucapan selamat malam semuanya. Kurang sejam daripada sekarang kita akan masuk ke bulan Oktober pula. Di bulan Oktober ni mungkin ada yang pernah berjumpa dengan situasi di mana anda boleh katakan ianya sebagai tragedi ke? Datuk Awi dengan tragedi Oktober.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mas.

0: Balik sebelah bersama kami di Terengganu FM Sejeria. Kita nak dengar suara kawan-kawan kita pula untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abah.
0: Ya, selamat malam Suria. Ingatan awak untuk siapa malam ni? Silakan.
1: Okey. Kak Niminja, Kak Ra, Abang Tatiun, An Suraida, An Zanamba, Mora.
0: Ha, cukup dah. Dengan ucapan?
1: Dengan ucapan selamat malam Abah lagi hati-hati.
0: Oh, sebut nama orang lain lepas tu ucapan Abah. Terima kasih Suria. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Cik Zek ke?
2: Sekarang daripada Kuantan ni.
0: Ingatan untuk siapa malam ni?
2: Yang pertama untuk mengundi kemahaman tu, semoga siap wafiat lah. Satu, untuk ada akad Mira di Kuala Lumpur tu, dia dan keluarga tu benar-benar siap wafiat lah. Untuk di jahat dan di balik tu, gitu lah.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam ya. Siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi ya.
3: Ya, apa khabar
0: kan? Khabar sejuk.
3: Hujan ke sana?
0: Tak hujan, aircon ni.
3: Oh, sejuk aircon.
0: Oh. Ini Mokju ya?
3: Ya.
0: Sedapnya pergi jamuan ya?
3: Oh, jamuan malam ni.
0: Tak apalah. Dah buat jamuan tu, dah kenyang makan jamuan tu. Ucapannya untuk siapa Mokju? Silakan.
3: Mokju buat ucapan kepada apa Osman Kubai. Lepas tu Pak Mat Besut. Ayu Kuala Ibai. Dan untuk Zana Abah dan juga semua pendengar Terengganu FM.
0: Okey.
3: Dan tak lupa buat ayam Mokju ni, lama tak buat ucapan sayang ni.
0: Mesti lah ke dia. Huh?
3: Okey, terima kasih.
0: Ya, jumpa lagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita nak dengarkan lagi lagu Hyper Act featuring Wafa dengan Buatku di Sana. Usah menangis sendiri, sayangku kan pergi. Gitulah lebih kurang.

0: Kita pertama kali dengar lagu ni. Bahasa apa tu? Bahasa Aceh. Bergek penyanyi dia, nama dia. Okey, 11.47 minit malam. Saya nak baca lagi kiriman yang masuk ni. Nak perhabis kiriman yang anda hantar ni. Kita nak ucapkan kepada Deng Khairuddin. Untuk isteri tersayang, untuk Umi, Osman Gubai, Mama Zah Sungkai, Pak Omar Besut, Kimi dan juga isteri, serta semualah pendengar Terengganu FM. Yo di Kalang Store. Untuk Kak Leha dan juga untuk semua pendengar Terengganu FM, Pak Loh sekeluarga di Banggo Pak Ali dan juga semua yang kenal dengan Yo. Terima kasih Kimi di Batu Rakit juga, untuk isteri saya Nur Hafiza, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zureda, Kak Leha, Kak Noh, Pak Omad, Puteri Khema, Mekna dan juga Mas 14, serta semua yang kenal dengan Kimi lah, dengan ucapan selamat malam. Syam di Pulau Gading, ucapan untuk Z sayang, Cik Mi sayang, Mas 10, Mas 14 dan juga Kak Leha, Abang Fadil, Mak Ngoh dan juga Kak Noh, dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Puteri Khema, ucapan untuk suami Deng Kidal, Adi Nazrani di Kedah, Kimi, Kak Nisu, Kak Zupaka, Osman Gubail, Linda Sarawak dan juga semua sahabat Terengganu FM lah, dengan ucapan selamat malam. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 62383330. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan daripada mana ni?
1: Daripada Abi.
0: Oh, Abi. Oh, patutlah macam cam je suara ni.
1: Oh,
0: cam.
1: Okay, selamat malam. So, apa nama ni, Azana di situ, Nugu ada di situ, Udin ada di situ. Terima untuk Ananda Halah untuk malam ni.
0: Okey, baik. Terima kasih, Abi.
1: Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Abi pun ada dekat live TikTok sebenarnya tadi. Dia tengah komen dekat live TikTok tu. Tiba-tiba muncul dekat talian dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ayah Long.
2: Ya, saya.
0: Ya, ingatan tu siapa, Ayah Long?
2: Yang pertama Kak Leha, Kak Rosura, Bongo, Lina Kemamang, Kini Batu Rakit, Mah 14, Mah 10.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilan terakhir kita. Assalamualaikum. Ya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa namanya?
3: Dia
0: ada kena. Oh, Mas ke?
3: Mas tak kena. Lepas tu, mana saya tak semedung
0: ni. Mas Tika ke Mas Merah?
3: Mas 10.
0: Mas 10. Silakan ucapan untuk siapa tu?
3: Okey, Mas nak ucapkan sama lah. Buat Abang Fadil yang ingin hati selalu, yang ingin hati selalu tu. Lepas tu buat buat ni untuk semalam. Buat sambal
0: pernah,
3: buat
0: sambal kacau
3: dia
0: bulu.
3: Lepas tu buat punya penggen ni buat
0: cik
3: ni masjid di kadik. Dah sambal gadik. Mereka cakap sama lah. Okay,
0: terima kasih
3: buat
0: Mas.
3: Buat tu macam sama lah.
0: Ya,
3: yeah, ya. Yeah.
0: Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah, assalamualaikum. Oh, jadi DJ pun kena marah. Okey, dah sampai ke hujung tugas saya teman anda. Sampai ke 12:30 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi lagi sampai sekarang. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah, kalau hati kita baik, orang selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh rasa, orang boleh nampak sebab orang ada rasa, insting itu. Ya, sekarang ni hal nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Yang dah berehat, selamat beristirahat. Yang dah tidur, selamat beradu semua. Selamat malam Terengganu. Selamat malam Malaysia. Selamat malam dunia. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansu dan FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Kita tak, sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12:30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okay, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1:47 pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH National FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan National FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti National FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Buruh Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti National FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH National FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu hingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke National FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey, jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk, yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen National FM, sentiasa di hati, di muka buku National FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, National FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Islam sentiasa di hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit di

takdir dan waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2:22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional Farm Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional Farm Sentiasa di Hati. Kita ada UOPS, salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir, waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman kat Mira. Kita ada juga Nikmat, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM sentiasa di hati, kota baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira, salam dari Kundasang Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas, terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan. Okey, layan, okey, pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang, hadir dari Changlun Kedah, layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu, semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di

0: Bukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah memasuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio yang menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. Nak TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Ita Rozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat, insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica, Habatus Sauda, madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mengerti daripada kumpulan elit. Mira mengerti sangat bahawasanya geng buruh hantu mungkin dah mula masuk fasa-fasa mengantuk. Sekarang pukul 3.23 minit pagi ni selalunya masa ni dah mulalah menguap, tahan mata tu dapat terlelap. Okey, jadi lepas ni Mira nak belanja satu lagu yang Mira rasa memang ramai peminat lagu ni. Lagu ni jenis yang kalau dengar je pembukaan lagu, mungkin ramai yang kenal dan terus tahu dah lagu ni lagu apa. Siap mungkin boleh sambung menyanyi lagi. Walaupun dah lama, lagu ni masih sedap didengar sampai sekarang. Itu yang Mira rasa menarik. Bila sesebuah lagu yang dah jadi kegemaran ramai, tak kira berapa kali dia dengar pun tetap nak layan. Jadi kalau anda antara peminat lagu ni, bolehlah kuatkan sedikit radio tu. Ini dia, kita dengarkan lagu Ranggi Metropolis daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kebanyakan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak. Membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
0: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik, ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, mesej kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM Sentiasa di Hatiku.

0: Saya akan teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira, sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tau kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. National FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa, yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh alim kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau rumah kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu, Melayu, Cina, Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah Subhanahu Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah balik dah. Habis tu takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu takkan baru balik, ni baru balik lah ni. Dah dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang ni kan duk doa, doa tu lah. Tu duk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duk ada ni. Oh saya kah? Ha dia lah. Ha ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Lepas cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa? Piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sakit tak kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Tadi nak kerana Allah apa, bonus ke apa, benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

Sedih hati, tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau, tapi mungkin dalam diam dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri, dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun, kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: يا نبي قتل سبعت يزلهم الله في يوم زل زل إلا زلوا tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu muallaqun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid.
1: Tazkirah di

Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa maupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah senang mendengar kita bertemu lagi. Okey, satu lagi perkara. Banyak dosa besar ni kalau tuan-tuan ada masa ya, beli kitab ya Imam Az-Zahabi yang menceritakan tentang kabair, tentang dosa-dosa besar ni. Ya, banyak cerita-cerita dosa-dosa besar. Yang dosa besar ni dosa yang bukan main-main lagi. Kalau dosa kecil ini tahan sikit lah, dia boleh gugur dengan sebab kita ambil ismayang.

ampun dosa-dosa kita ni, melainkan kita kena jumpa dengan dia minta maaf balik. Kemarin saya dah maki pakcik, minta maaf banyak pakcik. Ha, gitu. Ini dosa dia pun kabar. Dia hurai oleh Imam Az-Zahabi panjang lebar dalam kitab Al-Kabair. Sila mendengar. Baik, ini masuk dalam dia panggil caci maki. Ya, caci maki. Jadi kita berjaga-jaga. Jangan memaki, ya, jangan memaki bapa orang lain. Dia baik. Macam sama kita memaki dengan bapa kita. Kita kena sayang bapa orang lain bagaimana kita sayang pada bapa kita. Ha, baik itu dengan orang tua-tua ni kita kena sayang. Baru bagus kehidupan kita, baru elok kehidupan kita, barulah kita jauh terhindar daripada dosa-dosa besar, insya-Allah. Ya. Sebab orang-orang mukmin ini dia bukan jenis yang suka, bukan orang suka mengutuk. Kita suka mengutuk orang. Al-mukmin laisa bil-la'an. Orang mukmin dia bukan sifat suka mengutuk, mencaci, mengkeji. Tidak. Orang-orang mukmin ini sifat dia memuji, sifat-sifat dia yang menyenangkan hati. Ingat tu dalam tengah, insyaAllah kita cuba elakkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar bagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, dosa besar yang bentuk indirect atau direct. Okey, jumpa lagi insyaAllah pada hari lain dengan cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi hari ini untuk helai yang pertama di di Oktober.
1: Sebab bulan ni birthday dia kan. Yeah. Dia macam laju sikit lah. Okay, apa pun soal begitu semua, saya pemain gantian pagi ni. Saya nak jadi bidu wanita juga.
0: Jadi bidu wanita juga?
1: Teringin lah. Tapi saya menggantikan, saya tak sama.
0: Awak intern lah. Intern.
1: Apa ni?
0: Intern bidu wanita.
1: Okay. Mungkin lepas ni lepas kot. Okay, apa soal okay, untuk anda 1/10/2026. Macam yang Farah cakap tadi, helaian pertama untuk bulan Oktober. Sebab kita panjang lagi ceritanya.
0: Masya Allah, kita dah hampir ke hujung tahun dah ni.
1: Betul. Ada yang berkira nak beli baju raya dah.
0: Betul. Buat persiapan kan? Awal. Puasa macam mana?
1: Tak habis lagi. Apapun untuk anda, selamat pagi. Untuk pagi ni kami berdoakan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 10 pagi. Dan juga untuk pembukaan pagi ini, seperti biasa untuk anda,
2: Terengganu
0: sana sini. Cerita kita mengenai dengan negeri kita, negeri Terengganu, di mana kualiti di Terengganu semakin membimbangkan apabila tiga kawasan semalam merekodkan bacaan indeks pencemar udara melebihi 150 setakat pukul pagi semalam.
1: Pagi. Dan menerusi APIMS ataupun Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Kuala Terengganu merekodkan bacaan tertinggi iaitu 157, Kemaman 152, Paka 151.
0: Ya, kalau ikut klasifikasi IPU, bacaan antara 101 sampai ke 200 ni dikategorikan sebagai tak sihat. Sebab itulah kita keluar rumah kan, kita akan rasa macam
1: pelik sikit kan.
0: Pelik sikit, rasa macam sakit tekak.
1: Tak macam biasa lah.
0: Bernafas pun tak smooth kan. Kita ni kalau orang yang tak ada sakit pun boleh rasa macam tu. Apatah lagi kalau anda ada penyakit asma ataupun golongan rentan macam kanak-kanak ke kan, warga emas, ibu mengandung, jaga-jaga, jangan berlama-lama sangat di luar rumah.
1: Betul. Dan juga kalau kita lihat di sini, kalau gambar yang dipaparkan ini, imej ini memang kabur pandangan. Kalau di Bukit Pak Apil sendiri pun kita boleh lihat sendiri, memang pemandangan mata kita tak macam biasa.
0: Sebab kita kan berada di atas bukit, kita boleh nampak lah apa ni keadaan di bawah-bawah bukit ni.
1: Betul. Dan juga untuk anda, sebanyak 33 kawasan di negeri di Terengganu, termasuk Selangor, KL, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Perak, Sarawak turut merekodkan bacaan IPU dan rekod tidak sihat setakat pagi semalam.
0: Jerebu ni kesan dia bahaya juga.
1: Betul.
0: Dia boleh bawa bahaya besar. Nampak macam dia adalah biasa-biasa je kan.
1: Nampak macam kelabu je
0: Macam tak ada apa-apa. Tapi dia sangat berisiko, boleh burukkan penyakit kronik. Dia boleh menyebab ke penyakit kulit kan.
1: Dan juga untuk anak-anak yang ada asma lah, kanak-kanak dan juga warga emas utamanya. Ibu mengandung, jaga diri baik-baik. Jangan
0: golongan kata rentan kita katakan.
1: Jangan kata berseronok-seronok dulu.
0: Nak beli baju baby, hold dulu lah.
1: Itu dalam mall tak apa.
0: Hold online dia.
1: Jangan ajar. Terengganu FM.
0: Mesra ceria.

0: lagu apa lagi? Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini. Imajinasi.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Gegar.
1: Okey, ini untuk peminat-peminat sukan pemotoran. Tapi kereta lah. Berkenaan dengan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA memberikan penilaian positif terhadap persiapan menghadapi Grand Prix Formula 1 di Gulf Air Bahrain hujung minggu ini di Litar Sepang Antarabangsa.
2: Ini menurut pengarahnya di mana bertemu penganjur pada Isnin lalu ketika persiapan terakhir teruskan untuk perlombaan 2 hingga 4 Oktober ini.
1: Yeah.
2: Dan pihak Malaysia telah bekerja keras dengan hanya kira-kira 60 hari untuk mempersiapkan acara tu.
1: Dan mereka dah cuba yang terbaik walaupun mereka mempunyai hanya 2 bulan sahaja. Pastinya banyak tekanan dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyediakan segala-galanya untuk merealisasikan yang sebenarnya sedang berlaku sekarang ni.
2: Ya, kedua litar antarabangsa Sepang dan juga litar antarabangsa Bahrain direka oleh pereka litar Jerman, Hermann Tilke, di mana ada tempat kita akan berjalan di Sepang. Boleh lihat kelihatan seperti di Bahrain. Wow, menarik.
1: Tak payah pergi Bahrain lah. Okey. Itu yang dapat kami kongsikan untuk anda. Peminat-peminat sukan pemotoran akan lihat macam mana kelainan kali ini yang akan dibawakan.
2: Grand Prix, okey?
1: Okey, dan selepas ini 7 pagi, seperti biasa kita akan dengarkan utama 7 pagi. Selepas itu banyak lagi perkongsian untuk kami kongsikan.
2: Cerita pagi.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Sudah ke mana sekarang, di mana-mana sahaja setiap hari adalah peluang baru untuk kita mulakan sesuatu yang hebat.
3: Betul.
2: Jangan biarkan perkara semalam tu batasi apa yang kita nak buat hari ni kan.
3: Ya, yeah, dia berfikir dia kena ada limit dia sekarang. Bertambahnya
2: betul.
3: Usia.
2: Boleh.
3: Dia bertambah usia tapi fikir kena limit.
2: Kena limit.
3: Kena kurangkan.
2: Jangan overthinking lah.
3: Jangan. Overweight tak apa. Untuk bayi
2: yang
3: butang.
2: Yang tu semua orang suka. Jadi apa-apa jua tugasan kita, urusan kita nak kita mulakan hari ni, mulakan dengan bisnes. Bismillah dan doa supaya Allah mudahkan urusan kita, okay?
3: Betul. Niat yang baik-baik, insyaAllah hadirnya yang baik-baik dalam kehidupan kita. Dan apa yang kami nak kongsikan ni pun antara mungkin benda yang boleh jadi pengajaran dan benda boleh mungkin membuka mata kita pada pagi ini. Untuk paparan utama akhbar, silakan Farah dulu.
2: Ya, yeah, okay. Jom ikut Farah, kita jengah mersi ruangan nasional dulu. Ini MCMC tuntut penjelasan Meta berhubung isu akaun WhatsApp. Ini ramai terkena ni.
3: Betul.
2: Kesnya tak boleh akses WhatsApp, kan? Di mana Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta berhubung isu akaun aplikasi WhatsApp yang digantung tidak lagi dapat diakses atau diakses tanpa kebenaran.
3: Okey.
2: Adik saya salah seorang kena ni.
3: Oh, ya ke? Di godam lah.
2: Yelah, dah lah kita beli nombor tu dulu kat dia.
3: Kan?
2: Sama-sama belajar tu kan?
3: Satu
2: nak sama
3: hal
2: kat belakang tu.
3: Satu hal, lepas tu kena godam pula.
2: Aduh. Ini pula bomba redah banjir 2 km selamatkan 7 keluarga terperangkap di Kelang. Peluas intek pendalaman PM Anwar bincang kukuh kerjasama dengan SpaceX dan MyJalan bakal dibangun sebagai platform rujukan nasional. Ini kata Nanta Linggit. Dan kita ke kolom sukan pula. Ronaldo tinggalkan kamp latihan Portugal. Status Faisal masih jadi tanda tanya. Itu persoalan dalam bola sepak. Nash terima 52 jahitan selepas kemalangan motosikal. Ni pergi ke selebriti pula ni. Kita tengok
3: baju
2: sukan.
3: Sukan dia ni.
2: Kita sukan dulu, okey?
3: Satu, sukan. Dua, tiga.
2: Jepun Korea Selatan berebut ibu pingat emas sukan Asia. Dan ini pula skandal City dianggap memalukan bola sepak. Skuad terjun tamatkan kempen Sukan Asia tanpa pingat individu. Yang terakhir mersi kolom sukan ini, pemain Man City patut buang pingat dalam tong sampah. Amboi. Marah peminat Man City nanti. Kita rentas ke luar negara. Berita di luar negara pula Farah nak kongsikan. Ini timbunan bagasi di lapangan terbang Suvarnab Bumi dijangka selesai dalam tempoh 4 hari. Ini berita dari Bangkok, Thailand. Juruterbang Garda Fizikal, pesawat penumpang menuju Israel pancar isyarat kecemasan mendarat di Arab Saudi. Juruterbang cuba junam pesawat menuju Israel mahu ia terhempas bunuh semua orang. Ini dakwa penumpang. Dan satu lagi nak dikongsikan, lebih 100 penerokoh haram Israel serang perkampungan Palestin di Tebing Barat. Lagi satu yang terakhir mesti ruangan dunia ini, Thailand lanjut tempoh langkah keselamatan dalam negeri di 4 wilayah sempadan selatan. Okey, untuk Farah itu, dan kita ke bersama dengan Aim pula.
3: Okey, untuk pagi ini semak dulu baru beli ini berkenaan dengan isu halal. Dan lain lagi, mesyuarat 25 adun fokus khidmat mara rakyat bukan isu istana, Jalan Ludin. Dan suri rumah kutip 6,000 menyamar pegawai kanan immigration. Dan isu video itulah di KLIA, Suhaili akan keluarkan kenyataan media. Lagi yang dimuatkan, 3 hari hilang lelaki OKU ditemukan selamat dalam keadaan lesu cedera. Dan perluas internet pendalaman PM Anwar bincang kukuh kerjasama dengan SpaceX. Dan lain lagi dimuatkan untuk anda menerusi si ruangan sukan pada pagi ini, iaitu skuad terjun pulang hampa. Dan untuk ruangan selebriti, Farah baru tunjuk kat saya tadi.
2: Ya, pasal apa?
3: Konsert New Boys merang di Singapura bakal ubati kerinduan tengok peminat.
2: Tengok dia zaman muda remaja.
3: Zaman-zaman ni, zaman apa? Zaman kita kumpul poster.
2: Crush tu ya?
3: Memang syuk-syuk. Dan untuk ruangan luar negara yang dapat saya kongsikan pada anda pada pagi ini berkenaan dengan mana tadi di India ni? Berkenaan dengan banjir di India. Dihilanglah pula. Ni, 3,542 pelayaran mama Myanmar akan dihantar pulang untuk fasa kedua. Okay. Itu dapat kami kongsikan bersama-sama dengan anda. 7.30 pagi, tak ada apa?
2: Kita sama-sama bacakan Al-Fatihah dan juga doa harian.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: makna saat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengoh. Makna saat ni.
1: Makna saat ni.
0: Tak lengoh.
2: Kenapa yang pasti pasal cerita kita makna saat ni hari ni?
3: Caduh. Caduhnya morning. Ambil tu tak?
2: Caduh tu ke?
3: Makna saat ni nak elok ingat.
2: Makna saat ni.
3: Makna saat ni sini nak ingat eh. Allah akbar. Mana pulak ni?
2: Ada tak? Kau ada. Ada kita buat TikTok je lah.
3: Gaduh tu biasa.
2: Mandi nak pergi hija lu semua. Allahu akbar, dah mandi lagi. Orang lain siap berwangi-wangi dah pergi sama.
3: Kita pakai make up tiga layer dah ni. Dia tak mandi lagi. Apa ni? Nak jadi suami macam mana? Sana lah reject. Terus terangnya. Saya cari suami yang morning person.
2: Oh, yo.
3: Kita umum ni. Okay, 7:46 pagi. Gura-gura sama pagi. Assalamualaikum. Yang baru saya bersama-sama dengan kami. Seperti biasa, makna saat ni pagi ni perkataannya caduh.
2: Ini perkataan dia caduh. Jadi boleh guna perkataan tiga hari sekali mandi pun caduh kot untuk dalam kata.
3: Ada kau jenis orang mandi caduh tau?
2: Ada.
3: Pagi je mandi caduh.
2: Dipanggil mandi
3: Piramli.
2: Mandi Piramli dia meninggal mandi kubah pun ada kau.
3: Okay.
2: Dalam lah dia reject.
3: Memang saya kawan terus terang morning person is important.
2: Sudah.
3: Okay. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita 6235330 6238330.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa Allah. Tu?
4: Ada apa khabar anak mereka dua orang?
2: Ya. Ayah Haji.
4: Saya.
3: Jangan buat caduh gitu. Celong mak
2: Ayah Haji ni apa ni? Pasal kita dah makan, kita minum kopi lagi ni.
3: Tu suara bertukar.
2: Cica biskut lah pagi ni.
4: Ayah
2: Haji ada seorang
4: rumah nak minum air.
2: Oh, tak ada orang buat air. Hidup lagi kucar lagi tak jadi.
4: Kena pergi kedai awal hujang.
2: Sabit ke hujang pula.
3: Caduh ayah.
4: Gini. Mu janganlah awak caduh sangat. Awak tengok, ngotoh.
2: Faham? Caduh-caduh. Ikut dang je. Tangan dah basuh lagi pegang lain pula.
3: Petak situ, petak sini. Tengok mall sikit ayah eh.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badawi Yusof di TikTok kita. Salam, selamat pagi semua. Hari ni kita buat ayat caduh eh.
3: Okay, seorang lagi. Assalamualaikum.
2: Halo, siapa tu?
5: Waalaikumsalam. Ni Kak Ani ni.
2: Ya, Kak Ani kita.
3: Baik, alhamdulillah. Caduh.
2: Caduh kita.
5: Mu jahit baju aku caduh sungguh lah. Kau belok belekor.
3: Pinggang tu ketat masalahnya.
2: Belok belekor apa?
3: Lagu mana nak bakar?
5: Yang dia baru naka.
2: Allah. Yang ambil saiz lain. Kitanya saiz SL. Dia ambil saiz S.
3: Jangan ambil X kot depan.
2: Oh, S saja.
5: S.
3: Aduh. Baik-baik. Terima kasih.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Basel Taha dekat Facebook kita ni.
3: Mana?
2: Dia buat tu kopi dia caduh dengan geranggung lah aku.
3: Okay, kita ada kawan-kawan kita di WhatsApp Cungan FM. Abang Belanda, terima kasih. Kita ada juga Farid Ali pagi ni.
2: Sorry. Okay. Jangan tutup gema.
3: Farid Ali pagi ni dia kata gini, caduh lah mu ni habis sepoh yang masak. Orang lain masak juga.
2: Oh, lain masak.
3: Dok-dok kabur yang masak.
2: Oh, kau juga tak tahu. Dok-dok dunia tak tahu.
3: Saya sedang masak. Okey, Kak Zafa ke kita?
2: Ya. Yeah.
3: Guanya ada rambut nasi mok eh? Caduh lah awak jual lah.
2: Oh, caduh ke bersetara ni. You kalau stop.
3: Ya. Yeah.
2: Jangan gok awak caduh ngak. Ilek-ilek sudah lah.
3: Tenang-tenang. Tok dalam.
2: Tok dalam?
3: Dalam caduh-caduh pun you dan juga mari jumpa.
2: Oh. Dating ke gana ni?
3: Kalau dating wajib. Kalau tidak reject. Badawi.
2: Cakdu boleh buat kerja. Bolok wak sekali jadi. Jeng.
3: Nur Azizi pula. Sangat cakdu ye color. Ye call. Ni.
2: Sangat caduh ya caller kita yang kedua tu.
3: Dah baik.
2: Siapa?
3: Give me talk maaf dengan Cik Ani.
2: Oh, mana seorang?
3: Give me talk
2: maaf. Oh, sangat caduh ya.
3: Aduh.
2: Sangat caduh ya. Ya, tiba ada meeting. Ada apa-apa buat kerja caduh. So, mau habis pecah telur.
3: Okay, Pak Yi kita.
2: Ya, jangan habis pecah telur tu.
3: Mahal lah ni weh. Guana mu caduh nak pakai baju sengit. Sengit sebelah sedot dok mu.
2: Becky
3: buat mandu aku je.
2: Salah butang. Aku beli lipat panjang sebelah. Cakap dia sungguh lah nakkan lipat baru. Saya lain-lain ke? Saya lain sebelah.
3: Selipat panjang sebelah? Kena marah ke orang yang ambil barang
2: tu? Itulah. Saya biasa kedai kasut ni, tok kasut sepasang-sepasang sebelah je. Kalau sepasang mengambil lah, itu sebelah je.
3: Noh Hazila, terima kasih. Kampung Gajah Perak hadir katanya.
2: Dok Soho. Aku boleh lima panjang, betul lah.
3: Okay. Siapa lagi ni?
2: Hok ni...
3: Ashraf ke Mamang. Nak pergi duana tahu kakak ni cak duh nak nampak. Habis-habis stoknya langgar. Bahaya gitu tu.
2: Habis stok eh panggil.
3: Lapus sarak.
2: 2067. Cuma buat kerja jangan cak duh sangat. Kau ada cahaya dah apa ni? Mr. Propa.
3: Dan macam tengok kerima raga beris tu. Apa ni gitu?
2: Kerima raga beris.
3: Dekat dia dekat masak.
2: La ilah elok lekat di steering blok dong.
3: Apa ni? Betul-betul cak duh ni.
2: Yang mana rambut gini eh?
3: Cak duh boleh.
2: Mengak sungguh lah.
3: Cadu molek Mak Iba pergi cari kuih pagi. Tak basuh muka rasum. Tepek Allah. Sekali Ali basi muka.
2: Super dengan mi sama lah. Tepek Ali basi kok.
3: Kotor.
2: Okey, kerja basuh muka saja. Muka semak pun dah mandi ya. Sudah dah lah.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya. Waalaikumsalam. Mawang.
5: Yang dengar Farah.
2: Ya.
5: Waalaikumsalam. Kerja lawan lek tu. Waalaikumsalam. Boleh sikit cadu sungguh.
2: Siapa kok cadu? Mawang cadu dok?
5: Dok. Mawang caduh ni. Waktu dia ni dah sekali.
2: Maknanya Mawang teretik-tering lah.
5: Oh lah.
2: Zaman udara Mawang ni soho sangat lah.
3: Len ni pun soho. Len ni makin soho.
2: Aduh. Sejuk ada single ni.
5: Sepulang-bulangnya di Farah. Sepulang-bulangnya di Mawang.
3: Sambut sekali lah.
2: Kita sambut sekali lah Mawang. Beli kek sekali.
3: Happy birthday to me.
2: Jangan-jangan umur kita sama, Mak Wang.
5: Oh, ya.
2: Kita sebaya.
3: Baik, terima kasih, Mak Wang.
5: Sama-sama.
3: Panjang pula saya tengok orang selamat pagi.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Yeah. Salam Farah Ra'ain. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Mas Joko.
3: Sila.
2: Mas, ayat dia cak aduh, Mas.
1: Ayat ye. Tak ada sungguh lah mau buat kerja. Basuh kot cuci sikit. Dia orang tengok dia nampak bersih kek.
3: Ni enggak pakai simbol gitu je. Makasih Mas.
1: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Nasarudin ni. Cak aduh sungguh mau masuk. Marai masih hari ni tawa. Tak konsisten
2: eh. Tok Dalang kata Dok Soho siapa tinggal nak pakai gigi waktang ke cadu.
3: Waktu tak masuk.
2: Gigi tinggal. Allah siang lah. Dok Soho rupanya pakai gigi palsu. Pecah bor dah lah.
3: Aduh.
2: Ingat gigi penuh lagi.
3: Rupanya.
2: Tipu belaka.
3: Bonsai Keladi.
2: 10 batang tipu belakang.
3: Janganlah
2: 24 batang.
3: Janganlah. Bonsai Keladi lama tak dengar macam mana celoteh DJ Terano.
2: Lama tak dengar.
3: Okay.
2: Bonsai Keladi kan. Dia buat Bonsai Keladi. Biasa dengar bonsai bunga ketah je. Bonsai Keladi cari juga eh.
3: Dan ni dah dengar radio, boleh tengok kat TikTok. Ataupun live. Benda tu dengan benda.
2: Nak kata radio mana?
3: Tak tahu.
2: London eh. FM. Master Rudy. Waalaikumsalam.
3: Almizang.
2: Bapa pakai cat dua sekali. Sengit kereta tu.
3: Okey, kita ada siapa lagi ni?
2: Sari 85.
3: Terima kasih.
2: Cat dua sungguh mu. Baru pagi buat perangai macam petang.
3: Kenapa perangai macam petang?
2: Kalau orang kita faham lah. Orang tu macam nak kerasa sikit. Kerasa sikit.
3: Bahaya. Itu zon bahaya. Zon mega tu. Okay. Sidik ke Mama.
2: Ya. Yeah.
3: Dia kata buat kerja jangan cadu. Tapi nyodok dok kena juga.
2: Nyodok dok kena juga.
3: Apa tu? Buat kerja jangan cadu. Tapi nyodok dok kena juga.
2: Mungkin nyodok tanah lah tu.
3: Okay. Cik Teh
2: lagi kan. Kalau nyodok tanah kita boleh bahan tanah.
3: Lepas tu bahaya.
2: Itu bahaya.
3: Okay.
2: Kazim mana? Buat molek-molek. Ben cadu sangat.
3: Cik Teh Nadira pula. So habis cadu dengan buat kerja. Got mula dok kena. Okay. Siapa lagi ni?
2: Okay.
3: Abang J. Cak duh ngoh lah buat kerja. Hanya banyak sekali dapur. Abang tolonglah sipang.
2: Amboi.
3: 387.
2: Apa baca Suriani?
3: Ai, janganlah. Skapo.
2: Patutlah. Pecah rahsia. Skapo. Taman kawan sepermainan ke?
3: Tidak. Usianya berbeza.
2: Mana tahu kita kawan Melaka.
3: Jauh sangat masalahnya.
2: Ingatkan dulu masa dikau bermain lepoteng.
3: Main mana? Main lepoteng dengan?
2: Mesti awak panggil Kak Ani. Kak Su.
3: Okay, tiga.
2: Selamat pagi. Mudah buat goreng telur. Suriani kata. Sebab apa dok ngena-ngena dengan cak aduh ni?
3: Dia cak aduh kot nak kata lok. Kotnya lah. Okay. Mizi Pasir Panjang.
2: Ya. Yeah.
3: Ni wak cak aduh pilih lipat balik beloh.
2: Oh, balik beloh. Muhammad Izzat Abis Jahanam bagang. Jahanam. Moja ni wak kerja cak aduh dekat Facebook kita.
3: Okay. Kita ada Muhammad Padanana.
2: Okay.
3: Cak aduh semua pakai lipat balik beloh. Hijau beloh, merah beloh. Trend. Oh, bang, ni trend bang.
2: Okay, kalau tren pakai lipstick sebelah biru, sebelah merah kan?
3: Eh, janganlah. Itu bukan tren, tu gi namanya. Gi lah. Gi lah.
2: Faham situ? Ha. Miss Uzulia Ayub. Mau pasal yang buat cakdu benda-benda. Aku nama kan kemang uluk.
3: Okay. She boy telah gedai.
2: She boy.
3: Gua ni cakdu nak bawa kereta. Cuba molek kat kau. Nyusuh kau orang Melaka tu, she boy.
2: Kena tu.
3: Mekna Bukit Dimal.
2: Mekna. Mekna kata benda.
3: Jangan cakdu buat kerja. Tak molek orang tengok.
2: Tak agak kau orang semua duduk dia ikut perasaan orang. Ya orang kata, kek orang kata, pakai orang.
3: Kita bila?
2: Ya. Yeah. Tu dalam keluar lu kek gi cak aduh dulu kau nampak waki jaan. Okay. Mr. Scream Puffs Ice Cream. Comel aku punya je cakap.
3: Eh, janganlah kakak. Pek mbok.
2: Apik mbok.
3: Apa pun jangan cakdu tentang taharah sebab kait dengan ibadat. Itu betul.
2: Dalam taharah. Penyucian.
3: Tu gura-gura juga. Okey, tu saja kot. Farah sebab pukul 8 kita ada buletin 8 pagi.
2: Ya.
3: Dan lepas tu ada lagi lah yang kami nak kongsikan pada anda. Jangan cakdu pagi ni eh. Tenang sahaja.
2: Okey, kita mari pukul 8 pagi kita ada buletin pagi Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi hari ini, seorang anggota polis mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan membabitkan rasuah dan Duku Terengganu perlu dipasarkan segera. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamayeh dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang salja major polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu atas 4 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM2,400. Rosli Mamat, 43 tahun, didakwa menerima suapan